0: Jiland Run 2026 hari Minggu pagi kemarin di Gelora Bung Karno Senayan. Pram berharap lomba lari maraton yang mengusung tema The Race Solution ini bisa terus dikembangkan setiap tahunnya sehingga menjadi event bertaraf internasional. Di Jiland Run 2026 yang melombakan half marathon, 10K dan 5K ini diikuti lebih dari 12.500 peserta dan ini sudah mengantongi Athletic World Athletic Label Road Race dan juga sudah tersertifikasi International Measurements Certificate dari World Athletic dan AIMS.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai Museum Marsinah mampu memperkuat daya tarik Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebagai desa wisata berbasis sejarah dan budaya. Menurutnya, kehadiran Museum Marsinah bukan hanya menjadi ruang pembelajaran sejarah, tetapi juga dapat memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya dan edukasi. Selain itu, ia juga menilai kehadiran museum tersebut akan menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberi nilai pembelajaran bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan sama Polia
2: dan Bang Arif.
1: Ngapain nih? Nyari kunci di buku. Nyari kunci tuh biasanya deket kalender, adanya sebelah TV.
2: Maksudnya kunci belajar gitu Bang, itu kan katanya kan buku jendela dunia. Oh, yeah. Gitu-gitu kali ya maksudnya kali ya.
1: Tapi apa hubungannya sama kunci? Coba tolong yang bikin konten, mana yang bikin konten nih? Eh, orangnya mana? Sini coba sini jelasin. Ini apa hubungannya antara nyari kunci sama buku? Coba.
2: Kunci hidup kali ya.
1: Siapa yang punya ide nih? Aduh, gimana
2: kita
1: sih?
2: Kita tanya orangnya langsung. Ipin, bagaimana klarifikasinya dari dia?
1: Nih. Coba nanya, kemarin kan hari buku. Mikrofonnya, pada di bawah semua mikrofonnya.
2: Ini aja dah, gak apa-apa dah, kita barengan aja dulu dah.
1: Kemarin ini hari buku kan, kemarin nih. Terus bikin konten tuh di IG. Nyari-nyari kunci, gak ketemu. Ternyata kuncinya harus baca buku. Itu apa maksudnya? Emang nge-repost juga? Ah, gue kagak ngerti apa yang mau gue repost itu.
2: Apa maksudnya?
1: Siapa yang punya ide? Yang punya ide awalnya nih, yang punya storytelling, storyline-nya ini siapa yang bikin gini?
2: Ya aku sih yang nyari. Ya, soalnya di TikTok viral kayak gitu, nyari-nyari. Terus lagi hari buku juga jadi dikaitin aja.
1: Oh gitu. nyari-nyari apa. Aduh, gitu ternyata iya. Nyari kunci.
2: Kalau di TikTok isinya apa? Nyari apa deh? Banyak sih, banyak yang ada galau-galaunya gitu juga.
1: Nyari
2: gitu.
1: Apa? Nyari jodoh. Ternyata iya, jodohnya gitu. Ada di mana? Oh gitu. Ya mohon maaf kita enggak main. Kita punya akun TikTok, cuman enggak update sama trending-trending TikTok.
2: Nyari buku, ternyata bukunya di perpus.
1: Nah, iya benar. Nah, nyari kuncinya di buku. Tahu kenapa ada kuncinya di buku? Emang nyari kunci jawaban.
2: Kalau gitu. Katanya sih gitu, Bang. Karena buku tuh jendela dunia. Katanya kan gitu. Jadi kunci kehidupan sebagian besar dari buku.
1: Oh, gitu.
2: Masuk akal enggak?
1: Iya, bisa. Itu cocok logi.
2: Ya begitu kali ya. Gitu. Kali ya.
1: Benar.
2: Benar enggak? Jadi benar enggak?
1: Kok mau-mauan sih? Takut diomelin ya sama Bang Jojo ya. Kalau nggak bikin ntar diomelin. Bikin aja deh. Iya sih, orang mau ngerti mau nggak, bodo amat.
2: Kagak, ini mah inisiatif sendiri.
1: Oh,
2: ya. Enggak. Iya, inisiatif sendiri yang ini.
1: Luar biasa, keren.
2: Apa?
1: Besok coba lagi.
2: Gosok kali Bang, ale-ale tuh.
1: Oh iya, kenapa? Jangan sedih, kok sedih sih Caci. Mau aja gitu aja sedih.
2: Ya Allah. Ya,
1: tenang aja.
2: Ya gitu kali ya.
1: Ya itulah hasil gabut.
2: Biar gak bingung lah Bang.
1: Iya itulah. Tapi pernah gak nih, kalau Caca pernah gak naruh sesuatu kayak yakin banget ada di situ gitu, terus tiba-tiba lupa gitu. Hah, kok enggak ada ya? Kemarin kayaknya naruh di sini pernah nih.
2: Sering sih.
1: Apa?
2: HP lah.
1: Ya, HP.
2: Apalagi?
1: Misalnya gimana
2: HP.
1: Nih?
2: HP.
1: Iya, ke kamar mandi bawa HP, makan bawa HP.
2: Enggak. Iya ya, bawa HP nih ke dapur mau ambil makan kan. Udah setel film, denger sih suaranya di mana tuh YouTube udah kebuka, tapi enggak tahu HP-nya di mana. Ternyata ini pernah di dalam lemari makan.
1: Ya Allah.
2: Sering banget di dalam lemari. Itu juga pernah abis ambil baju, HP-nya taruh dalam lemari, terus kan lemari ditutup ya. Ya udah pas ditelepon ya nggak denger.
1: Iya, nggak kedengeran.
2: Jadi nyari udah berjam-jam gitu.
1: Akhirnya ketemu lagi pas mau abis mandi mau pakai baju lagi.
2: Iya, ngulang kejadian. Ingat-ingat dulu. Kemana aja hari ini gitu.
1: Pas buka lemari, lah ini ternyata.
2: Tapi emang paling bener Bang, kalau nyari sesuatu tuh dengan mengulang kejadian.
1: Diurut. Pegel dia soalnya.
2: Iya. Ya kayak gitu, kuncinya biar kita tahu gitu. Termasuk kunci biar tahu lalu lintas hari ini Bang.
1: Nah, lalu lintas dulu ya. Emang kita mau ke info lalin?
2: Iya dong.
1: Ah males.
3: Info lalu lintas.
1: Panjang banget.
2: Turunin.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po. Jangan kemana-mana dulu Caca, belum selesai urusan kita nih.
3: Kita masih interogasi.
1: Iya nih, ntar dulu ya. Apa mau kita update dulu informasi lalu lintas.
3: Ini kesannya udah nunggu nih.
1: Pagi hari ini dari Jasa Marga kita update informasinya. Ada lajur kontraflow untuk ruas tol Jagorawi dari Cimanggis ke Cipayung sudah selesai ya Bang Po ya. Jadi dari arah Cimanggis yang mengarah ke Jakarta, lajur kontraflownya sudah selesai. Saat ini arus lalu lintas sudah normal kembali. Kami terima informasi dari Jasa Marga. Arus lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sementara dari Cipayung kilometer 9 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 3 padat. Kepadatan volume lalu lintas di jalur pemisah keluar UKI Kodam. Dari Cawang kilometer 00 sampai dengan Cililitan kilometer 00 juga padat kepadatan volume lalu lintas. Hati-hati yang tadi sudah kontraflow sudah selesai. Baik. Bagaimana dengan ruas tol Jakarta Cikampek nih, Polia?
3: Untuk tol Jakarta Cikampek ya, dauan kilometer 66.970 dari Jakarta ke arah Cipularang ini terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 ya. Sedangkan Halim di kilometer 2 mengarah Cawang juga padat karena volume lalu lintas arah Tebet tentunya.
1: Okay.
3: Di jalan layang MBZ nih Cikunir Tambun Cikarang Karawang terpantau lancar, begitu juga dengan arah sebaliknya. Kita beralih ke tol Jakarta Tangerang. Di Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung terpantau lancar, sedangkan di Bitung kilometer 25 mengarah ke kilometer 24.200 arah Tomang terpantau padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur bahu luar sebelah kiri ya. Sedangkan di Tangerang kilometer 19 mengarah Kunciran kilometer 14 terpantau padat karena volume lalu lintas. Masih di tol Jakarta Tangerang untuk Kunciran kilometer 13 mengarah ke Karang Tengah kilometer 11 padat karena volume lalu lintas. Di Kembangan kilometer 8 sampai Kebon Jeruk juga terpantau padat, tepatnya di kilometer 3400 ya. Di tol Jakarta Tangerang hati-hati setelah underpass Tomang mengarah ke Kebon Jeruk kilometer 3400 karena ada lajur kontraflow dari arah Kebon Jeruk. Di dalam kota sekarang nih di...
1: Ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Semanggi padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cengkareng kilometer 32 sampai dengan kilometer 31 arah Kapuk juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 arah Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Untuk Abang Po yang datang dari arah sebaliknya, yang datang dari arah Pejompongan atau Senayan yang menuju ke Cawang, hati-hati karena ada lajur kontraflow dari Senayan kilometer 800 sampai dengan Halim kilometer 1300. Di ruas Purbaleunyi dari Dawan Padalarang Paster Cileunyi lancar, keluar Paster kilometer 02P sampai dengan kilometer 01P padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cileunyi Paster Padalarang Dawan terpantau lancar. Tol Kunciran Cengkareng dari Benda Tanah Tinggi Buaran Indah Pinang lancar. Dari Benda kilometer 3 sampai dengan kilometer 02 arah Cengkareng padat kepadatan karena volume lalu lintas.
3: Kita beralih ke tol Jor, Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar, sedangkan Pondok Ranji kilometer 5 Bintaro mengarah ke Bintaro kilometer 1400 padat karena kita terima tadi ada kecelakaan kendaraan R3 dan BRV di lajur 1 dan ini tadi petugas 13 menit yang lalu sudah mengarah ke lokasi ya.
1: Baik, kami update juga informasi arus lalu lintas lainnya dari TMC Polda Metro, Bang Po. Arus lalu lintas di ruas tol Cawang arah Pancoran terpantau ramai cenderung padat. Kemudian di gerbang tol Pluit 1 arah Tanjung Priok menuju Bandara Sutet terpantau ramai lancar. Dan di traffic light Kolong Cakung Cilincing Jakarta Timur terpantau lancar. Ini di sekitaran Harapan Indah juga lancar ya Bang Po. Ya, untuk pelayanan SIM keliling hari ini hari Senin 18 Mei 2026 dari Ditlantas Polda Metro Jaya, bagaimana informasinya Polia? Ya?
3: Hari Senin 18 Mei kita terima untuk pelayanan SIM keliling jam 8 sampai jam 2 siang nanti di lobi depan Mel Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono, Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, lobi utama LTC Glodok, Hayam Wuruk, Mangga Besar Taman Sari, Jakarta Utara, area parkir samping Universitas Trilogi, Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3 Jakarta Selatan, lobi selatan Mall Ciputra di Jalan Legend S Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan area parkir kantor pos lapangan Banteng di lapangan Banteng Timur Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat.
1: Iya, buat Abang Po yang mau update informasi cuaca informasi lalu lintas juga ya di sekitaran Abang Po bisa sampaikan informasi di sekitar Abang Po melalui WhatsApp ke Perempat Jakarta di 0812 1124928, informasi lalu lintas di sekitar Abang Po maupun juga pantauan cuaca ya di daerahnya Abang Po saat ini langsung ke WhatsApp 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
4: Naik kereta ke Blitar, pulang-pulang membawa kurma. Hidup kita hanya sebentar, jangan kau buang dengan percuma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya
2: ini begini-begini aja, kagak ada perubahan aja. Kagak ada perubahan Acan ya.
1: Yeah,
2: abang kita... kok gimana, ada perubahan gak?
1: Kira-kira
2: jadi Superman.
1: Kalau misalnya siapa mungkin tahu. Mungkin lupa-lupa, udah mulai sering lupa nih Bang Arif nih.
2: Mm-hmm.
1: Makanya makan vitamin. Makan sayur. Itu
2: iya. Itu umur baru berapa udah sering
1: makanya,
2: lupa ya
1: kan? Allah.
2: Setengah abad aja belum gitu kan.
1: Kan kadang kayak kita suka lupa naruh apa gitu kan. Yang paling parah sih lupa udah makan belum ya tadi ya gitu.
2: Kalau itu kayaknya ya gak pernah sih. Misalkan lupa belum makan kayaknya kan rasa lapar ada banget.
1: Iya sih.
2: Iya
1: benar. Nah kalau udah yang modelan kayak gitu biasanya emang udah mulai pikun. Baru kelar makan nih. Karena kan kakek ayah nih dulu ketemu si ada ya. Dia baru banget kelar makan.
2: Mm-mm.
1: Baru aja ditaruh piringnya. Baru nih taruh piringnya. Yang ibaratnya ngasih makan juga baru ngasok sebentaran. Minta makan lagi.
2: Nyedok nasi lagi. Yeah.
1: Enggak mengganyain dong, disendokin. Namanya udah tua ya kan. Aku lapar, aku belum makan. Loh, tadi apa yang dimakan tadi? Kapan aku makannya gitu. Padahal itu piring baru banget ditaruh di dapur. Kita baru balik dari dapur nih. Lah ya Allahu Akbar, tadi apa yang dimakan? Makannya sampai dibilangin, makanya kalau makan baca bismillah biar enggak dimakan jin gitu makannya. Gitu
2: biar kagak ya kan? Lewat ya.
1: Iya gitu ya.
2: Usia kan? Emang enggak bisa
1: ya
2: bohong
1: Allah,
2: ya.
1: Allahu Akbar. Gitu.
2: Iya. Tapi kalau ayah seringnya suka lupa minum, Bang.
1: Nah, kok bisa?
2: Makan tapi lupa minum. Kadang kan ini ya, udah selesai makan, nyuci piring dulu nih. Ntar habis itu udah main HP gitu kok.
1: Kok
2: oh iya, aku belum minum
1: ya?
2: Gitu. Padahal kan harusnya makan sepaket sama minum gitu ya.
1: Iya dong.
2: Enggak, ayo enggak kayak gitu. Kadang kan kalau ya enggak sesekali aja sih. Misalkan habis makan terus ke dapur dah nyuci piring. Terus habis itu main HP udah.
1: Lupa.
2: Bisa
1: ya.
2: Terus gitu. Kerasa tuh pas ya kok seret gitu.
1: aneh. Kan iya, makan kan? Juga pasti misalnya ada pedes-pedesnya gitu ya kan.
2: Ya, tentu Bang, ayah juga gak ngerti dah. Lupa minum tuh ayah pernah kalau lupa minum.
1: Lupa minum.
2: Aduh.
1: Tapi mungkin ada juga orang yang ini. Aduh, ayah pernah lagi mau berangkat kerja, udah di atas motor nih, pintu udah kita kunci pas mau berangkat. Kok kuping dingin ya gitu. Lupa pakai helm.
2: Helmnya belum kepake.
1: Iya, pasti namanya subuh ya
2: ngomongin
1: kan.
2: Ngomongin salah helm, ayah pernah masuk warung helmnya masih kepake.
1: Itu kan.
2: Ayah kuliah pernah sampai naik lift, Bang.
1: Astaga.
2: Ya Allah, demi Bang, masih pakai helm. Tentu malu banget, Bang. Serius ada. Bukan seberapa sih, tapi ya malunya banget karena kita kan jalan aja gitu ya, lupa naruh helm dalam motor, giliran naik lift tuh anak-anak pada bilang, "Kak, helmnya lupa ya, Kak?" Oh iya, aku langsung turun lagi dong, Kak. Beneran tuh malu banget. Untung orang yang di lift tuh bilang, kalau kagak apa sampai kelas tuh ketemu dosen tuh, diketawain sekelas tuh. Itu beneran loh, Bang, real lah. Ya Allah.
1: Aduh, sampai segitunya
2: helm
1: ya.
2: Helm lo lupa ya.
1: Iya.
2: Nyetandar motor aja, helm kagak dilepas udah. Habis itu masuk aja ya. Aduh, Aki.
1: Ada juga orang yang kalau naik motor nih, kalau motor zaman sekarang kan ada kalau yang kalau standar sampingnya turun, motornya nggak bisa di starter tuh ya kan. Pernah itu kejadian ada temen ayah kayak gitu ya. Dia bilang, aduh motor gua mogok nih, mogok kenapa? Pernah mbak, motor lu kan baru, iya. Lah tahu nih nggak bisa di starter.
2: Standarnya
1: beneran. Dia nelpon temennya, suruh datang, ih bantuin gua dong sini, motor gua mogok nih, namanya cewek ya kan, gitu ya kan. Kenapa sih? Bahasan tadi baik-baik aja lagi motor lo kan baru. Enggak tahu nih gua enggak ngerti mogok. Ternyata
2: standarnya belum naikin. Standar
1: sampingnya belum naikin. Kagak nyala.
2: Ya mau bagaimanapun tuh ya.
1: Iya. Sampai budak juga enggak bakal nyala tuh motor.
2: Iya.
1: Ini cuman solusinya cuman itu doang. Nih, belum dinaikin. Tuh nyalakan. Astagfirullahalazim, lu emang bener-bener ya. Ngerepotin nih gitu.
2: Tapi penyakit lupa tuh emang ngeselin, Bang, menurut saya itu kan.
1: Iya,
2: jadi kayak apa-apa terlihat konyol, tapi emang ya dasarannya lupa gimana ya kan? Dasarannya lupa ya itu, hal sekecil apapun, sekonyol apapun namanya lupa ya udah gitu ya.
1: Nah, kalau Abang Po gimana nih? Kira-kira pernah enggak mungkin ada sesuatu yang bikin Abang Po tuh lupa gitu. Entah lupa naruh sesuatu atau lupa mau ngapain, kan kayak tadi itu kita mau ke dapur gitu pas nyampe di dapur nah, ngapain ya, mau dapur ya, gitu. Tiba-tiba lupa aja, blank gitu. Ngapain ya, akhirnya balik lagi ke tempat asal kita gitu. Ingat-ingat, aduh tadi mau ngapain sih, mau ngapain sih gitu.
2: Tapi iya kesel kan? Juga bang, iya. Kadang ayah tuh ya bang, kalau misalkan mengingat sesuatu tuh harus keinget. Misalnya ayah
1: iya, lupa sesuatu kan
2: gitu. Gitu kan, kayak
1: gregetan kan
2: ya.
1: Sih,
2: ngapain sih tadi gitu.
1: Ih, mau ngapain sih tadi nih, ih lupa gitu. Ada yang tiba-tiba muncul, oh iya tadi mau ini, nah itu ingat lagi. Tapi ada yang udah blast sama sekali, udah gak inget. Iya tadi mau ngapain ya, itu kesini ya. Tuh sering banget tuh kayak gitu tuh.
2: Iya.
1: Kenapa kan? Bisa begitu ya?
2: Gak ngerti
1: kita dah. Coba cari ah penjelasan ilmiah.
2: Iya,
1: ya.
2: Deh, coba dah.
1: Kenapa
2: ada
1: orang?
2: Ada gak sih penjelasan ilmiahnya kenapa orang suka tiba-tiba suka lupa.
1: Mendadak
2: lupa.
1: Lupa pas mau ngapain. Ngapain. Kita coba cari tahu kenapa. Nah, salah.
2: Apa itu?
1: Ah, nih fenomena ini disebut sebagai doorway effect. Gitu ya. Doorway effect atau efek pintu. Ya? Ini efek psikologis. Keterbatasan memori jangka pendek otak manusia. Dan kondisi ini wajar, bukan berarti otak Anda rusak atau mengalami
2: kelumpuhan. Otak rusak
1: gimana? Itu namanya doorway effect itu ternyata Bang Po ada penjelasan ilmiahnya nih. Oke. Jadi kan itu tadi yang saya bilang ya. Kita misalnya dari ruang tamu mau ke belakang gitu ya, mau ke dapur, atau dari dapur mau ke depan, udah nyampe depan rumah, ngapain ya tadi ya gitu. Itu ada bisa dibilang otak itu menganggap pintu ya. Setiap pintu, ruangan itu udah beda peristiwa gitu ya.
2: Kayak ada, melakukan riset gitu ya.
1: Jadi kayak terreset ulang gitu, jadi nol lagi. Aduh iya ya, tadi ngapain ya gitu.
2: Iya, pantesan ayah kagak cocok masuk IPS bang.
1: Kenapa?
2: Ya itu, lupa sejarah ya. Kalau soal sejarah. Iya, maksudnya kalau iya misalkan suruh ngapalin gitu kan agak susah gitu.
1: Iya
2: ya.
1: Bener lagi.
2: Ngapalin-ngapalin kayak gitu tuh agak susah gitu.
1: Gitu, jadi penjelasannya itu tadi ya, ada yang namanya doorway effect. Ini otak secara otomatis akan melakukan reset atau pembersihan memori jangka pendek dari ruangan sebelumnya. Contohnya kayak dari dapur gitu ya. Ketika menuju ke ruang tamu gitu ya, menerima informasi baru di ruangan yang baru, tadi ruang tamu. Akibatnya niat awal yang tadi kepikiran di ruang tamu begitu di dapur, terus ketika kita udah nyampe di ruang tamu tuh tiba-tiba lupa gitu, karena memorinya tuh ketinggalan istilahnya. Iya, ya bener. Adanya di ruang tamu gitu. Dan keterbatasan memori jangka pendek, bahkan informasinya ini cuma bertahan sekitar 15-30 detik aja gitu. Di pikiran kita. Kalau misalnya kita tiba-tiba terdistract gitu ya. Kan sering tuh orang terdistract sama hal-hal lain, tiba-tiba jadi lupa. Mau ngapain ya tadi ya?
2: Iya, kadang buka HP searching nih, mau apa, tiba-tiba dipanggil diajak ngobrol, terus bener. Ngobrol, oh tadi mau searching apa ya? Gitu kan juga lupa ya.
1: Ayah termasuk orang yang gampang banget terdistract, Po. Ayah paling gampang terdistract, makanya paling enggak suka kalau ngerjain sesuatu tuh dipanggil atau disuruh ngelakuin hal yang lain ketika ayah lagi ngelakuin
2: belum sesuatu. Selesai gitu ya.
1: Taruh deh nih, kelarin dulu.
2: Biar gitu. Selesai dulu baru ganti gitu ya.
1: Karena kayak itu kayak misalnya kita buka handphone, niat kita misalnya mau ngebalas DM orang gitu ya. Baru buka Instagramnya, belum sampai ke DM-nya, terus ngeliat di timeline, oh ada ini nih, scroll, di akhir lupa. Lah iya tadi gue mau balas DM.
2: Tapi bisa aja itu karena ya itu otak multitasking ya. Terlalu banyak pikiran juga ngaruh ternyata ya. Banyak pikiran apa dah sampai ini.
1: Kalau orang yang gak ada pikirannya mungkin gak
2: pernah. Iya.
1: Oh kurang tidur ternyata bisa juga ya, bikin orang jadi gampang lupa.
2: Gampang lupa tuh karena kurang tidur.
1: Mendadak lupa, lebih tepatnya kayak mendadak lupa.
2: Mendadak lupa. Stres juga mungkin ya, stres tinggi gitu ya.
1: Iya.
2: Stres tinggi menyebabkan kurang tidur. Kurang tidur menyebabkan mendadak lupa. Intinya gitulah.
1: Nah,
2: gitulah pokoknya.
1: Dan tadi ya, ada juga yang namanya brain fog. Ini adalah kelelahan mental yang bikin pikiran tuh kayak buntu gitu. Aduh, otak gua buntu nih. Itu jadi kelelahan.
2: Gitu ya.
1: Kelelahan otak ya. Nah, gimana sih cara ngembaliinnya? Ini balik lagi ke ruangan tadi kayak yang dilakuin sama
2: si Caca.
1: Iya, dia pas kehilangan handphonenya dia balik lagi ke titik awal dia mulai. Coba diinget-inget tadi
2: mengulang aktivitas mana, yang sama gitu ya, ya
1: kan, kembali ke titik awal, ke ruangan tempat itu. Karena ya tadi yang kita bilang memori itu masih ketinggalan di ruang yang sebelumnya.
2: Betul.
1: Gitu. Mana ya? Di mana ya? Ngapain ya? Direka ulang aktivitasnya, terus tadi kemana aja jalurnya gitu kan. Sebelum akhirnya mendadak lupa gitu. Itu
2: sebenarnya ya, makan waktu ya untuk reka ulang itu ya.
1: Betul.
2: Tapi ketika kita butuh sesuatu harus banget ketemu tuh ya gimana lagi gitu ya. Kayak ya, tadi iya Caca sih cerita HPI tiba-tiba iya dalam lemari. Ya salah sendiri ya nyari nyari baju main HP. Giliran itu bajunya diambil, HP-nya ditaruh. Ada ya orang gitu ya.
1: Dasar anak muda emang.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta.
2: Kabarnya begini aja. Yang dari tadi nelponin pas waktu lagu, ngapain pas kita ngomong kagak nelpon dah.
1: Nah, itu dia. Aki Ade kalau mau nelpon nelpon sekarang. Pak Mukimin, Bu Yati kalau mau nelpon sekarang.
2: Iya.
1: Bang Haris, gimana kabarnya Bang Haris? Sudah lama juga enggak kedengeran suaranya nih Bang Haris nih. Belum lagi Pak Heri sama Bu Ana, selamat pagi. Pak Endang, selamat pagi juga. Kita colek-colekin aja deh. Bu Umi, Bu Ampo Asih, Pak Budi di Cilebut. Mas Slamet Nursani di Magelang, Pak Teddy Baping di Srengseng Sawah, Mas Untung di Jogja. Ada Mpok Lia.
2: Itu deh.
1: Ya. Yang lagi dengerin pagi hari ini yang mau disenggol-senggol, senggol aja dulu dan nanti kita senggol balik.
2: Senggol apa jonggol nih gitu.
1: Dari senggol kita ke jonggol. Di Pondok Gede di sekarang nih. Aki Adi, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak, tuh dipanggil Pak.
3: Ya, ya pikun.
1: Iya pikun. Apa sih? Tiba-tiba pikun.
3: Itu kan ada lagunya.
1: Apa tuh? Gimana lagunya?
3: Lupakanlah ingatanku itu.
1: Oh. Lupakanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ngerti-ngertian orang tua lagu gini ya.
2: Ngerti lagu.
3: Mantap.
2: Itu dipanggil
1: hapuskan
2: udah.
1: Hapuskan memoriku tentang dia.
2: Aki.
3: Ya.
2: Ngapa dah?
1: Suara radionya kecilin dulu ngapa sih?
3: Oh, dulu.
1: Tahu pengen buat denger suara sendiri sih di radio kayak orang baru kemarin dengerin radio aja. Heran.
3: Bentar.
1: Lama banget.
3: Mungkin sih. Kita juga lupa nih.
1: Nah. Ah, kan lupa dikecilin radionya, suaranya. Suaranya aja yang dikecilin, suaranya radionya ini, jangan. Iya, radionya jangan dikecilin. Suaranya aja. Apa? Iya.
3: Siap.
1: Dengar enggak suara saya?
3: Tapi di HP enggak ada ini, Bang.
1: Ah, yang benar. Yeah. Coba kita lihat nih. Ini. Oke, kita ubah. Set.
3: HP-nya pada bunyi.
1: Innya. Ah, mana sih itu?
2: Yang bawah bukan.
1: Yang bawah apa yang ini?
2: Enggak.
1: Dua ini. Bentar. Sabar.
2: Cobain atas.
1: Sabar.
2: Ini belum kedengar. Ini belum kedengar.
1: Oke. Nih, coba. Ini belum kedengeran juga nih suara saya yang ini. Hah? Udah kedengeran?
3: Belum kedengar.
1: Kok bisa sih enggak kedengeran?
2: Ini udah.
1: Kalau ini udah kedengeran nih.
3: Ya, tapi belum.
1: Hah? Belum
2: Udah apa
1: udah
2: belum?
1: Kedengeran apa belum?
3: Ya, udah.
1: Udah, sekarang udah kedengeran suaranya di radio di handphone.
3: Cuman kecil.
1: Kecil. Udah gede suaranya.
2: Itu speakernya digedein. HP-nya udah belum?
1: Iya, nih coba nih kita ganti. Nih, kalau ini kedengeran enggak suara kita nih?
3: Oh iya, mantap luar biasa.
1: Ini sekarang udah kedengeran.
3: Udah.
1: Udah jelas.
3: Ya.
1: Bener gak nih?
3: Bener.
1: Bener nih ya. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya, Aki.
2: Dah.
3: Belum
2: ngomong.
1: Hah?
2: Belum ngomong.
1: Udah apa belum nih?
3: Ini sama siapa?
2: Sama siapa emang?
1: Emang sama siapa ini?
3: Ya enggak tahu.
2: Ya masa lupa sama kita?
1: Masih lupa sih.
2: Gimana dah? Masa lupa sama kita?
1: Baru juga lupa. Kemarin.
3: Oh, Pak Jeje ya?
2: Pojit.
1: Ini yang siaran Poyati ame Bang Sanusi.
3: Apa gitu?
1: Iya.
3: Berarti aja jangan lupa.
1: Ih, salah kan ini salah radio nih teleponnya nih.
2: Aki Adi gak tahu ada penyiar baru.
1: Iya.
3: Oh iya. Ini ada ini ada kita juga lupa nih.
1: Ada apa?
3: Kemarin kan dikasih waktu lebaran dikasih duit ke mana?
1: Terus?
3: Padahal udah ngasih, dikasih lagi.
1: Lah.
3: Kapan ngasihnya?
1: Oh gitu. Mumpung. Dibagi lagi. Ah, Maya nih pura-pura aja gue lupa gitu. Oh gitu.
2: Itu sebenarnya pura-pura lupa
1: emang
2: ya.
1: Emang benar. Iya, emang akal-akalan memang dasar.
2: Padahal uangnya dikasih awal udah masuk warung.
1: Iya.
3: Emangnya lupa kalau
1: betul namanya orang lupa kan nggak ingat.
2: Iya.
1: Terus akhirnya gimana?
3: Nah satu saat kita bawa motor pakai jaket nih. Di dalam jaket ada apa tuh?
1: Apa tuh?
3: Rokok satu bungkus. udah gitu jaket udah rendam, rokok nggak diambil.
1: Jaketnya di ya. Air rendemannya warna coklat dah itu dah.
2: Iya. Entu rokok di. Entu rokok dikeringin aja, Bang.
1: Heeh, terus apa lagi?
3: Yang kedua, jaket juga jam tangannya.
1: Ya Allah. Kalau jam tangan saya mah sedih, kalau rokok sih bodo amat, biarin, syukur. Heeh, bodo saya mah. Kalau pokoknya kalau yang kayak kalau yang urusannya sama rokok biarin saya syukurin, enak. Biarin, biar enggak ngerokok lagi.
3: Jam tangan juga tewas.
1: Ih, makanya kalau jam tangan sayang, kasihan.
2: Ya udah dikubur dah. Dikubur dah itunya. Udah dikubur.
1: 40 hari. Oh, barusan tahlilan ini kemarin. Enggak ngajak-ngajak sih.
2: Berkatnya kagak sampai sini.
1: Tahu. Iya.
2: Apa?
3: Polia.
2: Iya.
3: Polia ada saudara kembar ya?
2: Ada saudara kembar.
1: Siapa?
2: Saudara kembar siapa?
3: Iya itu di tetangga saya dan namanya sama Polia.
1: Ya Allah Akbar. Emang kita tahu tetangganya Kiadi siapa?
2: Nah.
1: Ya Allah, kata saya kirain siapa?
2: Emang yang namanya gitu. Lia cuma
1: iya. Emang pendengar yang lain tahu siapa tetangganya Kiadi? Enggak ada yang tahu. Benar-benar
3: ada.
1: Tua nih. Iya, terus apanya? Kenapa?
3: Naik kereta. Turun Tegal.
1: Mau ngapain? Saya tahu ini bukan mau pantun nih. Mau ngapain? Saya tanya. Naik kereta
3: nasi turun. Uduk.
1: Nasi uduk turunnya bukan di Tegal, di Kemayoran. Banyak nasi uduk di naik kereta turun di Kemayoran. Nah, di ada nasi uduk, ada ketan.
2: Makan nasi uduk.
1: Iya, ada ketan urap, ada lontong sayur, ada banyak. Oh, ngapain di Tegal tuh adanya jauh, sate kambing muda.
2: Nah, sama tahu Tegal.
1: Tahu aci.
2: Iya, tahu aci.
1: Sama telur asin. Nah, itu ngapain jauh-jauh ke Tegal makan nasi uduk?
3: Enak aja di Tegal banyak nasi uduk
1: emang. Iya cuman mau ngapain jauh-jauh cuman ke Tegal timang makan nasi uduk doang mau ngapain? Di kebun kacang juga banyak.
3: Kalau cinta jangan ditinggal.
1: Oh, maksudnya mau pantun. Gini dong, Bang Arif, saya mau pantun nih. Nah, gitu.
2: Kasih opening dulu, kita biar tahu.
1: Naik kereta pergi ke Tegal. Kalau cinta jangan ditinggal. Oh, gitu.
2: Emang cinta kalo siapa, Gi? Aki cinta siapa?
1: Emang cinta sama siapa
3: cinta, sih? Kalau cinta juga gitu.
1: Hah?
3: Bang.
1: Apa?
3: Kita belum tebak-tebakan nih.
1: Tebak-tebakan apa? Ayo. Saya jabanin, ayo. Tebak-tebakan apa?
3: Ada mobil besar ya.
1: Ah, terus?
3: Ini mobil kontainer nih. Bannya ban belakang gundul. Karena apa dia harus jadi gundul?
1: Ban belakang gundul.
2: Itu
1: terus
2: itu habis ke tukang pangkas.
1: Kenapa
2: kali?
1: Ban belakangnya gundul gitu maksudnya?
3: Iya.
1: Maksudnya gimana sih?
2: Ada mobil besar kontainer.
1: Oke, mobil besar kontainer.
2: Ban belakangnya gundul. Kenapa
3: gundul
2: ban?
3: Gundul.
2: Iya, gundul semua. Yang jadi pertanyaannya kenapa ban belakangnya gundul? Itu habis keluar itu dari barbershop kali. Iya, makanya gundul.
1: Iya, makanya. Oh,
3: ntar
1: lu, ini mau jawaban serius apa bercanda nih?
3: Ya, serius lah.
1: Jawaban serius.
3: Ya, Bang Arif kan jagonya nih, tebak-tebakan.
1: Gitu, jadi masalahnya ini kurang lengkap nih pertanyaan nih. Ada mobil kontainer gede, ban belakangnya gundul. Kenapa ban belakangnya gundul? Air tahu jawabannya. Enggak usah truk gede, enggak usah kontainer. Mobil angkot juga itu ban belakangnya cepet gundul dibanding ban depan. Enggak usah kontainer, angkot aja begitu. Tahu
3: enggak? Salah jawaban.
1: Salah. Entar dulu belum kelar. Tahu enggak kenapa ini begitu? Karena tuh ban belakang dia mikir gimana caranya enggak balap ban depan. Makanya botak. Orang yang kalau banyakan mikir palanya cepet botak. Iya kan?
3: Satu sudut kemarin.
1: Tuh, apa kata saya? Ini mah tebak-tebakan orang tua. Ini mah bener zaman dulu nih.
2: Iya.
1: Apa lagi?
3: Nah, ada lagi.
1: Udah.
3: Belum lah.
1: Oh, ada lagi. Apa lagi?
3: Tebak-tebakan juga.
1: Apa lagi?
3: Kuda picek kakinya berapa?
1: Kuda picek.
2: Kuda picek
1: tuh apa?
2: Kudanya buta gitu maksudnya.
3: Iya, picek aja namanya, picek.
1: Kuda picek kakinya berapa?
2: Picek tuh apa? Picek tuh kalau di air.
1: Polia kan enggak ngerti nih, kasih tahu Polia kan dia kagak tahu, kagak paham.
2: Picek tuh kalau di air picek. Buta.
3: Iya, buta boleh.
1: Ye. Yeah. Kuda picek kakinya berapa?
3: Iya.
2: Empat lah.
1: Tetap empat lah.
2: Tetap empat
1: lah. Mau dipicek ya, mau dimerem juga kakinya tetap empat, enggak berubah. Iya.
3: Enggak dong.
1: Emang berapa? Ya?
3: Kuda. Picek.
1: Kuda
3: picek. Kuda kan empat.
1: Iya.
3: Kuda kan empat.
1: Iya.
3: Sapi berapa? Sapi berapa kakinya?
1: Empat.
3: Delapan.
1: Kuda picek. Iya kan? Taduh, kita enggak ngerti. Wah.
2: Iya, kita belum masuk nih
1: ini. Kenapa picek? Em kenapa? Kenapa bisa jadi sapi?
3: Nih, picek. Kuda sapi picek.
1: Kuda sapi picek. Picek.
3: Nah, kuda sapi cecek.
1: Kuda sapi cecek, picek.
3: Nah.
1: Kuda sapi cecek. Berarti bukan 8, 12.
2: Ditambah 2.
3: Iya, kan belum dihitung yang itunya, yang ceceknya.
1: Ya, iya makanya. Kalau kuda picek berarti kuda sapi cecek 12 kakinya, bukannya 8.
3: Gimana? Iya, 12.
2: Tapi kan yang ngasih nih, tebak-tebakan juga kan
1: sekarang nih saya tanya nih. Ada 10 sapi. Tapi kita mau baca berita bentar lagi. Ah, tuh kan hampir lewat kita. Kita mau baca berita dulu ya. Entar dulu ya, entar kita lanjut lagi.
3: Ya.
1: Ya.
3: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa kita mau baca berita nih.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Abang Pop, pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencabut izin operasional dua tempat hiburan di Jakarta Barat, yaitu B-Fashion dan The Seven. Langkah tegas ini dilakukan menyusul kasus penyalahgunaan narkoba yang terungkap pada Sabtu 15 Mei lalu. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, Andika Permata, mengatakan Pemprov Jakarta tidak memberikan toleransi terhadap tempat usaha pariwisata yang terbukti terlibat, membiarkan atau menjadi lokasi terjadinya aktivitas ilegal. Disparekraf Provinsi Jakarta juga akan terus memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk memastikan seluruh usaha akomodasi, hiburan dan pariwisata di Jakarta beroperasi sesuai aturan.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia bersama berbagai komunitas budaya dan olahraga masyarakat menggelar kegiatan harmoni dalam gerak Festival Permainan Rakyat Kalimantan Barat sebagai wahana edukasi multikultural. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harrison, mengatakan permainan rakyat tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya daerah, tetapi juga memiliki manfaat besar dalam membangun kebersamaan, memperkuat hubungan sosial, serta menjaga kesehatan masyarakat. Ia juga berharap permainan rakyat khas Kalimantan Barat bisa terus dikenalkan kepada generasi muda supaya tidak hilang. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita udah sampai juga nih di jam berapa sih nih?
2: Jam 8 lebih 8 menit 8 ya.
1: Menit, berarti kita waktunya
2: info cuaca.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Dan kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga siang hari.
2: Betul, pada siang harinya cuaca cerah masih menaungi Jakarta meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, hingga Timur.
1: Kemudian memasuki sore hari cuaca cerah di sejumlah wilayah yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, dan Jakarta Barat. Sementara hujan ringan pada sore hari nanti berpotensi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
2: Sedangkan pada malam harinya ini dari BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah menaungi Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, hingga Timur.
1: Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 67 sampai dengan 95%. Buat Bang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, silakan update informasinya ya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar
2: Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahirnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po. Untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar. Nih.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabarnya gimana nih? Gitu aja, mau apa lagi?
2: Begini ya, kan? Aja ya.
1: Abang kok masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif, Mama Polia?
2: Ini nomor Heru.
1: Iya, terus kenapa?
2: Iya,
1: ayo Heru kedengar, siapa? Pak.
2: Heru siapa, dari mana?
1: Pak Heru siapa, Pak Heru?
2: Pendengar baru atau gimana nih?
1: Ada juga Pak Heru Indarto, itu udah pensiun.
2: Ya mungkin ini, jangan-jangan.
1: Siapa di? Ini nomor Heru, iya. Terus kenapa kalau nomor Heru?
2: Iya dah.
1: Ngapain Mas Heru?
2: Ini iya nomor dah. Heru. Iya dah, oke.
1: Okay. Kita bacain komentar yang ada di WhatsApp aja deh. Abang Po nih, pagi hari ini kita ngomongin soal kebiasaan. Sering lupa naruh barang atau malah lupa mau ngapain itu, iya. Ya.
2: Dibilang kalau nambah umur kayaknya masih segini-segini aja tapi sering lupa.
1: Ya, nah,
2: ini emang
1: dia.
2: Udah watak kayak gimana ya?
1: Emang dasarnya pelupa.
2: Emang dasarnya pelupa gitu.
1: Kayak kalau kata ini kalau kata Deddy Corbuzier tuh ini harus minum ginkgo biloba.
2: Iya, kayaknya emang iya deh.
1: Buat ini membantu sel-sel otak gitu biar daya ingatnya lebih bagus kuat, gitu ya, kan. Kita bacain ya komentar yang ada masuk nih di WhatsApp 0812-1124928. Mas Untung di Jogja, semakin lupa naruh saya semakin lupa naruh barang. Barang yang sering saya lupa naruhnya itu kunci sama kacamata, katanya. Oh, sama juga nih,
2: sama
1: di kacamata
2: juga. Iya deh, janjian itu kali ya. Dapat tadi Baping sereng-sereng sawah. Yang sering saya lupa adalah kunci satu set yang macam-macam, ada kunci sok, kunci L, kunci T. Hampir satu bulan gak ketemu-ketemu. Dan dicari di laci kantong-kantong tempat kerja, tempat kunci juga gak ketemu. Akhirnya pas gak mau dipakai, nongol di laci yang udah kita buka tiap hari. Ampe nanya mana kan.
1: Tuh aneh kan.
2: Aneh
1: di laci
2: banget
1: yang emang udah tiap hari dibuka di mana-mana, tapi terus nggak ada gitu, giliran nggak dipakai, lah ini ada di sini dari kemarin gitu.
2: Kita mah nggak percaya kan aneh, yang namanya ketutup jin itu ya, tapi kok bisa
1: sering banget kayak gitu ya kan gitu, makanya aneh banget ya.
2: Gitulah.
1: Ada Mas Selamat Rusani di Magelang. Biasanya lembaran dokumen bang pas butuh fotokopiannya yang semula udah disiapin, karena dadakan lupa naruh di mana, ternyata ketemu beberapa hari kemudian padahal udah difotokopi, fotokopi lagi.
2: Iya dah, itu sering banget jadi ketumpuk-tumpuk ya bang,
1: jadi banyak banget fotokopiannya. Bener, iya dah.
2: Itu bang, semenjak kejadian kayak gitu, Aye sama keluarga Aye pokoknya dokumen yang fotokopian dipisah sama dokumen asli. Itu sebagai salah satu siasat supaya jadi gak kecampur-campur dan gak tahu kemana carinya.
1: Betul. Jadi kalau mencari fotokopian itu ada satu tempat itu isinya fotokopian semua.
2: Iya, pokoknya gitu. Di situ.
1: Sampai mas-mas fotokopiannya juga ada di situ ya. Di dalam situ ya.
2: Iya.
1: Mas
2: Budi Prayitno Cilebut Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Memang betul, di saat usia bertambah tua ada aja kekurangan nih, terutama daya ingat. Aye kalau mau main tenis meja udah sering lutut dipakain deker buat penyerda nyeri. Nah, yang sering jadi masalah itu deker kalau mau dipakai suka kagak ketemu. Ayah tanya ke istri, jawabannya santai. Loh, yang pakai deker itu siapa ya?
1: Ya bener kan? Yang pakai kan Pak Budi. Yang nyimpen Pak Budi, nanya ke istrinya.
2: Istri kagak ngerti. Lagi-lagi bang, istri itu ras terkuat di bumi.
1: Emang, nggak pernah salah.
2: Nah, itu tuh. Waktu selesai main udah relax. Itu deket kelihatan. Kalau aja tuh deker tuh bisa ngomong. Mas tadi dari tadi di sini gitu.
1: Oh iya benar.
2: Iya, kasih mulut.
1: Lah punya mulut sih itu dekernya. Iya, dicari di mana aja dia. Iya dah. Puasi di Cawang, katanya emang bener kita nambah umur jadi tambah lupa, linglung. Pernah saya kan ngangkatin cucian, saya bilang taruh di sini dulu deh, yang separoh masukin ke dalam. Begitu saya mau lipetin, saya cari-cari. Lah, kok cucian saya cuma segini? Tadi banyak katanya gitu ya. Saya cari-cari kagak taunya ada di tempat lain. Ketinggalan di depan rumah. Iya. Terus katanya dia apa tuh? Hilang lagi. Entar dulu lagi dibaca nih. Jangan
2: dulu. Pernah juga kan
1: apa? Apa tadi dibilang?
2: Pernah juga.
1: Pernah juga kan saya lagi dandan buru-buru, saya mau pakai lipstik, saya cari-cari kemarin saya pakai lipstik gimana ya, saya cari-carinya gak ada. Saya bilang pakai yang ada aja deh. Begitu saya pulang dari pergi, lipstiknya ketemu. Saya taruh di tempat lain. Emang kalau kita lagi buru-buru ada aja. Emang benar, kalau lagi buru-buru ada aja yang ketinggalan.
2: Emang berarti kita harus siap-siap 1,5 jam sebelumnya.
1: Iya benar.
2: Biar gak buru-buru. Nah itulah, itu siasat bahasnya. Ada Kang Dewa di Kemang Jaksel. Dari Kang Dewa, kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saya sering lupa, istri sering ketinggalan di pasar.
1: Ini sih emang sengaja kayaknya.
2: Kalau saya suruh antar istri ke pasar, saya nunggu di parkiran sambil ngerokok. Tiba-tiba pulang, pas sampai di rumah baru ingat istri masih di pasar.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ini mah kebangetan, Pak Dewa.
1: Istrinya suruh pulang naik badai marah-marah. Iya, iya, marah lah. Gimana sih?
2: Gimana gak marah, disuruh nganterin. Ini
1: malah ditinggal pulang, kocak banget ya, man. Ada aja lagi ya.
2: Itu kebanyakan ngobrol tuh, kayak
1: si banyakan ngobrol sambil ngerokok melamun gitu, lupa itu. Sampai di ngapain gue di sini ya, nah, itu pulang taunya ada bininya masih di pasar. Terlaluan emang. Kalau Mbok Iren katanya, kalau ibu saya sering lupa soal naruh kacamata baca dan ternyata disimpan di laci karena butuh baca buku novel.
2: Sering kali ya. Pak Gilang, saya suka lupa simpan uang, saya cari-cari nggak ketemu, pas begitu

0: diginiin gitu ya, terus lupa jalan aja gitu ya, mungkin apa main HP atau gimana tuh, kagak ngerti dah oma ya.
1: Katanya dia, dompetnya pernah tuh masuk kulkas, pas adik cucu minta duit saya lupa naronya. Ya Allah, adem-adem tuh duitnya.
0: Iya dah.
1: Bang Gilang, oh Bang Gilang tadi udah, oke deh. Sip. Oh gitu.
0: Ada siapa nih Pak Heru?
1: Ini yang tadi.
0: Pak Heru, alhamdulillah semoga segala doa, niat dan hajat dikabulkan oleh Allah.
1: Amin. Pak Heru, terima kasih deh. Kalau doanya baik-baik kita aminin aja ya.
0: Iya dah.
1: Oke dah. Abang Po yang mau ikutan ngobrol kita masih tungguin ya di WhatsApp 0812 1124928.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Kata Om Julpa, ngapain itu ada dompet masuk kulkas? Anak saya suruh balik ke pintu masuk. Nah, ketemu tuh dompet. Terus emang anaknya di dalam kulkas ya?
2: Anak saya suruh balik ke pintu masuk.
1: Iya enggak? Benar enggak? Coba kita baca nih. Dia pernah tuh ada satu mall kehilangan dompet, nguder-nguder cari sampai satpam ikut nyari, enggak taunya ada di ketek. Iya, itu satu.
2: Satu.
1: Yang kedua, kadang lupa dompet pernah masuk kulkas. Pas ada cucu minta duit saya lupa naronya. Nah, anak saya suruh balik ke pintu masuk. Nah, ketemu tuh dompet. Berarti
2: ini
1: kan pintu masuk kulkas. Berarti kan anaknya dalam kulkas ya?
2: Iya
1: kan? Salah dia.
2: Gimana sih?
1: Coba tolong dijelasin. Anaknya ada di mana? Kok tiba-tiba dia ke pintu masuk
2: baru ketemu tuh dong.
1: Apa jangan-jangan anaknya yang ketinggalan di dalam kulkas kayaknya sih.
2: Ini yang jadi pertanyaan.
1: Jadi kayaknya nih dia ingat, oh iya, dompetnya ada di kulkas. Ya kan, dompetnya ke bawah, anak ya ketinggalan dalam kulkas.
2: Mungkin aja.
1: Kayaknya sih begitu. Ya.
2: Iya, mungkin aja.
1: Iya.
2: Kalau Caca ngambil baju yang ketinggalan HP-nya kayak ditukar ya.
1: Iya benar. Bajunya
2: ini diambil, sama. HP-nya ditaruh. Ini sama.
1: Berarti kalau di naruh dompet di dalam kulkas, dompetnya ke bawah, anaknya taruh di dalam.
2: Beku udah jadi frozen.
1: Aduh. Pak Brian di Bintaro, udah lama banget juga gak kedengeran suaranya nih Pak Brian. Okay.
2: Katanya kalau saya sering lupa adalah saat kondangan, lupa masukin amplop. Habis salaman makan langsung pulang. Kadang asik ngobrol sama sesama tamu yang datang, ambil lupa masukin amplop. Begitu sampai parkiran ternyata amplop masih dikantongin. Akhirnya balik lagi masukin
1: amplop. Ya Allah, amplop. Akbar.
2: Makanya sekarang istri selalu ngingetin, amplopnya wes dileboket durung.
1: Amplopnya udah dimasukin belum, katanya gitu diingetin.
2: Ya Allah, untung aja kagak lupa tuh masukin duit ke amplopnya.
1: Nah
2: ya kan?
1: Gitu. Yuk, ntar udah amplopnya dimasukin, lah duitnya masih di sini.
2: Kagak lucu ntar.
1: Udah itu. Mana dia udah dinamain lagi tuh amplop gitu ya kan, jadi tengsin ya. Aduh amplop kosong, malunya bukan
2: yang,
1: main.
2: Yang nikah dapat duitnya, ini Pak Brian gimana dah?
1: Masa gak dimasukin katanya gitu. Kita angkat dulu deh teleponnya deh. Selamat pagi Kabar Jakarta.
3: Selamat pagi Jakarta, bejana Kio yo.
1: Oh iya, kumaha yo, alhamdulillah.
3: Kiadi, tadi Kiadi.
1: Iya, tadi Kiadi nyariin katanya Pak Endang kemana Pak Endang. Atasnya ada Pak Endang.
2: Pak Endang kemana aja dah? Barang
3: itu kapilan asup doang.
1: Waduh, iya. Pak Pak Endang. Kalau pandang gimana tuh, suka sering lupa nggak naruh sesuatu pas lagi butuh nggak ada, pas giliran yang nggak dipakai ada gitu Pak?
3: Sering banget. Gitu.
1: Kumaha?
2: Apa tuh?
3: Kita mau bedog kita ketinggalan pacul sampai hilang di kebun.
1: Ya Allah, Akbar.
2: Itu diumpetin kali sama pocong di sono.
1: Kayaknya sih.
2: Diajak main-main sama penghuni.
1: Diumpetin tuyul kali.
3: Sekarang kalau minjem kagak dikasih, kita mah hilang melulu.
2: Itu kagak sadar diri yang minjemin berarti.
3: Apa dia mah tukang di kebon itu apa pengalaman masing-masingnya Bang Arif ya?
1: Iya.
3: Iya, pekerjaan kita di kebon, cangkul ketinggalan, hilang. Kalau ama bedongnya ketinggalan lagi. Nanti roda ketinggalan kemudian kita balik lagi ke kebon.
2: Dicari-cari tahu
1: gitu. Enggak taunya ada. Ya.
2: Masih ada atau udah diambil orang?
3: Masih ada. Ini Bang Arif.
1: Iya gimana?
3: Kita makan. Itu lalap bete.
1: Iya.
3: Baru dimakan sebiji hilang gimana? Kita sudahan deh makannya ada di sini di pinggiran. Sudah aja.
1: Terus akhirnya
3: pengalaman masing-masing dia.
2: Akhirnya gimana tuh pete?
3: Sering banget ya Bang Arif. Itu cari motor kuncinya hilang.
1: Terus?
3: Seharian. Tiba-tiba ada di leher itu tali kok tali itu dia tali sepatu.
1: gimana?
2: Kuncinya tiba-tiba di leher di tali sepatu.
1: Ya Allah Akbar.
3: Seharian itu hilang. Tiba-tiba dicariin dikumpulin orang tuh. Barang itu teh di mana di sini? Ah itu apa di leher? Wah, gila dari pagi sampai
2: siang. Ya Allah, pas lagi butuh aja gak tahu di mana ini tiba-tiba ngilang.
3: Itu pasti pengalaman mengalami semua orang ngalamin semua.
2: Benar.
3: Iya, ngalamin.
2: Manusiawi enggak kalau kata pandang manusiawi enggak?
3: Apa?
2: Manusiawi berarti ya?
1: Biasa, berarti emang udah wajar gitu.
2: Wajar
1: ya?
2: Wajar gitu ya?
3: Iya, wajar. Itu mah semua pasti pengalaman. Semua orang lupa.
1: Nah, udah. Terus kalau kalau misalnya nih pandang pas lagi mau kemana gitu, misalnya dari depan rumah nih mau ke dalam, mau ke dapur, di nyampe dapur terus lupa nih, tadi mau ngapain ya ke dapur ya gitu. Pernah gak kayak gitu?
2: Pernah gak
1: kayak
2: gitu? Atau ke kebun dah?
1: Atau ke kebun, udah nyampe ke kebun, ngapain ya tadi ya gitu.
2: Mau apa ya tadi ya? Gitu.
3: Itu mah sering banget Bang Arif. Itu mau ke kebun bulak balik ada kelupaan. Itu kereta. Kalau mau bulak balik ya banyak kelupaan.
2: Itu lain kali pandang. Kalau mau ke kebun gitu kudu di list dulu mau bawa apa, bawa
1: ngapain, api, mau ngapain,
2: gitu. Kemana, bawanya apa aja, pisau apa, golok gitu, pakai cangkul apa apa gitu.
3: Udah dipikir, udah boleh mikir, bodoh amat banyak yang pergi, udah nyampe, ada lah, udah boleh ngitung.
1: Itu.
3: Iya, lupa aja boleh dipikir.
2: Iya, gitu. Namanya bodoh lupa nggak inget ya,
1: emang
2: ya?
1: Iya benar. Namanya orang lupa nggak inget emang.
3: Iya, tarua. Tarua lupa banget.
2: Mau bagaimana gitu kan?
3: Iya. Udah, salamin ini ya.
1: Iya dah.
2: Iya dah.
1: Oke deh.
3: Yang Kiyadi. Kiyadi tuh nyamper lagi nanti ada wayang.
2: Ada wayang kapan tuh?
1: Kapan?
3: Nanti ada, nanti aja dibilangin.
1: Iya, udah kalau gitu.
2: Oke dah.
1: Iya. Makasih ya, Pandang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandang ternyata juga sering lupa ternyata, guys.
2: Emang manusiawi ternyata kayak gini mah ya, kagak tua kagak muda, kagak lihat umur yang namanya lupa.
1: Ada aja. Tadi ngomongin apa ya, petek tadi gitu bilang.
2: Iya.
1: Kenapa ya?
2: Petek tiba-tiba enggak tahu di piring lupa makan gitu, intinya gitu.
1: Oh iya. Mungkin kayaknya dia sebenarnya pengen makan petek, cuman yang kemakan malah jengkol. Lupa petek ini makan. Malah jengkol yang dimakan.
2: Malah jengkol.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
4: Wah, ini ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit. Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu. Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
5: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
6: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

0: Abangpo Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengingatkan para pedagang hewan kurban agar tidak menggunakan trotoar maupun fasilitas umum sebagai lokasi berjualan menjelang Hari Raya Idul Adha. Larangan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penampungan dan pemotongan hewan kurban. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, penggunaan fasilitas umum untuk penjualan hewan kurban bisa mengganggu fungsi ruang publik dan aktivitas masyarakat. Pemerintah meminta para pedagang mematuhi aturan yang sudah ditetapkan demi menjaga ketertiban kota. Selain itu, pengawasan juga akan dilakukan bersama instansi terkait agar aktivitas penjualan hewan kurban tetap tertib dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.
1: Beralih ke berita lainnya, Bangpo, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan Geopark Rinjani dan Tambora sebagai simbol pengembangan kebudayaan daerah untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mendukung pariwisata berbasis masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan, Taman Bumi Gunung Rinjani dan Gunung Tambora tidak hanya menjadi kawasan konservasi alam dan destinasi pendakian, tetapi juga bisa diintegrasikan dengan pengembangan budaya lokal. Ia juga menilai NTB memiliki potensi budaya yang masih terjaga kuat dan potensi tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat promosi kebudayaan ke tingkat nasional hingga internasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 per 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.
2: Betul, saatnya kobrolan komunitas hari ini.
1: Kita
2: kan ngobrol-ngobrol bareng orang apa?
1: Bareng temennya aja. Berarti emang udah ini hari ini memang sengaja narasumbernya dihadirin khusus buat Mpok Lia.
2: Kayaknya iya.
1: Iya kan, di hari-hari gitu, terakhir ya. Mpok Lia, ya kan. Sebelum berpamitan. Nah, kita berusaha mengikhlaskan Mpok Lia. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata apa, dimaafin tolong.
2: Iya.
1: Itu biar ringan jalannya gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Kayak mau apa aja. Ya Allah, ngeri banget
1: Lah iya, biar ringan jalannya.
2: Iya, jalan menuju karir berikutnya.
1: Nah, itu maksudnya.
2: Diperjelas dong.
1: Iya. Kita mau ngobrol sama siapa sih?
2: Ngobrol sama siapa? Ada orang apa pokoknya mah.
1: Mana ya, tadi.
2: Namanya Bang Tresno kayaknya kalau enggak salah. Itu berarti ini kali orang tuanya kasih
1: penuh
2: nama Tresno
1: cinta.
2: Penuh dengan cinta asik.
1: Apa kan seperti pepatah. Witing Tresno jalaran soko klawing.
2: Soko kulino banget.
1: Itu namanya kan Tresno klawing.
2: Iya berarti. Ya siapa tahu ini nama panggung. Coba kita nanti tanya ya.
1: Kita tanya.
2: Kita integrasi. Benar-benar namanya Tresno klawing atau bagaimana
1: betul.
2: Nih? Inspirasi orang tuanya ngasih nama itu dari
1: tahu.
2: Mana?
1: Tapi kayaknya sih emang aja curiga nama panjangnya Pak Tresno Klawing ini adalah Witing Tresno Jalaran Soko Klawing.
2: Gitu. Jangan-jangan ini.
1: Iya kan.
2: Kali.
1: Tapi Klawing apa sih?
2: Agak gak ngerti.
1: Kita tanya aja.
2: Kluwung.
1: Ataunya kluwak kalau ini. Itu ya pokoknya. Pak Tresno ini adalah pimpinan Sanggar Segam Budaya, ya, ngomongin soal ebek atau kuda lumping dari komunitas Wong Ngapak ini. Ini temannya Bang Wawan nih kayaknya nih.
2: Iya deh. Ngapaknya bagian mana nanti kita tanya aja deh.
1: Tanya deh habis ini ya Bang Koya.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: aneh buat gue.
1: Eh, Pok, tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
2: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
1: Kenapa?
2: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
1: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Pok.
2: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
1: Ya sama, gue juga capek, Pok. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
2: Iya benar juga sih, tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
1: Iya, yang penting mah saling peduli.
2: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
1: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
2: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
1: Nah gitu dong.
3: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
4: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
5: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kirkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: hampir 5 hari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin? Kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Kita sampai di obrolan komunitas.
3: Iya.
4: Dan sudah terhubung juga dengan orang ngapak satu ini.
3: Nah, ada Bapak Ketrisno Kelawing.
4: Iya.
3: Bener gak sih?
4: Bener, namanya Kelawing ya.
3: Iya. Beliau adalah pimpinan sanggar, tulisannya kecil banget.
4: Sanggar.
3: Sanggar Segam Budaya.
4: Segam Budaya. Okay. Komunitas Ebek ya, atau Kuda Lumping.
3: Iya, ini komunitasnya wong ngapak nih, Abang Po ya. Kita langsung aja deh sapa kalau gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Trisno.
5: Selamat pagi, ini dengan siapa ya?
3: Dengan Bang Arif sama Mpok Lia nih.
4: Iya.
5: Oh, Bang Arif sama Mpok Lia ya?
3: Iya, iya, betul.
4: Ada Bang Arif dan Mpok Lia.
3: Gimana kabarnya, Pak Trisno?
5: Alhamdulillah, sehat-sehat, waras.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat, waras.
3: Pak Trisno, ini tadi saya sama Mpok Lia berdua lagi main tebak-tebakan nih, penasaran. Pak Trisno ini apakah nama panjangnya, nama lengkapnya itu Witing Trisno Jalaran Soko Kelawing, Pak? Benar, Pak?
5: Oh, bukan Witing Trisno Jalaran Soko Kulino.
3: Oh iya.
4: Kita memastikan.
3: Iya, makanya disingkat jadinya Trisno Kelawing gitu.
5: Trisno Kelawing.
3: Oh iya, iya. Iya. Kelawing artinya apa, Pak?
5: Jadi di saya itu kan ada sebuah jembatan atau sungai yang legendaris di Purbalingga, itu namanya Kelawing.
3: Oh, ya. Itu.
5: Namanya Sungai Kelawing. Dan ada jembatan Kelawing, dan di samping itu waktu itu ada yang lagi bombastik itu batu itu ya, batu.
4: Batu Kelawing.
5: Batu Kelawing lah, itu saya gitu waktu ya? Itu kan ikut komunitas di Batu Kelawing juga. Musim batu saya terkenal dengan Batu Kelawing, jadi akhirnya kebawa ke
3: bawah
5: nama aja. Saya
3: Trisno Kelawing.
4: Jadi nama panggung.
3: Oh gitu.
4: Tapi nama Trisno panggung. Nama asli. Trisno nama asli.
5: Trisno nama asli nih, gua nama asli.
4: Oh gitu. Iya.
3: Jadi Kelawing itu aslinya tuh nama sungai.
4: Itu suatu tempat ya.
3: Di Purbalingga. Gitu kan. Oh, jadi Pak Trisno ini aslinya ya dari Purbalingga berarti ya, Pak ya.
4: Purbalingga iki. Ngapake ngapak Purbalingga.
3: Purbalingga gitu ya, Pak ya.
4: Purbalingga ngono iki kudune. Purbalingga. Purbalingga ngana-ana getuk ya.
5: Getuk, soto, soto Purbalingga. Dari getuk goreng mendoan, komplit. Oke, komplit teng
3: bagus. Alhamdulillah. Pak Trisno, Pak Trisno, Pak Trisno, Pak Trisno, ya. Pak Trisno ini kan pimpinan Sanggar Segam Budaya, gitu.
5: Betul, betul, betul.
3: Ini Sanggar apa, Pak? Kita sanggar, kenapa jadi siaran kabar Jawa ya hari ini?
4: Kabar Jawa, kasihan kita. Gitu, Jakarta. Ya. Orang Jakarta nggak tahu artinya bener.
3: Jadi Bang Arif jadi keluar aslinya nih, Bang Arif.
4: Orang Jawa.
5: Biar gado-gado.
3: Iya.
5: Di seni budaya.
3: Oh, betul. Jadi, betul.
4: Setuju. Setuju, setuju.
5: Di Jakarta juga ada lenong, ada apa juga kita harus tahu.
4: Benar. Iya, betul.
5: Budaya Betawi, Jawa.
3: Benar.
5: Dan kebetulan saya sendiri di Jakarta kan menguri-uri lah kalau orang Jawa bilang ya,
4: menghidupi
5: budaya yang di perantauan gitu kan.
4: Jadi
5: budaya itu hidup, lestari terus, tidak tidak tergerus dengan zaman, harus benar-benar dilestarikan. Diuri-uri dalam arti benar-benar ada yang ikut
4: menggerakkan,
5: menghidupkan.
4: Setuju.
3: Setuju.
5: Budaya itu udah diakuin di negara orang, baru kita ribut.
4: Iya, nah, foto bener. Itu budaya. Giliran udah diakui baru ribut ya.
5: Itulah
3: jadi indahnya Indonesia.
5: Ya mewadi di seni kuda lumping, epik yang itu yang kita mendem apa itu kalau orang ada yang gitu. Ya ada lagi ini lagi.
3: Nah Pak, tapi ebek ini ya atau kuda lumping itu kan di berbagai daerah juga kan ada ya Pak ya. Kayak contohnya misalnya di Jawa Timur pun ada gitu ya. Di Jawa Tengah pun juga selain Purbalingga di daerah lain pun ada. Di Kebumen juga ada gitu. Nah yang membedakan ebek atau kuda lumping di Purbalingga dengan daerah lain itu apa sih Pak?
5: Kalau di Purbalingga kan atau Banyumasan kan keseluruhannya kan Banyumasan.
3: Iya, Karesidenan Banyumas lah itu ya.
5: Karesidenan Banyumasan. Jadi kalau Kebumen dan Jawa Timur Ponorogo itu juga ada kuda lumping, tapi kadang-kadang versinya beda-beda. Versi. Dalam arti versi itu pakem ya, pakem. Jadi kalau Banyumasan gayanya lebih cepat, lebih istilahnya. Lebih terginas lah. Kalau yang ngetan agak kalem lah intinya gitu.
3: Iya.
4: Oh gitu.
5: Agak kalem. Ininya sama, kuda juga kuda lumping, cuman beda versi.
3: Oke.
5: Itu aja beda versi. Pakemnya juga punya pakem sendiri-sendiri gitu. Jadi ya satunya ya tetap kuda lumping juga, cuman ya lain daerah, lain ini kalau kata orang bilang desa mawacara, kalau orang bilang negara mawatata dari situ. Jadi masing-masing punya istilah lah. Kalau saya membahas Banyumasan dalam keseluruhannya.
4: Gitu. Tapi kalau boleh diceritain, ini awal mulanya berdirinya Sanggar Segam Budaya itu dari mana? Ataukah emang dari Pak Tresno sendiri tuh emang di penggiat seni atau gimana tuh?
5: Ya kalau awal mulanya itu dulu saya waktu pertama mau mendirikan sanggar saya ini, saya memungkinkan teman-teman dari komunitas yang senang hobi seni ya, hobi terutama kuda lumping saya kumpulkan. Lah karena waktu itu belum punya tempat sanggar, dan saya punya ide bagaimana kalau kita membuat sanggar untuk beraktivitas supaya kita bisa latihan lah dalam arti untuk berinteraksi supaya ada kita menciptakan variasi-variasi dalam kesenian itu di tempat latihan ya harus ada sanggar.
4: Nah itu. Ya. Jadi awalnya di situ ya.
5: Ya kalau pada awalnya memang saya sendiri yang punya ide itu saya sendiri. Ya.
3: Oke. Tapi kalau yang Sanggar Segam Budayanya sendiri itu secara resmi kapan disebut sebagai sanggar atau didirikan sanggarnya ini Pak?
5: Didirikan sanggar tahun 2002.
3: 2002?
4: Wah, udah
3: 24
4: ya.
3: Tahun ya, luar biasa.
5: Hari itu mau acara milad itu nanti tanggal 24.
3: Minggu ini dong. Wah, di mana? Gimana acaranya? Acara di mana, Pak? Atau apa aja kegiatannya, Pak?
5: Di Sanggar Segam Budaya.
3: Adanya di alamatnya
5: Bintaro, Jurangmangu, Pondokaren, Komplek Iwapi.
3: Komplek Iwapi, Jurangmangu, Pondokaren. Acaranya hari Minggu berarti nih tanggal 24 ya. Ini terbuka untuk umum atau cuma buat anggota aja Pak?
5: Untuk umum dari komunitas keluarga Ngapak, dari komunitas keluarga sedulur Brayan Urip, dari semua yang ada di Jabodetabek insya Allah hadir.
3: Oke, itu jadi terbuka untuk umum, siapapun abang po yang mau datang silakan. Ya.
5: Abang-abang po bisa jadi tahu ini kesenian ebek ini dari Jawa Banyumasan gitu.
3: Oke, berarti sekarang yang aktif di Sanggar Segam Budaya ada berapa orang total Pak?
5: Kalau anggota saya kurang lebih ya 30 orang.
3: 30 orang. Ini rentang usianya dari umur berapa, Pak?
5: Oh, itu ada yang udah tua, ada yang paling muda juga ada. Mm-hmm. Jadi ada yang umur 10 tahun juga ada, sampai umur 70 tahun juga ada.
3: Dari umur 10 sampai 70 tahun. Mm-hmm. Berarti dari simbah sampai cucu nih.
4: Simbah sampai cucu adik semua gitu ya.
3: Iya, iya.
4: Oh gitu. Okay. Berarti yang daftar-daftar ini orang-orang yang pengen aja gitu ya. Kemudian nanti di sanggar itu dilatih gitu ya, dari nol berarti gitu ya.
5: Ya, kebetulan saya juga menyangkap yang latih juga. Oh, kalau gitu. Saya yang dari tari apa dari gendingnya atau pengiringnya juga saya yang ngaransemen.
3: Oh gitu. Berarti bapak juga bikin musik, bapak juga bikin koreo gitu ya.
5: Iya. Jadi untuk tari-tarian itu saya yang ngatur semuanya.
3: Oh gitu. Tapi bapak dulu emang asalnya memang sudah ini penari atau gimana sih, Pak?
5: Kalau saya dari tahun 80 sudah ditari di sini.
3: Oh. Begitu. Karena memang dari lingkungan keluarga.
4: Atau gimana tuh?
5: Dari keluarga juga. Oh, ibu gitu. Saya dulu juga pengamal sinden juga. Ibu saya terus mbak saya toprak dulu.
4: Iya.
3: Berarti emang dari lingkungan ya.
5: Dari lingkungan.
4: Iya.
5: Karena alhamdulillah sekarang masih eksis dalam hati. Dan mudah-mudahan nanti ke cucu saya juga.
3: Amin.
5: Sekarang udah ada bakat.
4: Iya, terus menerus gitu ya, sampai ke anak cucu lah ya, keturunan seterusnya gitu ya. Tapi Pak Tresno, kadang kan kalau kalau misalkan ebek ini kan sering dikaitan sama hal-hal mistis gitu ya. Sering kali kan kayak gitu ya. Nah, ini pandangan dari Pak Tresno sendiri
3: gimana, Pak?
5: Hah? Ya, jadi kadang-kadang orang mandangnya juga begitu, tapi itu dengan izin yang di atas juga ada bantuan juga, karena kita bukan mistis juga, karena tetap sesaji ada, cuman kita tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gitu. Dengan izin Gusti Allah pasti kita bisa dalam arti dibantu gitu.
4: Iya, itu kan
5: emang kadang-kadang orang kalau yang nggak tahu katanya tuh wah itu syirik ini itu, padahal itu kan seni juga, jadi jangan dilihat dari kayak sesajinya itu. Kalau kita ngambil dari Al-Quran juga ada, dari ininya juga ada tuh, jadi sama-sama ke bawah
4: sebetulnya. Iya, itu makan kaca beneran makan kaca.
3: Iya,
4: ya?
3: Pak, beneran dimakan ditelen gitu.
4: Iya,
3: ya Pak gitu, ya.
4: Iya itu ya.
3: Terus kalau ke belakang gimana tuh, Pak?
5: Kalau makan kaca itu juga ada teknik, nggak sembarangan.
3: Oke. Okay.
5: Nggak sembarangan makan kerawus terus ditelan itu.
3: Iya makanya.
5: Ada teknik dan ya ada dongan-dongannya lah ya.
4: Oh, kalau orang bilang. Ada doanya biar makan kaca serasa makan roti gitu kali ya.
3: Iya.
4: Kali kan gitu.
3: Iya benar loh.
4: Halo.
5: Jadi gini, kalau orang udah dipergiat seni budaya itu ya kebanyakan harus prihatin, Pak. Puasa sering ini tuh gitu loh. Jadi pembawanya juga nanti jalannya enak gitu.
4: Oh gitu. Berarti tetap ada itu ya, apa namanya? Apa sih namanya kalau misalkan orang sampai puasa tuh
3: mutih kayak gitu.
4: Gitu ya.
5: Ya itu biar badan itu bersih, dalam arti badannya bersih. Jadi untuk apa-apa tuh gampang gitu. Tapi lain dengan kalau orang yang cuman masuk ke kesenian cuman hanya hobi, itu beda, Pak.
3: Benar.
5: Hobi itu
4: gitu.
5: Kalau hobi semua orang juga hobi nonton, hobi ini. Tapi kalau untuk yang terjun di seni, itu harus benar-benar yang ya harus berusaha sebisa mungkin tirahat lah gitu.
4: Iya.
5: Jadi supaya kita di dalam panggung, di dalam pemerintahan itu sudah nggak ada grogi lagi, nggak ada canggung, nggak ada apa gitu.
4: Oh gitu. Sejauh ini selama pelatihan di sanggar tersebut sampai tahap apa sehingga orang tersebut bisa manggung, Pak? Kan orang tuh belajar nol gitu ya.
3: Sampai dianggap layak untuk tampil gitu, Pak.
4: Tampil tuh yang gimana tuh gitu?
5: Kalau untuk tampil sih sebetulnya kalau saya di grup saya sendiri sebetulnya sudah sering, dalam arti kalau untuk latihan tuh hanya untuk mengompakan aja. Dalam arti walaupun sudah bisa, walaupun sudah dalam arti terbentuk dengan suatu komunitas atau grup, tetap kita ada jadwal latihan, jadi rutin. Karena untuk supaya perform di suatu program tuh kita udah kompak, dilihat orang jadi enak gitu.
4: Okay. Gini deh, kalau orang
5: ya?
4: Kalau orang kayak besok baru
3: Gimana Pak? Besok kenapa Pak? Besok gimana? Nih?
5: Ya kayak besok kita minggu mau tampil nih.

0: Atau juga di lengger, kan ada tuh ada lenggerannya.
1: Iya.
0: Kena lengger juga ada. Jadi
1: Iya.
0: tidak pilih, fokus mau yang mana gitu.
1: Misalkan jadi penarinya, penari kuda lumping, apa-apa dulu nih saya belajarnya, misalkan gitu.
0: Tari dasar dulu, tari
1: Oke,
0: dasar.
1: oke. But
0: Tari dasar dulu, misalnya gerakan gerakan tari yang pertama itu tarian apa? Nanti diajarin tarian dasarnya gitu. Kalau kamu sudah bisa tarian dasar, baru kita lanjut ke tahap keduanya. Gitu.
2: Tahap keduanya apa tuh, Pak?
0: Ya, tahap tarian berikutnya.
2: Oh, ke tarian
0: Tarian kan
2: berikutnya.
0: ada. Ya, ada tarian pertama ini, tarian keduanya, ntar ini terus sampai sesi ke tahap tarian terakhir yaitu tarian mendeman
2: Oh,
0: atau
2: mendema.
0: janturan. Ya.
2: Oh. Nah, yang tadi yang atraksi apa tadi yang
1: Makan
2: makan
1: kaca.
2: kaca itu di bagian yang mana, Pak? Yang ketiga
0: Kita
2: atau?
0: tarian janturan dari kan terakhir
2: Oh,
0: mendeman.
1: Terakhir. Iya,
2: Oke.
1: iya, iya, iya.
2: Pak, kalau misalnya
0: Tapi
2: lagi, gimana?
0: di grup saya sudah tidak ada, Pak.
2: Oh, udah nggak
0: Kalau
2: main.
0: yang grup, grup Kebumenan tuh masih ada. Kalau yang di Kebumenan tidak ada, tapi ya saya sudah tidak ada. Tapi kalau saya makan ayam mentah
2: Iya.
0: masih suka ada.
2: Iya.
1: Oh gitu.
0: Tergantung.
2: Pak, kalau
0: Kalau
2: misalnya
0: genteng gitu.
2: iya.
0: Ya.
2: Kalau misalnya kayak makan-makan gitu kayak makan genteng lah, makan kaca terus makan ayam mentah. Boleh nggak sih, Pak, minta pakai nasi gitu, Pak? Biar kenyang, Pak.
0: Itu tergantung. Kalau biasanya juga suka ada. Kalau lagi mendem suka minta
2: Minta
0: juga.
2: nasi. Yo, iya
1: Kayak
2: bener.
1: berada di bawah alam sadar gitu ya, atau gimana tuh orang yang
0: Iya,
1: narinya?
0: jadi tapi di sesi mendemen itu kalau di saya itu ada sesi namanya cilikan.
1: Cilikan tuh gimana tuh?
0: Cilikan itu habis mendem yang kayak mendem kasar nanti di apa di showok di ini. Jadi ada sesi cilikan itu hiburan. Jadi mendem orang yang mendem tuh bisa menghibur yang nonton gitu biar pada ketawa-ketawa kayak kayak lawakan gitu
2: Iya,
0: lah, kayak lawakan.
1: Betul. Tapi sejauh ini musik tuh berpengaruh banget berarti gitu ya terhadap penari ebeknya gitu ya.
0: Terpengaruh. Ya,
1: Pengaruh banget
0: karena
1: ya.
0: pengaruh. Karena kalau untuk mau sesi terakhirnya aja, kalau musiknya tidak masuk, nggak bakalan jadi gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kalau musiknya nggak masuk dengan penari, pas dari sesi terakhirnya, nggak bakalan mudun dalam arti nggak bakalan terjadi yang kesurupan itu.
1: Oh gitu.
0: Karena musik musik pengaruh banget untuk menopang atau mendorong supaya para penari-penari itu terbawa dengan suasana
2: Iya.
0: di lapangan itu. Jadi
1: Oh
0: musiknya
1: gitu.
0: lebih kencang ini, itu baru bisa kesurupan.
1: Oke. Kayak sintren ya jadinya
2: Benar,
1: ya.
2: benar.
0: Betul.
2: Oke, ini
1: Iya.
2: makin seru banget ya.
1: Seru
2: Jadi
1: banget,
2: ya
1: iya.
2: ternyata sebenarnya kesenian-kesenian ini memang dilakukan benar-benar dilakukan, bukan gimmick istilahnya gitu ya, Pak, tapi memang perlu
0: Benar-benar disiapkan di
2: latihan itu ya.
0: latihan nggak sembarangan. Benar-benar dari awal pementasan sampai akhir itu udah di apa? Cara ininya sutradaranya itu udah di setel gitu loh.
1: Disusun
2: Iya,
1: gitu
2: ya.
1: ya. Iya, soalnya kadang kan
0: Susun batu.
1: ada orang ya itu palingan settingan kan sering kayak
2: Iya,
1: gitu
2: itu.
1: soalnya
2: Ah,
1: ngiranya.
2: apa iya misalnya
1: Apa
2: kayak
1: iya
2: contoh
1: beneran
2: siang-siang
1: kesurupan
2: orang
1: gitu.
2: kesurupan gitu misalnya kan namanya orang ya,
1: Iya,
2: Pak.
1: namanya orang
2: Kan
1: kan.
2: nggak ngerti gitu.
0: Iya, kadang kalau orang yang tidak tahu kan ya emang gampang gampang lihat, gampang ngomongnya.
2: Betul.
0: Cuman
1: Iya,
0: bagi saya itu ya sulitnya sih tidak settingan. Kalau settingan ya ngapain kita susah-susah latihan dari awal dari sampai
1: betul.
0: sampai berpuasa. Dan ini saya bisa menambahkan lagi untuk kalau yang mendeman itu juga kalau yang pelakunya tidak melakukan puasa itu nggak bisa masuk, Pak. Susah
2: Oh, memang
0: masuk.
2: puasa tuh jadi syarat ya berarti ya itu
0: Nah,
2: ya.
0: tuh,
1: Gitu.
0: mau diapain, mau punya secara apapun, kalau dia dasarnya tadi awalnya belum bisa menguasai jiwanya, itu nggak masuk. Gitu.
1: Oh
0: Nggak
1: gitu,
0: masuk.
1: iya.
0: Dimasukin indang misalnya ya, dimasukin indang lah. Kalau orang Jawa bilang dimasukin indang tuh susah masuknya kalau emang
2: Iya.
0: di jiwa itu masih masih belum bersih, dalam arti belum mau puasa.
1: Oke.

0: Berarti harus ada puasa juga ya gitu ya.
1: Nah, itu kan kalau kayak zaman sekarang nih, Pak, di media sosial juga banyak kita lihat orang yang menggunakan kesenian-kesenian tradisi buat ngamen di jalan ya, Nyon Sewu gitu ya, Pak, ya. Yang kuda lumping di jalan,
0: betul.
1: Ebek juga saya beberapa kali ngeliat gitu orang pakai ala-alanya ebek gitu, tapi buat ngamen di jalan dan mohon maaf, kadang pakaiannya sudah lusuh gitu, dandannya yo seada-adanya gitu, Pak. Kadang cemong sana cemong sini, nggak rapi. Nah, tapi kan itu akhirnya pada akhirnya jadi membuat pemahaman orang terhadap
0: orang.
1: Kesenian tersebut jadi negatif gitu. Kok gitu sih? Nah, gimana tuh, Pak, kalau Pak Trisno ngelihatnya, Pak?
2: Ya betul, itu ya itu kadang-kadang saya juga prihatin sendiri, Pak. Terus terang, saya kan juga orang jalanan. Kadang-kadang lihat itu hati saya juga, aduh. Saya jadi terenyuh ya. Saya kadang-kadang punya inisiatif gimana kalau saya ajak ke suatu paguyuban aja biar ada benar-benar berinteraksi dengan di paguyuban itu supaya dia tidak jalan-jalan sambil ngamen gitu loh. Itu. Dan cuman bagaimana kadang-kadang orang kan dia punya ini sendiri ya, punya ini sendiri kadang-kadang inisiatif sendiri, dan kalau saya lihat sih itu dia mungkin nggak punya komunitas, Pak. Jadi harusnya dia bergabung dengan komunitas.
0: Betul.
2: Misalnya di ya, mana dia tempat tinggal kan pasti ada komunitas grup, ikutlah gabung atau bagaimana gitu.
0: Okay.
2: Ya saya suatu saat ketemu dengan mereka, ya saya tanya, kamu punya grup nggak di sini? Kalau nggak, ayo bergabung dengan saya. Ini saya punya kapal ini. Saya udah punya, saya udah mewakili itu. Tapi ya mungkin udah terbiasa dengan begitu. Kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan.
0: Gitu. Ya. Berarti emang yang di jalan-jalan itu berarti mungkin kemungkinan nggak punya,
1: komunitas. Jadinya nggak terapa ya. Nggak teredukasi dengan baik gitu ya.
0: Yang seharusnya latihan jadi, rutin gitu-gitu ya.
1: Tapi harusnya yang bagus, elegan gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu malah jadi bikin kesan negatif bagi orang-orang yang nonton gitu kan ya.
2: Ya. Nah iya itu lah. Kadang-kadang.
1: Pak, buat Abang Po yang misalnya pengen belajar ebek, Pak. Ya, itu ada syaratnya nggak sih, Pak? Atau misalnya pengen nanggep deh, itu pengen nanggep dari Sanggar Segam Budaya gitu, pengen belajar juga ada, atau pengen ajak ke tampil di mana, kolaborasi gitu, Pak? Gimana caranya, Pak Trisno?
2: Kebetulan kayak acara saya itu, kayak kalau untuk latihan tuh saya terbuka untuk siapa saja, dari mana saja. Kalau yang penting datang ke Sanggar, jadwal malam tiap malam minggu. Setiap malam itu jadwal latihan, kalau mau latihan gamel, latihan nari, dan sebagainya silahkan. Dan untuk pentas, kebetulan saya suka sering kolaborasi dengan waktu acara Lebaran Betawi, dulu tuh di daerah Jurang Mangu Barat, saya sering kolaborasi dengan acara Lenong juga. Lenong atau Topeng Betawi, ya kolaborasi. Ya kalau untuk nanggap, ya misalnya ada yang mau nanggap, mau manggil, ya silakan.
0: Telepon.
2: Yang penting ada telepon, ada tempat, ada lokasinya agak luas gitu. Kan kalau kuda lumping emang perlu sarana yang agak luas juga.
0: Betul.
2: Ya,
0: kemana bisa menghubunginya? Polis. Iya, kemana bisa menghubunginya?
2: Saya
0: bisa. Boleh disebutkan
1: boleh sebut nomornya, Pak? Berarti, Pak.
2: Nomornya 0831 38 8449.
0: Oke, 0831 38 58 4449.
1: Iya,
0: itu baik. Untuk Abang Po ya, barangkali pengen nanggep kuda lumping gitu ya.
2: Nah, itu kan ini Bu Anu yang Po. Jadi kalau saya kan sudah nguri-uri dalam arti nguri-uri budaya. Itu ada kata lagi nih yang belum kadang-kadang nguripi.
0: Nguripi,
1: menghidupkan, menghidupi.
2: Jadi ada yang nguri, ada yang nguripi.
1: Lain, benar.
0: Betul.
2: Nguripi itu artinya yang pada sering nanggap gitu loh.
0: Itu namanya gitu. Ya. Jadi ini ya terus berkembang gitu ya, enggak mati gitu ya. Sini udah nguri-nguri tapi enggak ada yang menghidupi, sama aja bohong berarti kan.
1: Iya benar.
0: Iya.
2: Tapi tetap alhamdulillah saya tetap jalan walaupun kadang menunggu panggilan-panggilan itu kan kadang ya orang kan
0: enggak mesti ya. Enggak punya dana
2: atau gimana. Tapi tetap saya dengan grup punya inisiatif kayak paling nggak bulan sekali pasti dipentaskan gitu.
0: Oke, baik.
2: Dengan inisiatif dari anggota ya untuk beli sesajen atau beli atau nyewa sound atau nyewa panggung itu kita kolektifan
0: gitu. Oh gitu, sengaja berarti ya ditampilkan untuk warga gitu ya.
2: Ya
0: cara nggak langsung kan buat ya, kenalin kalau... juga.
2: Buat mengenalin kayak kemarin tuh minggu kemarin habis pentas di Situ Bintung. Minggu kemarin minggu besok pentas di Sanggar sendiri karena acara sendiri dalam arti anniversary yang keempat.
0: Oke. Berarti siap so, diundang ke seluruh Indonesia ya.
2: Ya kalau Po dan Abang mau datang silakan nanti ada makanan-makanan banyak, UMKM juga ada di situ.
0: Oke, baik
1: Pak Trisno, terima kasih Pak Trisno untuk obrolannya pagi hari ini buat Abang Po. Lagi-lagi ini kalau misalnya ada yang mau tertarik buat nanggap atau pengen belajar, betul, ya pengen ngajak kolaborasi dengan Sanggar Segam Budaya, langsung aja ke nomornya Pak Trisno di 0831 3858 4489. Jadi
0: Oke,
1: Pak Trisno,
0: matur nuwun
1: sangat
0: nggih.
2: Dan ingin menambahkan,
1: silakan Pak, silakan.
2: Kalau masih kurang pas nanti bertanya-tanya, nanti malam Sabtu insya Allah Segam Budaya jadi narasumber di acara itu.
1: Oh, siap. Menjelang acara itu, menjelang hari H berarti ya, biar informasinya lebih lengkap lagi.
0: Mantap.
2: Hadir juga pawang-pawangnya atau penimbulnya juga hadir. Jadi kita bisa lebih pas untuk menceritakan programnya Segam di acara 24 nanti.
0: Nggih, Pak.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Trisno buat waktunya. Sehat selalu ya, Pak.
2: Terima kasih. Amin. Matur nuwun. Sehat selalu untuk
1: Iya, ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Itu dia. Ebek yang sampai sekarang masih terus lestari gitu ya.
1: Dari Jawa Barat juga ada. Itu namanya apa? Ebek Kadarusman. Itu dia adalah seniman senior.
0: Seniman senior. Namanya Ebek emang.
1: Bukan,
0: namanya.
1: Ebet.
0: Aku enggak ngerti, Bang.
1: Ya. Mohon maaf ya.
0: Iya, kita beda generasi. Mohon maaf.
1: Ya udah kalau gitu deh. Kita ketemu lagi besok ya, Bang Boya di kabar Jakarta.
0: Terima kasih banyak yang udah gabung di pagi hari ini. Ayo Pak Lia pamit.
1: Pak Ari pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: lewat. Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bakka manungsan. Nanging?
2: Duh, ngomong apa sih nih orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Rompan FM, Suara Budaya Jakarta.

Perawat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya di Jakarta Po Jodity. Hari ini hari Senin ya, tanggal 18 Mei 2026. Dan gak berasa kita tinggal seminggu lagi ngabisin bulan Mei Abang Po, dan masuk ke bulan Juni. Udah pertengahan 2026 aja nih Abang Po ya. Banyak gebrakan-gebrakan, banyak tanjakan turunan yang kita lalui di 2006 ini Abang Po ya. Tapi mudah-mudahan sih di 2026 kita ngabisin ini makin banyak ya hal-hal baik dah yang datang ya Abang Po ya. Buat yang mau cerita-cerita boleh Abang Po ya, dibuka di WhatsApp di 0812 11 24 928. Nanti juga bakal banyak cerita yang bakal saya bagi ya di hari ini, dari teras UMKM terus juga sampai ke Suara Budaya Nusantara nanti jam 1 siang. Dan nanti sama siapa ya? Ntar dulu lah, lihat jadwal dulu lah.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kesenaran asasanar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang dilupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Usul Balian itu mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nududami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita Mahabharat Lakyam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau, ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, iya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kadatu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ayo menyambut Idul Adha, Abang Po, 2026 ya. Yang mana kemarin juga udah ditentuin ya sama sidang isbat ya, Abang Po. Yang mana kemarin banget ya, 17 Mei 2026 diadain ya penetapan Hari Raya Idul Adha 2026, Abang Po, dari Kementerian Agama. Yang mana ini resmi itu nanti tanggal 27 Mei 2026, which is hari Rabu ya. Dan keputusan ini tuh diambil ya sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah yang digelar kemarin. Gitu. Nah, sidang isbat ini dilaksanakan di auditorium HM Rashid, kantor layanan Kemenak Jakarta, Abang Po. Dan kalau menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsyad Hidayat ya, pemantauan buat awal bulan Zulhijjah tahun ini tuh dilakuin di 88 titik ya, Bang Po, yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan makanya cepat tuh kemarin tuh hasilnya juga itu nutupin tanggal 27 ya, untuk Idul Adha 2026 jatuh di tanggal 27 Mei 2026 hari Rabu minggu depan nih, Abang Po. Waduh, bakal ada nambah libur lagi nih, Abang Po, nih besok nih Senin, minggu depan nih. Kira-kira nanti nyatenya atau juga ngerendangnya di mana, Abang Po? Udah ada rencana di rumah? Di rumah tetangga atau di rumah saudara nih, Abang Po? Kabarin nih.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Bro 4 FM.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih barengan aja Jodi Tia dan buat Bang Po diingetin lagi ya, kalau misalnya Abang Po mau keluar gitu ya, event itu mau jalan doang, Abang Po jalan kaki nih, kalau bisa handphone jangan dimainin Abang Po. Terus juga kalau yang mau kirim WhatsApp ke orang lain, sabar, kalau nggak dia balas berarti entah dia lagi jalan kaki, entah dia lagi bawa motor, bawa mobil, atau lagi mandi, lagi sibuk gitu ya. Jangan diburu-buru Abang Po, karena kenapa ini mungkin jadi salah satu faktor orang megang handphone di jalan, sembari jalan Abang Po, mata meleng lah, jadi kagak awas lah. Nah ini kejadian lagi nih Abang Po nih ya, di daerah ini Abah, Kelurahan Rao Barat Abang Po ya. Ini di Jalan Senayan bawah Abang Po. Ini kejadian lagi aksi jambret handphone ya. Ini di wilayah Jakarta Selatan Abang Po. Setelah kemarin juga sempat di Bundaran HI di siang bolong Abang Po ya. Ini jadi perhatian kita juga Abang Po, udah stop main handphone sembari jalan ya. Kecuali Abang Po di dalam kendaraan umum atau di dalam taksi online, di dalam mobil Abang Po bebas deh tuh mau main satu tangan megang 5 handphone atau HP, bebas Abang Po. Tapi kalau lagi di jalan usahain kagak usah megang handphone Abang Po ya, karena itu bisa ngundang aksi kejahatan. Ingat kan kata Bang Napi dulu tuh, kejahatan terjadi bukan karena ada kesempatan tapi karena ada gitu dia Bang Po ya. Pokoknya kalau lagi jalan udah stop main handphone nih, taruh aja di tas, taruh aja di kantong gitu ya. Terus diamanin dia tuh barang-barang bawaan biar enggak kena jambret lagi ya Bang Po gitu ya. Walaupun handphone tipe yang kemarin keluaran tahun 2020 nggak apa-apa ya, nggak usah dimainin Abang Po, itu bisa mengundang bahaya. Ntar Abang Po kagak ada handphone bagaimana, kita kagak bisa ini, Abang Po kagak bisa ngebel kita dong, nggak bisa cerita-cerita sama kita.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu.

0: Tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Pom masih barengan Ayo Juritia di Jakarta Pencerite di menit 43 waktu Indonesia Barat ya. Dan gimana tempat Abang Po, apa hari ini panas banget ya? Wah, berarti sama nih ya. Banyak yang ngeluhnya apa sih? Ngeluhnya panas hari ini, pagi-pagi udah panas ya. Udah deh Abang Po ya, yang ngerasa panas mudah-mudahan hatinya enggak panas, pikiran enggak panas. Abang Po ademin, pakai yang adem-adem ya. Yang adem-adem cukup pakai

batu ya, beli aja es batu atau juga bikin es batu di kulkas abang po ya, beli es batu tuh sama tetangga berapa sih goceng paling yang gede. Iya deh, tapi tetap semangat buat Bang Po. Ini hari ini bakal saya temenin sama cerita-cerita yang lainnya yang bakal saya bagi nih abis ini Bang Po di Jakarta Punya Cerita.

0: USA.
1: Sophie,
2: yeah.
1: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
2: Nah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
1: Sophia, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
2: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
1: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
2: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
1: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Jelajah Nusantara.
1: Candi Muara Takus merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha di Pulau Sumatera. Candi ini sahabat budaya berada di Provinsi Riau dan berjarak 135 km dari kota Pekanbaru. Tepatnya di Desa Muara Takus, Kecamatan 8 Koto, Kabupaten Kampar. Di sekitar situs sejarah Candi Muara Takus, terdapat tembok yang mengelilingi situs candi yang memiliki ukuran 74 x 74 meter. Tembok tersebut memiliki tinggi sekitar 80 cm dan terbuat dari batu putih. Dalam kompleks Candi Muara Takus, sahabat budaya terdapat beberapa candi di dalamnya, seperti Candi Sulung, Candi Bungsu, Palangka, dan Mahligai Stupa. Pendirian situs Candi Muara Takus masih belum bisa dipastikan. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa candi ini dibangun pada abad ke-4, dan ada juga menganggap candi ini dibangun pada abad ke-7, ke-9, dan ke-11. Namun candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjadi saksi kebesaran kerajaan tersebut. Kompleks candi ini juga sahabat budaya telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 2009.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: berita jam 11.
1: Abang Pos, suasana Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat minggu kemarin tampak berbeda dengan kehadiran pawai budaya Betawi. Perwakilan Abang None Jakarta Timur mengenakan pakaian adat Betawi bermotif batik jingga coklat sampai tampil senada memimpin jalannya iring-iringan. Kehadiran Abang None Jakarta Timur membawa kembang kelapa dan rombongan kesenian Betawi langsung mencuri perhatian ratusan warga yang tengah berlalu-lalang jalan santai maupun bersepeda. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, pemerintah Provinsi Banten bekerjasama dengan Suara Nusantara melestarikan cerita legenda lokal melalui festival bertutur cerita rakyat guna memperkuat pendidikan karakter, literasi, dan kepercayaan diri generasi muda. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasinya terhadap acara yang berhasil menarik sekitar 500 peserta dari tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum tersebut. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Yang penting bikin hati orang seneng, Abang Po. Itu sih tujuan kita ya. Jangan bikin orang sakit hati ya. Ntar hati-hati dah, ntar balik ya kiki kita kita sakit lagi. Yo, ngeri-ngeri ya. Abang Po, ini hari ayah ditontonin sama warga nih, Abang Po nih. Warga mana sih kalau boleh tahu ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini cakep, cantik-cantik, merketeng-teng banget ini Bang Po. Siang-siang ini Abang Po, ya Allah.
1: Wajar, Bang. Kita dari Dimari juga, Bang.
0: Dari mana?
1: Tapi bedanya kita dari Dimari, Jakarta Timur, Bang.
0: Ah, dari Jakti.
1: Betul banget, Bang.
0: Jakti mana?
1: Lebih tepatnya di Universitas Tarakanita.
0: Oh, Tarki.
1: Iya, Bang.
0: Ya Allah.
1: Dimari juga kan, sama-sama Jakarta, Bang.
0: Dari Mari, dari Jakarta juga ya. Anak-anak Tarki nih Abang Po nih kan, taunya Tarki yang di di selatan kan sekolah ya, ada kampusnya juga nih Abang Po.
1: Iya,
0: gitu. Ini ada Neng siapa, Neng? Ada Neng siapa ini?
2: Neng Ola.
0: Neng Ola. Sebelahnya ada Neng siapa?
1: Ayo, Neng Fudan.
0: Neng Fudan. Iya, ini jurusan apa, Neng?
1: Kita mah jurusan ilmu komunikasi.
0: Ilmu komunikasi.
1: Tapi enggak lupa, Bang, kita S1.
0: S1 ya. Alhamdulillah. Iya. Tapi semangat Neng Fudan kayaknya tadi nih.
1: Semangat, kita semua ada semangat. Generasi emas.
0: Iya, generasi emas ya, 2045 ya.
1: Iya, Neng Ola. Oh, wis mantep banget. Makanya kita mukanya kayak emas kan, Bang.
0: Iya, tinggal dikiluin ya.
1: Iya. Mahal-mahal banget kita.
0: Iya, ngeri-ngeri di gade.
1: Iya, jangan sampai lah, Bang.
0: Digade ke pegadaian ya. Ini tadi naik apa nih kemarin nih?
1: Tadi kita ke Dimari naik, aduh, kita naik apa nih ya?
2: Ah, ini beda
1: kita beda.
0: Oh, beda masing-masing.
2: Iya, kalau aku naik Gojek karena dari Tamrin.
0: Oh, dari Tamrin dekat ya. Kalau naik Fudan?
1: Kalau Aima naik tadi sama mobilnya Amanda Lintang.
0: Oh, naik mobil teman.
1: Bener banget tadi, ngeng-ngeng-ngeng, nyampe Bang. Bener banget.
0: Gas ngeng ya. Hari ini kan ini ya, apa namanya, tanggal ganjil, genap ya.
1: Iya, pas banget mobilnya Amanda Lintang genap.
0: Genap ya, Allah. Pasti, iya, jangan lupa bintang 5 ya.
1: Iya, nanti bintang 5 khusus Amanda Lintang.
0: Iya, buat Amanda Lintang ya.
1: Mobilnya juga enak bener, enak.
0: Iya, apa, bener, apa? Mobilnya listrik? Bener-bener,
1: enak bener, Bang.
0: Untung gak ngangkat bebek ya.
1: Iya, Bang, bener banget, Bang.
0: Siap. Ini, apa namanya, berapa ini kalian datang nih?
1: 22, Bang.
0: 22?
1: Iya, gak lupa ada 2 yang ganteng, Bang.
0: Mana? Yang mana?
1: Mana?
0: Oh, satu.
1: Nih,
0: satu lagi mana?
2: Satu lagi, Faris LL.
0: Yang mana? Yang Ono?
2: Iya.
0: Yang kacamata?
2: Iya.
0: Yo, lo kira yang ini? Beda.
1: Tapi ganteng juga itu, Bang.
0: Oh iya, tertukeran ya nomornya ya. Siap. Ya, tadi udah keliling kemana aja nih?
1: Tadi kita udah ke Pro 2, Pro 1. Wih, mantep-mantep.
0: Pro 1 udah belum? Kayak belum dah.
2: Belum.
0: Karena abis ini ke Pro 1 kan?
1: Iya. Maaf, Bang, terlalu bersemangat. Tapi Pro 2 paling mantep, Bang. Teman terbaik kita, Bang.
0: Iya Allah. Bahasa Inggrisnya apa?
1: Aduh, apa ya? Aduh, best friend ya? Aduh, maaf, kita kan orang Dimari, Bang.
0: Iya, kita Betawiin ya, Bang Po.
1: Iya,
0: siap dengan apa-apa. Tapi jangan lupa ya, follow ya, @pro4jakarta ya.
2: Mantap, Pro4Jakarta, Bang.
0: Ntar dapat voucher. Voucher beli nasi uduk.
1: Nggak apa kok nasi uduknya 1 ton lah.
0: Ya Allah, siap deh kalau gitu. Ya udah, abis ini pada mau ke Pro 1. Iya, sebelum ke Pro 1, kita puterin dulu nih lagu yang enak ya. Dari Dia barengan Indakus yang Malu-Malu.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau, sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
3: Iya.
2: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Abang Po, udah jam 11 lewat banyak. Ye, sekarang kita waktunya masuk ke segmen teras UMKM. Abang Po, di siang hari ini abis tadi kita diparanin ame anak wadon dari Universitas Tarakanita. Nah, sekarang kita ngobrol, kita masuk di segmen teras UMKM siang hari ini Abang Po. Dan hari ini kita kebagian untuk ngobrolin UMKM Abang Po ya di bidang kuliner ya. Snacks juga sih Abang Po ya. Ini ada risol. Aduh, enak banget ini Abang Po ya kalau ngomongin risol ya. risol yang ginuk-ginuk tuh Abang Po ya. Nah, udah kita langsung aja deh kita ngobrol bareng yang punyanya nih Abang Po. Ada Empo Wineri Nisa Suci ya, owner dari Risol Aku yang udah tersambung di line telepon. Assalamualaikum, selamat siang Po.
2: Waalaikumsalam Bang Jojo, apa kabar?
1: Baik, gimana Po, sehat Po?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Iya dah Po, ini ya. Kalau boleh tahu posisi di Jakarta mana Po?
2: Ayah sih sekarang lagi tinggal di Bogor.
1: Oh, di Bogor.
2: Ya.
1: Usaha di mana?
2: Saya usaha di Bogor tapi banyak pelanggan saya dari Jakarta.
1: Oh gitu, jadi warga penyangga Jakarta tapi yang order itu kebanyakan Jakarta gitu ya Po?
2: Iya betul, orang Jakarta.
1: Siap Po, tapi kalau boleh diceritain ya Po ya, itu kenapa sih Empo milihnya risol, terus waktu mulai usaha, terus apakah dulunya Empo ini full IRT atau memang Empo beralih nih dari kerja terus pindah, mutusin fokus ke usaha risol. Terus gimana, Empo? Apa nggak takut tuh, Po? Waktu awal-awal usahanya risol, padahal kan yang banyak banyak juga yang jual risol tuh, Po. Itu gimana, Po? Ceritanya?
2: Oke. Sekarang panggilnya Empo Nisa aja ya. Mm-mm. Biasa dulu lagi kecil, biasa tinggal di Depok, gitu. Panggilnya Empo. Uh-oh. Abang kayak gitu.
1: Empo Nisa ya. Empo Nisa
2: iya, Po. Ya. Jadi saya ini ibu rumah tangga dengan 5 anak. Jadi memang saya tuh dari sekolah, dari zaman saya sekolah itu udah seneng banget tuh jualan. Nah, dari SMA itu saya sudah mulai jahit. Nah, begitu saya punya anak masih ngejahit, tapi anak ketiga saya ada alergi debu kain. Nah, dari situ biasa kita punya duit sendiri nih Bang, terus nggak punya duit dong, nganggur, jadi rumah tangga, cuma dapur, mulu kan, ngeblok gitu. Akhirnya saya apa yang bisa dijadiin duit ya dari dapur? Gitu. Kebetulan anak saya nomor satu, saat sekolah nggak boleh bawa apa uang buat kerja. Kalau lihat tuh risol tiap hari, hampir tiap hari dia minta risol. Risol isinya sosis, smoked beef, dikasih mayones. Teman-temannya lama-lama pada doyan. Sehari tuh gak cukup bawain cuma 2-3. Bisa 10 saya bawain. Kan sinyal teman duitnya saya kan kuat nih. Akhirnya saya suruh dagang sama saya. Saya suruh dagang sampai mau ya udah jadilah jualan risol dari situ. Jadi tahun 2008 anak saya tuh waktu itu masih kelas yang pertama tuh masih kelas 3 SD. Nah, dari situ jualannya masih matang nih Bang. Masih jual matang, lama-lama kan orang juga olap kali ya Bang. Makan risol matang tiap hari. Jadi yang tadinya banyak jualannya terus jadi bisa banyak. Nah, akhirnya saya mikir lagi, gimana caranya saya tetap bikin risol, orang-orang bisa menikmati risol aku, tapi nggak harus langsung dari saya. Akhirnya keidean tuh risol frozen. Itu. Nah awal ceritanya risol aku tuh begitu Bang. Dan jadi risol aku beku. Itu di tahun 2008
1: juga langsung jadi yang frozennya gitu ya, Po, eh?
2: Yang goreng dulu, Bang.
1: Oh, yang goreng. Berarti 2009-nya untuk kemudiannya ya, nambah lagi ya.
2: Awalnya jualannya kan di pasar kaget tuh, setiap hari Minggu kan deket rumah tuh ada pasar kaget. Ada pasar kaget, ujungnya ada tuh saya di situ. Terus bawa ke kota, laku 2 jam. Minggu depan pulang lagi, saya tambahin lagi tuh risol. 150, kagak laku.
1: Itulah namanya jualan ya, Po, eh. Kadang ramai, kadang ini ya. Nah, terus tuh Po gimana tuh, Po, nanggepin keadaan kayak gitu tuh, Po? Apa namanya, kondisi awalnya laku, tapi pas bawa banyak, kayak lagi sepi nih trafiknya gitu tuh. Awal-awal gimana tuh, Po? Kaget gak tuh, Po? Atau sedih gak tuh?
2: Ya, pertama sih mungkin biasa aja ya. Yang namanya orang jualan. Tapi lama-lama setiap hari bisa, kan nyesek juga, Bang. Nah, akhirnya gimana caranya supaya ini risau kagak bisa-bisa nih. Ya udah, saya bikin beku deh. Saya tawarin ke teman-teman, ke orang tua teman-teman anak saya itu jual jualnya risol beku dalam kemasan plastik. Alhamdulillah tanggapannya bagus, malah mereka bisa bawa bekal anak-anak sekolah juga tuh. Bisa buat bekal, bisa buat suguhan tamu, buat arisan, buat snack block, sampai orang meninggal aja dibawain risol, Bang.
1: Ini ya snack boxnya ya.
2: Iya.
1: Tapi setelah Mpo jualin nih, akan pas yang 2008 itu nitip ke anak gitu, anak di minta buat jual ke sekolah, terus juga Mpo juga ikut ke kayak bazar gitulah ya hitungannya. Nah itu Mpo sempat ada keraguan gak nih, ini ayah jualannya risol nih, di mana pasti banyak dong yang jual risol kan, yang entah yang mau, yang entah nitipin ke tukang nasi uduk kan, pasti udah ada tuh orang yang kayak begitu-begitu kan modelan Mpo ya. Nah itu gimana tuh dari Mpo sendiri, ada ketakutan gak tuh waktu itu, atau pede, udah pede?
2: Alhamdulillah saya mah gak penakut ya. Bukan cewek penakut cuma
1: cewek berani. Wonder Woman
2: nih. Jadi berani. Jadi kebutuhan karena jadi berani saya. Nah, di waktu itu kan risol saya kan suka dibanding-bandingin tuh sama orang-orang. Misalnya risol abang-abang. Yang dulu saya masih jual 1.500, abang-abang masih gopek tuh. Kok risol abang-abang gopek punya lu 1.500 mahal banget gitu. Nah, kan saya bilang saya mah isinya beda dong, bukan isi sayur. Saya mah kalau sayur juga ada ayamnya, terus kalau saya mah isinya sosis, ada smoked beef pakai mayones, pokoknya rasa-rasa kekinian lah yang anak-anak suka gitu. Nah gitu, kalau abang-abang kan jualannya pinggir jalan, gak higienis. Nah saya beda lagi nih, saya harus higienis. Saya ngurus deh tuh, kayak halal, kayak RT-nya. Dulu masih zaman Pak IRT ya, Bang.
1: Betul.
2: Saya harus urus. Jadi orang kan kalau jual risol zaman dulu mana pikiran halal apa enggak gitu. Nah, saya mah saya ngurus biar kelihatan. Dulu sih biar orang percaya aja sama risol aku, begitu juga Pak IRT. Biar orang percaya kalau risol aku tuh dibikin higienis meskipun masih kelas rumahan. Lama-lama pasar percaya sama risol aku. Ya alhamdulillah sekarang risol aku yang tadinya dari dapur rumah tangga sekarang punya tempat produksi sendiri. Yang tadinya saya ngerjain sendiri, dibantu sama bibi di rumah. Alhamdulillah sekarang saya ada 26 karyawan, Bang.
1: Alhamdulillahnya ya, Po, dari nitipin anak buat jual di sekolah, akhirnya bisa punya rumah produksi sendiri ya, Po, sekarang ya. Dan juga Empo juga keberanian Empo ya buat anggapan orang kok di sono lebih murah tukang abang-abang tuh yang jual gorengan gitu ya. Akhirnya Empo bisa punya deh sekarang. Nah, tapi ini Po nih dulu sebelum emang berani buat jual yang frozen lah, jual yang mateng juga. Mpok sempat ada tes lagi nggak nih, Pok, buat apa namanya cek ombak dulu nih, atau mungkin review rasa gitu ya ke resep baru gitu kan? Itu ada nggak tuh, Pok, waktu itu tuh, Pok?
2: Ya waktu itu cek ombaknya di anak-anak saya aja sih.
1: Oh. Pokoknya udah kalau anak sama teman-temannya udah bilang pada enak, udah ini ya pas sih gitu ya.
2: Oh, terus.
1: Iya. Tapi untung anak-anak demen ya, Po, ya. Terus juga apa namanya?
2: Sekarang anak yang kelima juga tiap hari masih bakal risol.
1: Widih. Bawa ke sekolah ya.
2: Bawa ke sekolah masih tetap favorit anak-anak.
1: Iya. Tapi kalau mau diomongin sekarang dari 2008 ke 2026 kan ini udah perjalanan panjang ya, Pok, ya. Itu ada berapa varian sekarang, Pok? Dan kalau dilihat dari Instagram sih memang banyak ya. Mending Pok aja yang ceritain tuh, Pok.
2: Iya. Untuk risol aku sendiri memang lebih fokus di namanya juga risol aku ya.
1: Risol.
2: Oh enggak, Bang. Artinya risol aku.
1: Apa itu?
2: Ada arti,
1: Pok. Apa? Iya.
2: Risol aku paling laku, Bang.
1: Risol apa?
2: Risol saya paling laku.
1: Oh, jadi ada berapa ejaan gitu ya? Karena kan di sini L ada dua nih ya, Bang Po. Jadi risol kan harusnya L 1, tapi sini risol L-nya 2 gitu. Risol laku. Iya. Oke. Okay.
2: Iya. Jadi tadinya mah niatnya cuma tulisannya risol saya. Tapi tahu saya nulisnya kenapa L-nya 2 gitu. Pas lagi bazar ada konsumen ngomong, lucu ya namanya risol laku, risolnya biar laku ya.
1: Iya.
2: Terus saya baru mikir, wah ya juga ya.
1: Iya.
2: Kok pasti ya, mudah-mudahan emang laku gitu. Iya, alhamdulillah sampai sekarang motor-motor laku.
1: Amin. Nah, alhamdulillah. Rasa
2: nih kan risol laku nih udah, kalau yang sudah dibikin sih sudah 32 rasa ya, Bang.
1: Banyak banget ya.
2: Iya, tapi memang tidak semua dijual di pasar, di pasaran. Jadi ada rasa-rasa tertentu yang hanya dijual di kios kita. Di Kota Bogor nih, Bang.
1: Bogornya mananya, Pak?
2: Bogor di kota, Bang.
1: Iya, maksudnya di
2: Yasmin.
1: Oh, di Yasmin. Iya.
2: Dekat Transmart itu, Bang.
1: Keluar
2: tol.
1: Iya.
2: Nah, di situ mah pokoknya mah kecil. Nah, di situ ada 32 rasa. Termasuk ada produk-produk selain risol.
1: Apa
2: nah,
1: ya?
2: Kalau untuk risol yang sudah beredar
1: sekarang
2: di pasaran tuh ada risol spesial dan risol premium. Plus ada satu namanya risol kampung, Bang.
1: Bedanya apa itu, Pok?
2: Kalau risol kampung tuh, Bang, kayak risol isi bihun, Bang, yang dikasih gula kacang. Lo nggak, Bang, kalau bulan puasa
1: favorit banget. Favorit kita juga itu, Pok, tuh enak tuh, Pok.
2: Nah, itu udah top dah itu. Udah apa namanya, udah banyak yang nyari risol kampung nih. Alhamdulillah yang sudah BPOM itu ada 12 varian risol di luar produk-produk lain, ada cireng, ada dimsum, ada samosa, banyak lah, Bang, produk-produk risol aku.
1: Alhamdulillah ya, jadi yang tadi cuma awalnya risol, sekarang udah nambah lagi nih Abang Po nih usahanya, Mpo Nisa nih ya, Abang Po gitu. Ini karena dari niat Mpo-nya juga nih Abang Po buat usaha dan berani gitu ya, emang ambil keputusannya buat usaha gitu ya, tujuannya buat anak juga, buat keluarga pastinya Abang Po. Siap.
2: Buat haji waktu itu, Bang.
1: Kenapa?
2: Waktu itu kencengnya karena pengen haji.
1: Widih, tapi udah kesampean, Pok?
2: Bang, udah, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Kita manggilnya Mpok Haji dong, Mpok Haja nih kudunya. Mpok Haja Nisa.
2: Alhamdulillah, Bang. Waktu itu kesampean juga pengen berangkat haji dari uang risol. Waktu itu belum zamannya libur naik haji.
1: Ini tukang risol naik haji udah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Dan juga jadi alhamdulillah hajah yang mabrur ya, Bang Po. Gitu. Tapi Po kalau mau cerita lagi ya, Po, ya ini kan apa namanya, tadi peralihan juga Mpok jual yang frozen. Mpok ya sebelum berani jual frozen juga ada tes ketahanan juga nggak tuh Pak buat kan pasti apa namanya itu harus ada tes-tesnya ya, berapa lama nih dia tahan di suhu dingin berapa, terus kalau dikeluarin berapa tahan, berapa lama tahannya gitu, jangan lama-lama kan kadang gitu ya Pak ya, makanan nggak boleh lama-lama di luar kalau habis dari kulkas. Nah itu waktu itu ada tesnya juga nggak tuh Pak?
2: Oh iya dong, pastinya gitu. Nah kalau risol goreng itu kan tidak kuat apa lama ya di suhu ruang, paling dia 1 hari lah. Tapi kalau risol frozen sama sebenarnya, risol frozen juga kalau kalau di suhu ruang pak ya nggak nyam, mungkin lebih lebih cepat basi dibanding sama risol yang sudah digoreng. Jadi waktu itu saya percobaan tuh di freezer di suhu minus 18 derajat. Awalnya tuh saya pakai freezer rumah tangga. Jadi ketika di suhu ruang itu paling 20 jam. Itu harus harus langsung digoreng. Lewat dari itu saya tidak tidak menyarankan. Nah, kalau di suhu beku, di suhu minus 18, itu insya Allah bisa tahan di 6 bulan sampai 1 tahun. Dengan syarat suhunya stabil.
1: Suhu stabil dan berubah ya?
2: Ya, meskipun saya tidak pakai pengawet ya, Bang. Jadi yang mengawetkan itu teknologi pembeku itu, Bang. Jadi teknologi yang sehari-hari ternyata bisa mengawetkan. Jadi si risol itu yang meskipun nggak pakai pengawet, dia bisa awet sampai 1 tahun, tapi saya sih kalau di kemasan hanya sampai 9 bulan bang. Karena saya kan nggak tahu ya.
1: Ditulis di kemasannya.
2: Saya kan nggak tahu freezer-freezer rumah tangga itu stabil atau tidak.
1: Betul. Gitu. Takut ada yang bagaimana-bagaimana ya po eh, ada yang rusak lah atau apa?
2: Tahu-tahu ngejeglek gitu kan? Kan kita nggak tahu. Tahu-tahu pulsa mati gitu abis ditinggal orangnya lagi mudik gitu kan.
1: Siap-siap. Jadi udah lewat berbagai macam tes juga nih Abang Po ya, untuk apa namanya sebelum Po Nisa juga ngejual nih Abang Po gitu. Jadi gak cuma ngasal jual aja, dites dulu nih berapa lama tahannya dia gitu Abang Po. Nah terus nih Po apa namanya, ini kan udah lumayan juga ya nambah untuk kayak variannya ada cireng, ada samosa dan yang lainnya ya Po ye. Nah itu juga apa namanya bikin sempat keteter nggak tuh Po, atau memang karena udah seiring berjalannya waktu udah belajar juga nih buat manajemen waktunya, buat untuk gimana-gimananya itu udah gimana tuh Po waktu itu?
2: Iya. Awal pasti gitu ya, kita kan nggak langsung besar biasanya. Kalau kita untuk produk baru kita ya itu tadi yang Jojo bilang cek ombak dulu. Kita paling tawarkan di 1-2 toko dulu, kalau sekiranya laku kita tawarkan ke yang lain, terus sambil kita menyiapkan apa namanya peralatan atau kebutuhan untuk produk baru, misalnya alatnya, terus tenaga kerjanya, waktunya gitu. Nah biasanya di risol aku tuh produksi tuh 1 hari tuh 1 item bang. Nah kalau misal memang terpaksa itu bisa 2-3 tapi di jam yang berbeda. Untuk supaya tidak ada kontaminasi ya bang.
1: Nggak kecampur-campur ya Po?
2: Ya biar nggak kecampur-campur gitu. Jadi misalnya hari ini kita bikin dimsum, ya udah hari itu bikin dimsum tuh.

0: kadang-kadang masih sambutan lah ya, karyawan
1: Iya.
0: sambutan gitu.
1: Jadi kalau lagi emang trafiknya rame ya rame, tapi kalau misalnya bisa teratur ya teratur ikutin flow aja nih Abang Po gitu. Jadi
0: Ya,
1: tinggal
0: utama
1: ngikutin aja
0: senang
1: alur.
0: kok.
1: Siap.
0: Iya.
1: Nah tadi Mpo juga sempat ngomongin Mpo nawar-nawarin juga nih ke toko-toko. Nah itu gimana Po ceritanya? Mpo apa yang Mpo tawarin terus juga gimana tuh Po? Mpo pernah ngalamin penolakan gak tuh Po sebelumnya?
0: Ya, dulu sih awal-awal ya saya sendiri yang masih ngerjain ya. Saya mulai dari belanja, produksi, sampai nawarin ke orang, ke toko, jadi kolak. Ya, ya udah kenyang lah ya saya. Wah, risol kok, melekuin gitu. Saya mah enaknya fresh. Ya udah, oh berarti itu bukan pasar saya. Gitu. Terus ya dibilangnya, ya nggak enak lah. Ya begitulah, beginilah. Ya, ya sudahlah. Kalau saya kalau ada yang memang belum rezeki saya, tapi karena terus ter apa terus terus maju
1: Terus
0: jangan
1: usaha
0: kalah.
1: ya.
0: Iya, ya mungkin dia nggak suka yang memang kelasnya abang-abang. Tapi kalau ada yang bilang nggak enak ya mungkin karena ya dia punya yang lebih enak kali. Karena kalau buatan sendiri kan biasanya ngakunya paling enak ya bang. Oh. Jadi kalau saya sih sudah dulu awal-awal semua saya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada yang menjalani ke ada salesnya, ada tim gitu. Saya juga apa distribusi juga alhamdulillah sudah ada mobil pendingin.
1: Nih mantep, udah pakai mobil pendingin juga.
0: Nah, jadi kalau untuk Jabodetabek mah insya Allah aman bang kirimnya. Gitu.
1: Siap, jadi udah semua data terorganisir Abang Po dan juga Mpo Nisa juga udah ngerasain tuh Abang Po penolakan penolakan penolakan ya sebelum jadi sampai sekarang nih Abang Po. Jadi nggak perlu takut juga ya soal penolakan ya Po, eh tinggal diantepin aja, diterima aja, kali aja memang jadi pelajaran juga buat kita ya Po.
0: Iya, iya betul.
1: Kadang kan gitu kan kalau orang yang mau usaha nih baru-baru masih baru-baru tuh ya entah takut penolakan lah, takut yang dijual sama lah ininya jenisnya gitu kan biasa gitu tuh sama modal. Nah, kalau kita ngomongin modal, gimana tuh Po? Mbak awal-awal sempet kepikiran modal nggak tuh memang atau memang Mpo juga udah ada modal sendiri nih punya tabungan nih tinggal pakai dikit-dikit dulu deh gitu. Gimana tuh Po?
0: Kalau orang sekarang ya, ya bang. Kalau orang kan ngeliatnya saya sekarang nih bang, wah, ya pasti butuh banyak, pasti begini kan. Mereka kan nggak lihat awalnya saya bagaimana. Nah, saya tuh risol aku tuh awalnya kan tadi di awal tuh tadi buat bekal anak, berarti kan sendiri dong bang. Masa buat anak bikin pabrik kan nggak mungkin bang. Lalu dari rumah. Dari kompor biasa, memang kayak kompor gas biasa, kompor yang cuma buat bumbu, pakai teflon, penggorengan, pembuat telur, terus ya apa ya modalnya paling terigu, telur beli di warung, sosis waktu itu kebetulan ada tukang sayur yang jual. Nah, cuman dulu kan mayones gak banyak kayak sekarang bang, saya masih beli. Wah, itu mahal banget tuh, berasa. Makanya dulu abang-abang masih 500, saya udah 1.500. Mayones mahal. Nah, udah gitu. Waktu itu kalau dihitung sih paling modalnya cuma 75.000 lah, Bang.
1: Oh, modalnya itu untuk
0: Banyak ya.
1: jualan, untuk bikin risolnya.
0: Iya.
1: Oh,
0: Itu udah
1: oke.
0: dapat kilo. Kayaknya lebih deh, Bang. Saya mungkin dapat 100 pcs apa 150 pcs tuh, Bang. Saya lupa, tapi itu nggak sampai 100.000 yang saya ingat. Untuk pertama jualan risol ya, Bang. Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah, Bang.
1: Alhamdulillah ya, udah berjalan belasan tahun juga nih Abang Po gitu.
0: Tapi
1: Dan
0: 70 awal ya, 18 tahun yang lalu.
1: iya, beda kalau sekarang ya mau berapa tuh Abang Po tinggal dikaliin aja
0: Sekarang
1: sama
0: juga
1: kursnya.
0: masih bisa segitu, Bang.
1: Bisa.
0: Kayak sekarang, Bang.
1: Masih bisa.
0: Masih, Bang. Dapat sekilo terigu berapa kilo sih bang harganya? Telur
1: Iya.
0: sekilo berapa?
1: Iya.
0: Kosong.
1: paling
0: yang murah-murah, Bang.
1: paling jumlahnya aja yang beda ya, Pok.

0: Eh, kalau dulu dapat 100 sekarang paling berapa gitu ya?
1: Ya, ya mungkin dia dapat 150, mungkin sekarang mah dapat berapa ya? Dia nggak
0: Betul.
1: tahu kali.
0: Betul, betul, betul. Siap.
1: Mungkin
0: Pok, ini
1: ya.
0: ada pertanyaan, Pok, nih dari Mpok Astrid di Bogor, Pok. Mbak Astrid mau nanya, gimana po buat udah berjalan lama nih usahanya belasan tahun gitu ya. Apa nih kalau misalnya suka dukanya ngejalanin usaha risol ini, ditambah sekarang makin banyak nih pengusaha-pengusaha atau juga yang jual risol nih UMKM-UMKM nih po nih. Entah ada varian yang baru ada matcha sama coklat, coklat lumer ya kan po ya. Nah itu gimana tuh po tuh? Nah itu kalau mpok sendiri sebagai pelaku usaha gitu ya, dengan maraknya pelaku UMKM juga dengan jenis yang sama tuh gimana po? Silakan tuh po.
1: Kalau saya mah mungkin bukan modelan orang yang takut ya. Ya tetap inovasi mah tetap ya. Kita coba-coba rasa-rasa apa sih nih yang lagi rame. Kemarin saya jual risol mentai. Lagi booming nih rasa-rasa Korea. Apa rasa-rasa Jepang lah mentai-mentaian saya bikin. Lagi musim Korea-Koreaan saya bikin risol samyang.
0: Wow.
1: Dan nah, terus risol apa kemarin kebule-bule ah risol mac and cheese ada bang
0: Waduh,
1: kita juga
0: ini mantep.
1: terus nah yang sekarang nih risol matcha sama risol coklat lah ini yang saya belum bikin kenapa karena apa ya saya juga bingung permintaan ada tapi belum dibikin-bikin nih
0: Oh gitu, kayak mungkin kayak kalau AI sih kalau mau nyobain juga sampai sekarang belum nyobain sebenarnya agak aneh ya po ya, biasanya kan di kalau risol kan isinya isinya asin-asin ya po, ini tapi manis gitu.
1: Nah
0: Agak
1: itu
0: agak kaget ntar di lidah kita ya.
1: saya juga kenapa nggak dieksekusi terus ya padahal mah trial bang mulai dari faktor yang bermerek atau saya yang bikin sendiri enak menurut yang suka macam mungkin enak tapi saya belum masuk nih di lidah saya akhirnya nggak dieksekusi.
0: Nah, berarti ini juga ngetes di lidah kita, takutnya nggak cocok juga apa yang kita bikin ya, Poe. Kan kita nggak mau
1: Iya.
0: ngecewain orang juga. Apalagi nih kan kita bergeraknya di bidang makanan ya Bang Po. Jangan sampai deh kita dari apa yang kita bikin ntar malah yang ada orang kecewa. Amit-amit juga malah jadi nggak cocok di badannya, jadi sakit gitu ya Po. Ngeri kan
1: Iya,
0: kita.
1: betul. Iya.
0: Jadi
1: Gitu.
0: apa namanya udah terjawab ya Mpok Astrid ya. Apa namanya terus juga kalau sesama UMKM kayaknya nggak harus jadi saingan juga ya Pok, iya kali aja nanti bisa jadi kolaborasi ya Pok.
1: Enggak, saya malah punya perkumpulan turis, tukang risol.
0: Oh turis namanya, ya Allah.
1: Bandung, Padang, Jakarta, Depok, Bogor, ada kembang
0: Idi
1: turis.
0: mantep,
1: Ada.
0: namanya
1: Nah,
0: turis.
1: Bandung juga ada, turis, tukang risol.
0: Tukang risol ya, ada Instagram ya Pak, ntar kita cari nggak, bisa kita cari nggak tuh?
1: Belum, belum bikin.
0: Nah nanti
1: Kita
0: bikin
1: masih
0: ya Pak
1: paling.
0: ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Kali aja ada yang di mari yang deket atau di mana, ntar kita ajak ngobrol lagi usaha-usahanya dah ya, biar maju turis-turis yang lain. Alias tukang risol.
1: Amin.
0: Siap. Po, ini kagak berasa ya, Po. Ya kita ngobrol dari tadi, Po. Ini udah mau jam 12. Ini mungkin ke sesi terakhir juga di Po. Pesan dari Empok sendiri ya. Tadi kan udah ngomong udah mulai banyak kita ceritain nih sharing-sharing dari modal, terus juga dari Empok juga sempat ada penolakan-penolakan. Nah, mungkin buat Abang Po nih yang lagi dengerin kita, yang lagi pengen buka usaha juga, Po, entah itu risol atau makanan yang lainnya, pengen juga buka UMKM yang lainnya, gimana nih Pak dari Empo pesen nih yang udah jalanin usaha risol ini belasan tahun, apa namanya biar semangat, biar nggak kendor semangatnya, biar nggak cuma jadi niat doang tuh ya usaha tapi nggak jalan-jalan malah jalan di tempat tuh, gimana itu Pak?
1: Kalau saya mah ya ngambil pelajaran dari saya aja deh. Kalau mau memulai usaha itu memang nggak usah mikir modal gede, nggak usah kebanyakan rencana, plannya nggak usah dipanjangin, dieksekusi aja langsung. mulai dari dapur rumah, terus ditekuni, dinikmati, itu mah penting bang.
0: Betul.
1: Nikmati, nanti kita ngerjainnya akan semuanya baik-baik saja, akan nerima lah gitu. Dari yang kecil insya Allah nanti besar. Dari mulai dari dapur, sekarang saya bisa sampai ke Kendari, sampai ke Surabaya. Itu risol saya tuh bang.
0: Udah terbang-terbang ya. Kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nih. Siap. Iya, rezeki ada yang ngatur. Jadi enggak usah takut juga ya, Po. Yang penting kita niat, terus juga apa nih tujuan kita usaha gitu. Kayak tadi Abang Po ini empok kita niatnya hajah. Jadi hajah udah alhamdulillah dari uang risol aku. Alhamdulillah nih Abang Po nih. Memang semua itu memang dari kita, dari pikiran ya Po ya. Kalau pikiran positif, niatnya positif, pasti hasilnya positif juga. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu lagi kayak di ini apa namanya Ustaz Soleh. Siap dah. Po, terima kasih buat ceritanya nih Po. Ini ceritanya kayak bisa jadi mungkin inspirasi buat Abang Po juga biar enggak takut buat mulai usaha Abang Po. Mulai dari usaha rumah dulu aja kata Mpok Nisa nih Abang Po ya. Siapa tahu nanti bisa jadi besar. Amin. Siap. Sekali lagi terima kasih buat Mpok Nisa. Kapan-kapan kalau nanti kalau ada waktu kita main ke Bogor deh Po ya, ke Yasmin ya. Buat ya, mampir-mampir ya.
1: Kenapa? Abang Jojo, ya? Mau makan tempoyak di pelaku.
0: Idi. Asik, siap. Terima kasih sekali lagi ya Mpok Nisa ya, sehat-sehat, lancar usahanya. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan kelenteng Tian Fu Kong di kawasan Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk 2 bisa menjadi simbol dan destinasi wisata religi serta budaya. Ia berharap kelenteng tersebut menjadi simbol keberagaman, toleransi, dan harmoni antar umat beragama di Jakarta. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi umat pengurus Yayasan Sanggar Sinar Suci serta berbagai pihak yang bergotong royong membangun kelenteng tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wayang Timplong sebagai kesenian tradisional khas Nganjuk terus diupayakan agar tetap lestari. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata adalah mendorong kesenian tersebut ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Kepala Bidang Kebudayaan Disporabudpar Nganjuk, Amin Fuadi, mengatakan pihaknya telah memulai proses pendaftaran wayang timplong sebagai WBTB nasional sejak beberapa tahun terakhir. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
2: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

Prambat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi bareng Ejo Ritia. Gimana udah pada makan? Udah pada lohoran ya Bang Po? Ideh, alhamdulillah ya Bang Po deh. Lega ya kalau udah lohoran terus udah makan siang. Tapi kalau yang lagi puasa hari ini ya Bang Po, semangat puasanya ya Bang Po. Biar lancar sampai nanti jam 6 ya Bang Po. Jam 6 kurang sih. Menggripnya hari ini 17.47 atau 17.46 dah, lupa deh. Pokoknya itu dah Bang Po ya, pokoknya tetap semangat. Ini bakal saya temenin ya sama cerita-cerita lain ya di Prambat Jakarta. Di siang hari ini Abang Po nanti masih ada cerita dari Surabaya Nusantara juga di jam 13 alias jam 1 siang ya. Buat Abang Po, makan siangnya apa nih yang tadi habis makan siang Abang Po? Kerajaan bisa bagi-bagi menu gitu ya Abang Po, karena kita juga belum makan ya Abang Po nih. Antara bingung ya Abang Po ya, bingung mau makan apa, mau bosen kalau makannya itu lagi Abang Po. 0812 11249 28 Abang Po boleh kasih tahu ya.

Suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Rahmat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Gimana hari ini, ada yang masak? Ya pasti pada masak ya Bang Po. Ya. Masak kagak masak, kalau kagak masak kayak kagak madang dong Abang Po. Iya kagak, ya. Tapi gini, Abang Po nih, kalau yang masak nih, masak nasi dah khususnya. Abang Po, ini biar samain persepsi aja kali ya, atau mau nanya doang sih sebenarnya. Kalau masak nasi itu sebelum dimasak, nyucinya berapa kali ya Bang Po? Kalau Ayi tuh, Ayi tuh di ini sama Nyi Ayi tuh dibilang kalau berasnya 3 cup, nyucinya 4 kali begitu. Pokoknya itu dah. Kalau bisa dilebihin sekali cuci, jadi biar bersih. Ya, kalau bisa pakai sampai bening airnya. Emang iya. Ayo mah, namanya juga kita kadang tambeng ya anaknya ya Bang Bo ya. Kita bikin kalau nyuci beras tuh ya 2 kali aja cukup sih sebenarnya gitu. Kalau Ayi ya gitu ya, ngapain sih lama-lama? Ntar yang ada nutrisinya kagak dapat dong gitu. Kalau Ayi tuh mikirnya begitu Abang Po. Ya. Nah, kalau Abang Po berapa? Berapa kali kalau nyuci beras Abang Po? Ya. Kadang ada yang mikir sampai airnya bening ya Abang Po ya. Bahkan ada juga yang bilang 2 kali juga cukup. Ya, 2 kali aja Bang gitu ya. Nah, ini nih Abang Po ada dari laman National Center of Biotechnology Information Abang Po yang bikin penelitian dari food science Abang Po ya. Sebenarnya kagak ada tuh Abang Po angka baku yang nyebutin beras itu kudu dicuci berapa lama Abang Po ya. Bahkan nyuci beras itu bisa dibilang kalau yang terlalu sering itu juga kagak selalu lebih baik Abang Po. Ya, jadi kalau dalam praktek sehari-hari, beras itu memang boleh dicuci ya Bang Po. Ya tujuannya sih sederhana aja. Itu kan buat ngebersihin dari debu, kotoran ringan, ame, sisa pati atau starch gitu Bang Po di permukaan supaya nasi itu nggak terlalu lengket. Nah, tapi pembilasan itu sebenarnya cukup dilakuin aja 1-2 kali nih ya Bang Po. Ya, jadi metode nyuci beras itu memang bisa ngurangin sebagian residu di permukaan termasuk pestisida dalam jumlah kecil. Tapi kalau di waktu yang sama proses ini dilakuin ya, itu bisa ngilangin mineral penting kayak misalnya magnesium, kalium dan juga fosfor. Nah, ini berarti semakin sering beras dicuci bukan cuman kotoran yang hilang, tapi segala-gala zat gizi juga bisa ikut berkurang Abang Po. Bener kan nembak kata ya Abang Po? Sotonya kita gitu. Nah, jadi banyak orang tuh nyuci beras tuh sampai airnya bening Abang Po, jernih gitu ya. Air yang awalnya butek tuh Abang Po ya, pas nyuci beras gitu ya, itu kagak mau tuh Abang Po. Jadi sebagian besar itu berasal dari pati sebenarnya kalau air yang butek itu Abang Po, pati beras gitu ya. Nah, kalau seluruh pati itu di permukaan beras terus dibuang, nah nasi justru bisa kehilangan tekstur dan juga sebagian nilai gizinya gitu. Nah, kalau di tujuan nyuci berasnya itu ngurangin zat berbahaya kayak arsenik, itu hasilnya juga nggak terlalu besar Abang Po. Jadi kalau menurut Food and Drug Administration atau FDA, ini ngebilas beras sebelum dimasak itu cuman ngasih efek minimal terhadap kadar arsenik di nasi mateng Abang Po. Nah, cara yang lebih efektif buat nurunin arsenik itu masak beras ya dengan air berlebih ya, terus buang sisa airnya

Terus metode ini bisa dipakai buat nurunin arsenik sekitar 40-60%, Abang Po. Nah, tapi ada juga nih Abang Po, konsekuensinya. Cara ini tuh juga bakal ngurangin kandungan nutrisi yang penting nih, kayak misalnya folat, zat besi, niasin, dan juga tiamin sampai 50-70%, Abang Po. Jadi ada konsekuensi yang kudu dipertimbangin, Abang Po, antara upaya nurunin arsenik dan hilangnya sebagian zat gizi dari nasi gitu, Abang Po. Abang Po sendiri gimana? Nyuci berasnya berapa lama, berapa kali, Abang Po, ampe itu dimasak masukin rice cooker, Abang Po? Bisa ceritain ya di 08121249228. Pak Haris di Kalianyar lagi puasa. Semangat buat Pak Puasa, buat Pak Haris, mau bilang selamat semangat buat Pak Puasa lagi. Enggak boleh makan enggak boleh makan siang ya. Ntar maghrib deh tuh baru boleh, siap. Karena udah waktunya buka puasa. Nah, salam-salamnya aja deh ya. Buat Kong Dani, Pak Bambang, Kak Kungjo, Pak Hasan, dan juga buat semua-semuanya pendengar Pro4 di manapun berada. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih sami-sami Pak Haris ya. Semangat juga buat Abang Po yang puasa. Tapi kalau nyuci beras tuh Abang Po berapa lama sih? Berapa kali sampai itu beras siap buat jadi nasi? 08 12 11 24 928 ya, tungguin ya Abang Po ya.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Abang Po, abis ini bakal ada suara budaya Nusantara siang ini Abang Po jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita bakal balik lagi abis ini Abang Po. Ini ada WhatsApp yang dari Bu Hayati di Surakarta, katanya kalau Bu Hayati tuh nyuci beras atau bilas beras 3 kali. Nah, nggak apa-apa sih, kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi jangan kebanyakan Abang Po, biar nutrisinya kagak hilang ya. Abis ini juga biar kagak hilang Abang Po, berita atau juga info budaya dari teman-teman kita di daerah nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Abis ini masih barengan aja Jodetia.

0: Sorite jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan De Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, nggak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Pro4 Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Kita ada Kak Haryanti di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Pro4 Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung, nanti interaksinya kita bisa di Pro4 Jakarta ataupun di Pro4 Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, Jo. Gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Ini lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya sih, pengennya nih Kak Haryanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu, di kosan kita punya baju gak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh gitu.
1: Begitu.
2: Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih. Kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya, kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian, dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Anti ya dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe ripadana rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Anti dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakato sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakato, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakato itu bukan pengetahuan apa pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ri padanna rupa tau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanar itu riatutui ri dewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakato juga itu berdiri sendiri, Bu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, Masya Allah, sesungguhnya tidak ya, tidak. Sipakato itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak? Itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambahkan oleh respondennya, ini Sipakario. Artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau
3: iya, betul.
2: Kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan, apa lagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Ya. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Iya, oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia, kira-kira Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 192 ribu,
2: Wah.
3: dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu.
3: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi
3: Jadi,
2: ada ya.
3: ya, tiga pertanyaan ya saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof
3: Ya,
2: atau
3: betul.
2: bagaimana contoh si Pak lebih sendiri dalam media sosial ya.
3: Ya, jadi sungguhnya apa sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu kita harus memikirkan pada diri kita ya bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa ajak olak muaka muako laki. Jadi tidak orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Jadi ya, jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai nge itu kita harus apa namanya? Membuat suatu apa ya testing ya suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko melo ko kebeti tawe kebeti yolo alemu naku mepedi mu seding mepedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan, jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakak lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain. Sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya tiga atau empat jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa ini, kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
2: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si pakal lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si pakal lebih ini?
3: Iya. Kalau si pakal lebih kan artinya tadi anu ya, si pakal lebih itu artinya memuliakan.
2: Memuliakan.
3: Ya, ya. Memuliakan. Jadi ya. Tadi saya sudah katakan bahwa aja mukuru'i wajumu rialena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Sipakah lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu, tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasena orang apa namanya Arubi Lari Sopeng, bahwa mereka meloki pengajar meloki angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
2: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal sipakah tahu? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur sipakah tahu, bagaimana nih mereka harus apa ya membatasi diri mereka lah agar ya tahulah sipakah tahu itu kan. Jangan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan, Bu Prof.
3: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu, itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal sipakah tahu. Tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian, 74,3% itu tadi. Dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si peketawa masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Antik.
2: Iya, sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal sipakah tahu begitu.
3: Betul, Wanti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
2: Iya. Baik. Nah, apakah sipakah tahu juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
3: Iya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti, Bung Jo. Sipakah tahu ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
2: Oke. Okay. Iya.
3: Sipakah tahu kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tetapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya sipakah tahu lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
2: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah sipakah tahu ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Iya.
3: Waduh, justru ini di sini perannya sipakah inga, Bu Wanti. Jadi sipakah inga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan sipakah lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya. Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti. Itu modelnya yang paling sederhana.
2: Baik, Bu Prof. Kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti Sipakatau tahu masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
3: Justru ini Sipakatau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi Sipakatau adalah sebaliknya. Sipakatau tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
2: Baik, Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan Sipakatau, adakah itu, Bu Prof?
3: Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung. Programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
2: Tujuannya untuk apa sebenarnya, Ibu Prof?
3: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana Sipakatau ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
2: Ya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana, senggol sini, tidak peduli, Bu Prof. Nah,
3: Iya.
2: apakah budaya Sipakatau juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di
3: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah

0: Si Tenggandana, CDM itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang. Tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain. Bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
1: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian gitu ya Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang si Pakatau ini? Silakan Bu Prof.
0: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal si Pakatau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa si Pakatau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya si Pakatau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182 ribu lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri, Wanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini, misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan si Pakatau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Oke, baiklah.
2: Oke,
1: Nah, iya,
2: siap.
1: silakan, Bung Jo.
2: Iya,
1: Iya.
2: ini udah. Jadi kita tahu ya, Kak Haryanti ya, dan juga pendengar
1: Iya.
2: perempat pemirsa internet, terkait si Pakatau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya.
1: Iya.
2: Apa namanya, Bu Prof ya, apa punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti
0: Iya,
2: itu ya.
0: betul, Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, ini sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga
0: Betul.
2: pendengar perempat yang bisa menghubungi nomornya perempat Makassar ataupun perempat Jakarta. Sudah ada teleponkah di sana Kak Haryanti?
1: Belum. Kita coba ya Bung Jo nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811-400-9250 mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya
2: Boleh.
1: siang hari ini
2: Kalau
1: ya
2: pesan WhatsApp
1: tentang
2: juga
1: siapa kata.
2: boleh. Iya, ini
1: Boleh pesan WhatsApp boleh.
2: di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada
1: Iya.
2: Bang Orek di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan si Pakatau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya, Ibu Prof.
0: Ya,
1: Langsung aja mungkin ya.
0: penanggalan ya.
1: Ya,
0: Wah,
1: benar.
0: Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus-menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan waktu itu ada ya, jadi ada ya, saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya itu ya, jadi sebuah
1: Bilang
0: sistem
1: namanya Bu Prof.
0: lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. terkait dengan misalnya

0: apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Ya, mungkin
0: Ya.
1: Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si Pakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si Pakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada
2: Ya, ini
1: penanggalan ya Bu Prof
2: pertanyaannya
1: ya.
2: ada dua.
0: Oh iya,
1: Iya,
0: betul.
2: Kak
1: iya, itu
2: Rianti,
1: maksudnya.
2: Punten
1: Iya.
2: sama Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si Pakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan
1: Oh,
2: berbeda.
1: itu.
2: Iya.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Iya, mungkin bisa
1: Itu ya.
2: dijelaskan lagi ya, Bang Ori, kalau untuk yang penanggalan, soalnya udah beberapa kali
1: Iya.
2: sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama penanggalan. Mungkin
1: Penanggalan apa
2: kalau
1: ya?
2: ada penangga kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
1: Oh,
2: untuk
1: kalau di sini tidak ada kayaknya ya, Bung Jo. Mohon maaf ya.
2: iya, jadi
1: Ya.
2: belum ada kalau untuk penanggalan ya, Bang Orik ya. Tapi kalau
1: Ya.
2: untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya, Bang Orik ya. Gitu, siap. Ada
1: Ya.
2: pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
1: Kami belum ada nih.
2: Belum ada. Kita angkat
1: Sebenarnya
2: dari
1: dulu,
2: Jakarta ya.
0: saya jawab dulu, Bung Jo.
2: Boleh,
0: Ya,
2: boleh.
0: yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau, nah. Ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi
1: Ya.
0: tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si Pakatau ya. Jadi selain itu jadi kita harus memang selalu selalu meminta pandangan orang lain juga, itu tadi yang si pakai inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita si pakai lebih jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
2: Nggak
0: tidak
2: akan respect gitu ya, Bu ya.
0: iya tidak akan respek. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain, sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri Bu Abinjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali begitu Bung Jo. Jadi mengingat diri kita, dan nah kita membuat orang lain lebih mulia juga supaya kita juga dihormati begitu Bung Jo.
2: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya, Bang Orik ya, untuk
1: Ya.
2: pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
1: Kami belum ada
2: Belum, ya
1: Bung
2: udah.
1: Jo.
2: Kita
1: Iya.
2: angkat dari Jakarta ya, sudah kedap-kedip
1: Boleh.
2: soalnya teleponnya dari
1: Iya.
2: tadi nih. Ya
1: Silakan.
2: udah deh
1: Iya.
2: ngebel nih. Halo, Bro 4, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Siang.
3: Ibu
1: Ya,
3: siapa
1: selamat
3: ini? Bang
1: siang.
3: Jojo,
1: Ibu
3: Mbak
1: Prof.
3: Yanti?
1: Gusnawati,
2: Ibu
1: Prof. Gusnawati.
2: Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, nggak kebaca ini. Yang dipakai Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju
1: Ya.
3: putih, jaket hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
1: Makasih.
3: Oke,
2: Siap, Bang
3: ini
2: Leman. Gimana kabar sehat
3: ya,
2: ya?
3: saya Leman di Kota Agung, Tanggamus, Lampung, ingin
2: Boleh.
3: bertanya dengan Nasum siang ini. Selamat
2: Boleh,
3: siang, Assalamualaikum
2: silakan.
3: Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan si Pakatau, yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu, selain perdamaian sosial yang ada di si Pakatau itu Bu, gitu.
2: Oh, bisa
3: Itu
2: digunakan.
3: saja, makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Oke,
3: Terima kasih,
2: terima
3: selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jadi penggunaan si Pakatau ini di era sekarang apakah hanya untuk di apa namanya perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu, Bu Gusnawati?
0: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi, tapi sungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan
2: Kehidupan sehari-hari.
0: modelnya untuk media sosial karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya, dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak ini tidak terbatas.
2: Oh, oke. Okay. Jadi demikian, bisa di mana aja ya. Jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
0: Bukan hanya di media sosial.
2: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul. Betul. Cuma orang betul, cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua, yang kakek-kakek, atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain. Bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
2: Nggak nyambung sangat. Jadinya
0: nggak nyambung jadinya, betul.
1: Dan miskomunikasi nih kalau begitu, ribut nih orang biasa.
0: Itulah jadi nanti, terjadilah yang namanya
2: nanti apa ada ya? Betekak ada pada ya,
1: ada argumen gitu ya, di dunia tidak nyata, di dunia maya gitu ya.
2: Kayak nanti sudah ada telepon di sana.
1: Kami belum.
2: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
1: Boleh, silakan. Okay.
2: Halo, Prompat. Assalamualaikum.
4: Selamat ya, Prompat. Oke, Jakarta.
2: Iya. Iya, Caca Ayu, silakan Caca Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di Prompat dari Makassar.
1: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
2: Iya, silakan Caca Ayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, ya, sepengat tahu syarah rahasia, memenuhi manusia, seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama ibu Prof ya, sepengat tahu, sepengat tahu ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai,
1: ya.
4: Itu aja sih, Prof. Udah apa belum ya tentang sifat katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu aja sih.
2: Oke, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya.
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga dan banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Maluku, gimana boleh Ibu Prof disampaikan terkait
0: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bung Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sifat katanya lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, Saya maaf pakai logat Bugis ya.
2: Iya, nggak
0: Baru
2: apa-apa. Ini kan
0: nanti Bu
2: suara
0: Anti
2: budaya
0: yang
2: Nusantara.
0: nanti Bu Anti yang mengatakan balik itu apa Bu
1: Ya
0: Anti.
1: boleh.
0: Jadi kalau orang lain balik kita kan kita jadi malu dan
1: Iya,
0: orang bu.
1: masih rezeki.
0: Jadi sepak tahu ini bukan hanya tentang diri sendiri tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar bahwa kalau orang mempermalukan diri kita sebetulnya bukan diri kita yang dipermalukan tapi keluarga kita juga bahkan komunitas komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, Adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, masih banyak pertanyaannya.
2: Oke, jadi
1: Oke.
2: Bisa sehari-hari ya beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Kusnawati ya untuk sepakat tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari
1: Ya, Bu Prof.
2: narasumber terkait
1: Ya.
2: tema kita di hari ini.
1: Silakan Ibu Prof. Ya.
0: Saya berikan kata penutup ya.
2: Iya.
1: Ya, silakan Ibu Prof.
2: Silakan
1: Ya.
2: Ibu.
0: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana, tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau yenar itu riatutui ridewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah sepakat tahu bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Prof.
1: Terima
2: Ya. Terima kasih
1: kasih,
2: buat
1: Bu.
2: penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya apa namanya sepakat tahu ini yang hampir kalau bisa dibilang di
1: Filosofi.
2: setiap ya filosofi di setiap daerah pasti punya tapi hanya mungkin berbeda namanya seperti
1: Iya,
2: itu
0: betul
2: intinya sama
0: sekali.
2: intinya satu toleransi dan
0: Satu.
2: juga dan juga memanusiakan manusia
0: Iya,
2: seperti itu.
0: betul, betul.
2: Terima kasih buat Prof dan juga terima
0: Makasih,
2: kasih buat Kak Yanti di
0: Prof.
2: hari ini
0: Makasih,
2: pertemuannya. Mudah-mudahan
0: Bu.
2: nanti kita ketemu lagi di episode
1: Iya,
2: berikutnya di
1: mungkin.
2: Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti,
1: Waalaikumsalam
2: Bu Prof.
1: warahmatullahi
0: Waalaikumsalam.
1: wabarakatuh. Prof.
0: Salam.
1: Bung Jo.
2: Iya, Pak Bursa Rene dan juga pendengar Perompet dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini yaitu filosofi siapa tahu ya filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa Renet dan juga pendengar Perompet karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual Renet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.

0: Sarite jam 14.
1: Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan segera meresmikan stasiun Jakarta International Stadium setelah layanan KRL komuter lain resmi terhubung dan berhenti langsung di kawasan stadion tersebut. Ia juga menilai kehadiran akses KRL menuju JIS bakal meningkatkan konektivitas transportasi di Jakarta sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin menuju stadion tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong pengembangan program desa wisata di sekitar kawasan Anyer Carita Cinangka, Banten. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto mengatakan bahwa desa wisata yang dikembangkan tersebut bakal berkolaborasi dengan pihak hotel seperti beberapa hotel yang ada di Banten. Langkah kolaborasi salah satunya adalah menyiapkan paket wisata yang mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: 3, 4, buset banyak banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Bang Po. Nih, ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, abis kita tadi ngomongin filosofi hidup ya, yang di bawain narasumber di Perempat Makassar gitu ya. Pasti setiap orang punya atau juga masih ngikutin ini ya, adab kita, budaya kita ya, menghargai orang, toleransi sama orang ya. Kalau Abang Po, toleransi sama tetangga bagaimana coba eh? Masih ada kagak yang suka korakian malam-malam Abang Po? Terus juga masih ada kagak yang nabun sembarangan pagi-pagi Abang Po, bikin orang bengek pagi-pagi? Orang mah udah cakep, udah merketeng-teng, pengen berangkat sekolah, pengen berangkat kuliah, pengen banget berangkat gawe gitu ya. Tapi tiba-tiba ada tetangga main nabun aja pagi-pagi. Lah udah wangi segala macem ya, kena lagi deh tuh abu atau juga asap dari sampah Nah ada kagak kayak gitu Abang Po? Boleh kali ya ceritain ya di mari di 0812 11 24 928, atau mau ngebel juga boleh Abang Po ya. Kita ngomongin soal toleransi nih ya, dari tetangga kita nih, nanggapin tetangga-tetangga yang masih ya bisa dibilang tetangga yang kurang lah toleransinya Abang Po ya. Bagaimana itu Abang Po ya? Di mari Abang Po ya, di Jakarta Boy Cerite di 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu-lagu yang bakal saya putar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.
3: Abang Po gimana nih sama tetangganya? Ada yang rese agak sih sama sekarang Abang Po? Rese bisa, jahil juga bisa. Unik-unik soalnya tetangga kita ya Bang Po ya. Ya namanya juga manusia Bang Po. Manusia banyak, sifatnya juga banyak Bang Po. Ada yang unik-unik ya. Tapi sebenarnya ada nih cara buat ngadepin ya, tetangga yang nyebelin Bang Po. Tapi dengan cara yang bijak. Ini masih menurut ajaran Rasulullah Bang Po ya. Jadi kita gak usah yang kita lawan balik dia. Udah iseng kita isengin lagi, jangan Abang Po. Yang pertama, ya kita bisa sabar dan kagak gampang emosi. Jadi ini ya Abang Po ya, karena kan Rasul juga ngajarin kita buat selalu bersabar Abang Po ngadepin cobaan. Ya termasuk ya interaksi sama tetangga nih ya, yang kadang nyebelin juga. Nah, sabar tapi bukan berarti kita enggak ngerasa kesel atau marah ya Abang Po ya. Tapi sabar kemampuan buat nahan emosi dan juga bertindak dengan bijak Abang Po ya. Nah, ketika tetangga kita lagi kurang sopan sikapnya Abang Po atau juga ngeganggu, kita bisa nih nahan diri dan juga mencoba buat kagak ngebales dengan kemarahan. Sabar ya, kita doain aja gitu Abang Po ya. Biar nanti yang baik-baik datang ke kita, yang enggak baik ya biar dia terima lagi karena tingkah lakunya ya Bang Po. Yang kedua, bisa pakai pendekatan yang lembut dan juga bicara bijak Abang Po. Ya. Karena kan pas tetangga kita berperilaku ngeganggu atau juga enggak sopan, kita coba ini aja Bang Po buat nyampein perasaan kita dengan cara yang baik dan juga enggak menyinggung. Punten, izin nih Bu, punten nih Pak gitu Abang Po, ya. Dan juga selalu ngedepanin kelembutan juga pas ngomong Abang Po ya, bahkan dengan orang yang bertindak kasar sekalipun Abang Po. Kita jangan yang ikut mencak-mencak juga, kita harus istilahnya itu tone down. Jailah, gaya beda. Habis makan apa sih? Nah yang ketiga nih ya Bang Po, ini yang kita bisa lakuin kalau misalnya ngadepin tetangga yang nyebelin, Abang Po doain ya yang terbaik buat tetangga kita. Deh itu aja deh Abang Po ya. Maksudnya kalau mungkin dengar doa gitu ya, terdengar kayak muluk-muluk gitu ya buat sebagian orang. Tapi yang kita diajarin dulu kan Abang Po ya, kalau doa itu cara yang ampuh nih buat datengin kebaikan gitu ya, mau itu buat diri kita ataupun orang lain gitu Abang Po. Ya siapa tahu dari yang kita doain bisa berbuah buat tetangga kita, biar jadi gak rese gitu Abang Po. Mungkin biar dia lebih sadar lagi gitu ya, gitu gak gegangguin orang. Amin ya. Ada yang ngebel dah, ini kita angkat dulu dah. Sampai sini yang ngebel dari tadi kedip-kedip soal telepon gitu. Halo dangdutnyo, kok dangdutnyo. Halo, selamat siang bro 4, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya.
4: Kan jadi dangdutnyo
3: sih. Iya pasan.
4: Aduh, jadi batu ngetawain Bang Jojo.
3: Rasain.
4: Belum.
3: Sama siapa ini, Pak? Pak. Pak, dengan siapa, Pak?
4: Pasan
3: di Bogor. Pasan gimana di Bogor? Cerah, mendung, hujan atau api?
4: Panas.
3: Wih, panas. Ya, panas. Sama ya.
4: Dari kemarin panas.
3: Siap. Pak Hasan.
4: Ada kerduk-kerduk tapi.
3: Ya cuma iseng-iseng doang. Ya kerduk-kerduknya. Siap. Pak Hasan gimana? Ya, Pak Hasan punya tetangga yang rese nggak nih? Punya pengalaman sama tetangga yang rese nggak?
4: Ya emang kita menyikapinya emang karena teman juga ya ada di rese. Tetangga juga, kan kita menyikapinya sabar.
3: Sabar.
4: Kalau bisa dikasih ini, saya dikasih pandangan sedikit. Gitu. Cuman kadang-kadang kan mereka kan nggak tahu
3: punya, betul.
4: Terutama emang individu gitu kan. Jadi dikira mereka individu aja, tapi nggak bisa begitu. Individu-individu, tapi saya nggak ngerasa lah terhadap tetangga apa gimana.
3: Betul, kayak nabun jangan sembarangan gitu ya.
4: Punya pengalaman ke situ. Pandangan sedikit. Dua kali. Mungkin dia kalau dikasih pandang ini begini kan enggak baik. Apa salah sih permisi?
3: Betul.
4: Apa salahnya sih kalau contoh kalau mau ngomong sama orang terus pakai kendaraannya pakai etika lah, matiin mesin motor.
3: Enggak usah digeber-geber gitu ya.
4: Kita kerukunan. Kerukunan kita harus punya rasa lagi.
3: Tengang rasa.
4: Gitu, pandangan.
3: Siap.
4: Gitu. Siap. Tapi kalau dasar orangnya kaku ya, ya udah. Kali dua kali, tiga kali ya udah nggak ada perubahan, ya udah emang dasar begitu. Jadi kita mudah dana dikasih pengertian.
3: Betul, kita kasih pengertian pelan-pelan ya.
4: Manusia itu berbeda-beda, Pak.
3: Betul.
4: Karena kita juga ngadepin orang-orang begini juga susah.
3: Makanya kita kudu hati-hati, sabar aja.
4: Pendidikannya nol, kosong, dia nggak punya karakteristik apa di pembangun karakternya di rumahnya bagaimana. Bisa begitu juga. Tapi kalau insya Allah kalau dibangun dari rumahnya, diajarin suruh yang baik-baik, sama orang permisi lewat, ada yang lebih tua juga. Untuk permisi, insya Allah sih bisa.
3: Amin.
4: Jadi kalau ada yang begitu itu berarti dari rumahnya emang dulunya nggak pernah diterapin itu.
3: Iya kayaknya. Kayaknya sih. Kayaknya begitu.
4: Ada orang apa sih?
3: Siap deh pasang. Siap kalau gitu pasang. Siap.
4: Karena kita di satu tempat lain kita berbeda-beda tuh tanya nomor karakter orang. Kita sesuaikan dulu, menyesuaikan.
3: Betul, siap Pak Hasan kalau gitu. Terima kasih Pak Hasan buat ceritanya.
4: Oke, Pak Jojo, siang.
3: Siang.
4: Waduh, sampai ngomongin blepotan dangdutnyo lagi. Oke, assalamualaikum Pak Jojo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, saya Jojo dari gugus Kembang Kempis karena tengah bulan. Karena udah masuk di jam udah mau jam 15 Abang Po, kayaknya aku udah pamit nih dari ruang dengar Abang Po. Dan udah dipanggil-panggil Abang Po, panggil kemana Bang? Itu dipanggil sama kantin suruh bayar. Belum bayar ke kantin ya. Abis ini ya Abang Po, makasih buat yang udah pantengin Pro 4 Jakarta dari jam 10 sampai jam 3 kurang ini bareng Ayu Juriti ya. Abis ini bakal ada Dangdutnyo bareng Po Marianes Wendy dari jam 3 sampai jam 5 di Dangdutnyo. Dan di jam 5 bakal dilanjut sama Belantek obrolan tanpa tek ya. Dan kalau gitu kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Bang Po ya, di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayu Juriti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 15.
1: Abang Pak Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung meresmikan kelenteng Tian Fu Gong di kawasan Riverwalk Island Peak 2 Jakarta Utara sebagai salah satu simbol keberagaman dan toleransi beragama. Saat peresmian yang berlangsung pada hari Minggu kemarin, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa pembangunan kelenteng tersebut bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan lambang keharmonisan sosial yang memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang inklusif. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Makassar Internasional guna memperkuat ekosistem sastra dan regenerasi penulis muda di wilayah Indonesia Timur. Staf khusus Menteri Kebudayaan Anissa Rengganis menyampaikan bahwa konsistensi festival yang sudah berjalan selama 15 tahun tersebut adalah pencapaian luar biasa dalam menjaga ruang budaya tetap hidup dan relevan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite jam 16.

Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bompo. Ketemu lagi barengan Epo Mariana Suendi di Dangdut Nyok. Nyok. Request lagu 2 jam menemani aktivitas Bompo di sore hari ini Senin edisi 18 Mei 2026. Ya Allah, Romannya capek benar. Iya, udah tahu yang habis long weekend. luar biasa dah tanggal segini ya. Masih loh warawiri, keren dah pokoknya. Buat Bompo yang kemarin long weekendnya di rumah aja, tapi kok tetap pegel ya, Pok? Iya, sama aja juga gak kemana-mana, tapi tetap capek. Ya iyalah, orang di rumah juga bebenah, ngurusin ini itu, ya macam-macam lah ya. Ya pasti aktivitasnya di sore hari ini yang udah mulai warawiri juga dari pagi, atau mungkin udah mulai kelar nih kerjaannya warawirinya. Ditemenin sama deretan lagu-lagu dangdut. Jadi ayo dah, requestnya mulai sekarang udah dibuka nih. 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Dan yang pasti nanti kita juga bakal ngebahas tema. Temanya apa nih, Pok, yang mau dibahas? Nanti tahan dulu, puterin dulu sama lagu yang lagi viral nih ya, Bom, Pok. Lagunya Anissa Bahar yang paling baru. Pokoknya kalau dia apa-apa nama orang, jawabnya udah gak apa-apa gitu ya. Ini

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Promot Suara Budaya Jakarta, Maggie Z yang judul lagunya Baju Cinta. Ya ampun, Baju Cinta. Terus siapa yang nyuciin tuh kalau baju cinta tuh begitu tuh? Kira-kira kalau dijemur diambil orang nggak baju cinta tuh ya? Aduh, ya udah Abang Po, lagu Maggie Z udah diputer. Jadi yang mau lagu Maggie Z ganti ya, nggak bisa kita putar dua kali. Ayo request lagu dangdut tadi dibuka 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Ini lagi ngomongin soal beberapa keluh kesah orang-orang yang bukan orang-orang juga sih, termasuk Mak Ayah di rumah. Kemarin dia ke pasar, katanya harga apa sih dia beli ya, bawang apa tuh, katanya udah pada mulai naik ke Bompok. Ya kalau mikirnya mau Idul Adha kali ya gitu, makanya pada naik. Biasa kan mau hari raya begitu ya Bompok ya, orang buat masak lah apalah gitu ya. Tapi ya kalau begini mulu puyeng juga ya Bompok ya. Ya balik lagi sih sebenarnya karena kadang-kadang ngomongin soal kebutuhan tiap orang kan beda-beda. Ada yang ngerasa misalnya harga bahan pokok pada naik, ada yang ngerasa ya udah biasa aja sih kalau kita mah po. Ada juga yang iya po, oilah puyeng banget po. Ada yang begitu, macam-macam orang ya enggak. Karena kan setiap orang juga punya penghasilan yang berbeda-beda, kebutuhan yang beda-beda gitu. Nah, kalau Abang Po gimana nih? Nih ngomongin soal harga bahan pokok yang katanya udah pada naik, kalau Abang Po sendiri termasuk yang ngerasain gak sih ya? Yeah. Caranya Abang Po biar pengeluaran kagak boncos, biar tetap aman sampai akhir bulan, sampai ketemu gajian lagi. Gimana caranya? Kira-kira ngatur uang belanjanya gimana nih? Ya, laki bini biasanya kan suka pada diskusi tuh. Boleh dah dikasih tahu informasinya di sini, berbagi cerita dan tipsnya. Sembari request lagu dangdut 0213504510. WhatsApp call dulu kali ya dari Bang Darman di Sleepy Jakarta nih. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Nyak.
0: Cakep.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita duluin orang yang susah banget masuknya ke sianan nih kadang-kadang nih. Nelpon berkali-kali.
1: Iya.
0: Iya, ponana abang.
1: Ketahuan kalau ketawanya deh, kalau ketawanya.
0: Ya Allah, gitu. nyiri ya, keciri gitu ya.
1: Iya.
0: Bang.
1: Ya.
0: Gimana nih bang, kata orang lagi pada naik bahan-bahan pokok. Emang iya, bang rasa juga gak?
1: Gak heran gitu.
0: Gak heran ya?
1: Pemerintah sekarang mah gak heran.
0: Oh begitu.
1: Pokoknya bentar lagi juga dinaikin semuanya.
0: Waduh.
1: Sama calon-calon lagi tadi naikin.
0: Ya Allah, jangan dong kebanjiran kali aja celananya ditaikin.
1: Kalau kita naikin kita ikat ke pinggang kita dah.
0: Aduh.
1: Pemerintah
0: udah gak beres. Ya Allah. Berarti abang ngerasa juga begitu ya?
1: Ya, kita nggak usah ngomong dah, udah tahu aja dah anak kecil yang baru lahir udah tahu.
0: Waduh.
1: Pokoknya pemerintah iya.
0: Tapi kalau abang sendiri gimana sih bang? Biar pengeluaran tetap aman gitu? Gimana tipsnya nih ngatur gak uang makan. Belanja? Gimana? Hah?
1: Kita nggak makan, ngatur.
0: Jangan gitu napa.
1: Habis apa naik, kagak pemerintah benar-benar kagak mikirin rakyatnya.
0: Oh Allah, dia curhat tuh jadinya.
1: Iya.
0: Jadi gimana maksudnya apaan nih kita misalnya?
1: Kita puasa ponana, kita puasa 2 bulan.
0: Emang ini kayak mau juga ya, lagi puasa
1: diatur,
0: sih.
1: Apalagi yang bagaimana lagi yang mau diatur, yang mau diatur kita bagaimana lagi pendapatannya udah. Apalagi kita udah pada pensiun nih. Kapan yang mau kita harapin lagi udah?
0: Iya.
1: Aduh, baru sedikit naik. Baru juga lega kita napas naik.
0: Aduh.
1: Apa-apa naik.
0: Iya udah.
1: Aduh, ampun pemerintah benar.
0: Ya Allah, ya udah kalau gitu. Dah lagu aja deh lagu dah, biar kagak buyang dah mau apa lagunya.
1: Ya termiskin di dunia aja.
0: Ya Allah, lagunya enggak ada yang lebih sedih termiskin di dunia mentang-mentang lagi
1: biar
0: naik.
1: Denger. Yang di atas biar dia denger.
0: Oh iya deh ya, termiskin di dunia ya. Hamdan ATT kita puterin buat Bang Darman
1: gitu,
0: ya.
1: Ponana. Sehat okay. Ponana ya.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.
1: Kita doain yang sehat aja deh walaupun dia mau naik bagaimana kita sehat.
0: Benar itu paling benar.
1: Iya, oke dah
0: kalau gitu.
1: Tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah. Terima kasih
1: sama kita. Merakyat yang pada iya, puyang
0: iya, iya,
1: kesian
0: iya.
1: Bodo amat deh pemerintah kagak mau kesian kayak mau kan. Yang penting Allah kesian sama kita iya. Udah gitu aja.
0: Benar-benar. Oke ya. Dah kalau gitu. Makasih ya, Abang ya. Ditunggu lagunya. Ya,
1: yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kasihan sama kita pokoknya. Allah bersama orang-orang yang enjoy katanya begitu. Ya udah nih kita ke line telepon studio dulu dah. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
2: Waalaikumsalam nyok.
0: Iya, orang Jasinga Bogor. Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya dah. Ini nih gimana nih kalau Pak Sanudin ngerasa juga nggak katanya apa-apa sekarang serba mahal begitu?
2: Sudah biasa,
0: sudah namanya
2: juga pasar.
0: Ya, ya,
2: susah
0: ya.
2: Susah juga sih, pemerintah emang kebijakan dari atasnya emang begitu, tapi pasar kan susah.
0: Oh gitu.
2: Ya, iya. Pemerintah naikin begini, naikin. Mm. Pemerintah udah supaya jangan terlalu ini. Mm-mm. Tapi namanya pasar susah kan.
0: Iya.
2: Terus, apa-apa ini naik. Iya. Karena pemerintah belum ngomong itu, dia udah naik duluan apa yang dinaikin. Ya, ini mau menjelang Idul Adha begini ya. Udah telur naik, minyak naik, udah bahasa sembako udah naik dah.
0: Iya, terus gimana nih
2: naik dah.
0: Caranya Bapak untuk ngatur kita, uang belanja biar nggak boncos gimana? Caranya gimana?
2: Maksudnya kita obrak-abrik pasar, jangan pernah dinaikin, jangan lucu ya.
0: Iya, terus gimana Pak? Maksudnya biar uang belanjanya nggak boncos gitu, tetap cukup buat keluarga. Gimana caranya mensiasatinya?
2: Gini nih.
0: Mana?
2: Cara tipnya begini. Sebelum ya sekiranya begini naik ya kita emang apa yang dibutuhkan kita perlu beli aja dulu.
0: Iya.
2: Beli sedikit dulu. Misalkan minyak ya, 2 liter dulu.
0: Iya.
2: Nah, ya ada yang murah misalkan. Ya sih dicoret harganya 22. Oh di situ ada yang 21. Berarti kita beli yang 21 per liternya. Beli 2 liter. Kumpulin aja dulu. Ya gitu. Minyaknya begitu. Kalau ini udah naik nih, udah naik gitu. Kalau udah kita udah nyimpen, udah nyetok mah enak. Gitu.
0: Di stok ya, Pak ya.
2: Sambil mengirit keuangan kita juga beli yang lain. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Oh, beli telur sekarang ini. Ya udah, beli telurnya emang sebelah sini lagi naik turun telur mah.
0: Iya.
2: Kita beli aja dulu dah.
0: Iya, gitu. Oke. Okay. Baik gitu. Kalau gitu. Sip, mau ragu apa jadinya nih sore hari ini?
2: Masa, kalau katanya Bang Darman itu kan terbikin di dunia.
0: Iya.
2: Kalau saya mah mintanya lagu yang ini, Siti Dinamit aja lah.
0: Siti Dinamit ya, dari Jaja sama Irfan Hakim lagunya.
2: Baju cuma tawayang, jemur di tiang dipandang-pandang.
0: Cakep. Udah
2: mandangin baju aja dijemur daripada mikirin lagu yang mahal.
0: Iya dah, oke dah kalau gitu. Makasih ya, Pak Sanudin ya. Sama-sama.
2: Buat semuanya juga, kalau sehat semua ya. Jangan dulu. Fenomena pasar emang gitu tiap tahun juga.
0: Iya, oke dah kalau gitu.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abang Po, kita anterin dulu requestan lagu dangdutnya. Yang pasti sore hari ini sembari update informasi juga gimana situasi di sekitar Abang Po, lalu lintas dan cuacanya. Masih panas apa udah mulai adem, udah mulai mendung? Udah mulai rintik-rintik hujan, boleh diinfoin di mari ya. Sebagai request lagu dangdut nih 0213504510. WhatsApp ke 0812 1124928.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta, Irfan Hakim, Mama Ayah Jaja Miharja, judulnya Siti Dinamit ya Bang Po ya. Requestannya Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor, yang katanya udah gak usah ngeluh-ngeluh dah, ah kita jalanin aja hidup ini. Biar kata di luar sono apa peserba naik, apa peserba mahal, ya mari kata apa ya, dinikmatin aja. Mudah-mudahan ada rezekinya terus ya. Iya, apa gimana, mau protes juga sapi kita. Kalau Abang Po gimana nih mensiasati yang katanya orang harga apa-apa serba naik gitu ya, kebutuhan-kebutuhan ini itu. Bagaimana biar keuangan kagak boncos gitu, biar ibaratnya tuh gini, biar nyampe dah sama gaji di bulan depan gitu. Gimana caranya, kan setiap orang pasti punya manajemen keuangan yang berbeda-beda gitu. Misalnya nih contoh, biasanya Po kita seminggu sekali jalan-jalan ke mall sama keluarga. Gara-gara APP serba mahal, otomatis pengeluaran harus kita batasin. Jadinya sebulan sekali aja dah ke mall. Ya gak apa-apa, kan tiap orang beda-beda. Atau gimana, misalnya seminggu sekali sama keluarga, dua minggu sekali makan di restoran. Ini enggak dah, ngirit-ngirit, masak aja di rumah dah. Nah begitu. Kalau Pak Bambang gimana nih cara memanajemen, memanage keuangan, biar kata ya mungkin penghasilan setiap orang kan beda-beda gitu ya. Ibaratnya biar cukup dah gitu. Gimana Pak Bambang? Assalamualaikum dangdutnya.
1: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok Pak Dana.
0: Ya Pak Bambang, monggo Pak, mau komentar apa nih?
1: Kalau saya gini Pak.
0: Gimana?
1: Yang penting dulu ya, tapi waktu masih aktif kerja ya.
0: Iya.
1: Yang penting untuk kebutuhan saya cukup dulu, untuk transport saya, untuk makan siang saya di tempat kerja, segala macam.
0: Pak, kok Bapak ngilang? Bapak suaranya tadi mengecil. Kenapa? Bapak suaranya tadi tiba-tiba mengecil.
1: Masa sinyalnya emang lagi gak bagus sih pagi?
0: Lah iya, makanya kata saya gini, ini si Bapak Bambang lama-lama hilang suaranya. Padahal di sini yang tidur di sono yang suaranya ngilang. Lanjut Pak, gimana Pak?
1: Gitu,
0: oh, jadi

0: Iya iya iya. Apa namanya biar katanya apa gaji tiap orang kan beda-beda ya. Tapi kalau dia ngerasa cukup aja ya cukup ya gitu ya Pak.
1: Iya, iya cukup aja. Pengen beli pesawat kalau cukup ya.
0: Iya. Pesawat telepon. Ya udah kalau gitu. Pak Bambang ini sinyal mohon maaf.
1: Saya kagak nggak mau berlebihan kok.
0: Iya jangan deh.
1: Iya.
0: Yang sedang-sedang aja.
1: Hilang-hilangan nih tahu kenapa.
0: Iya. Yang sedang-sedang aja kayak lagu dangdut. Ya udah. Iya. Bapak ini sinyalnya kurang mantep dah. Mending langsung aja request apa Pak?
1: Requestnya itu Anomanobong.
0: Wih Anomanobong siap siap siap. Lagu buat siapa nih?
1: Ya, untuk Pak Aris ya. Untuk Pak Aris, untuk Haji Dani.
0: Yuk,
1: Bu Siti.
0: Yes.
1: Bu Nurlela. Terus Pak Mukimin sama Bu Hayatinya.
0: Iya.
1: Bu Umi.
0: Iya.
1: Ya, yang lain-lainnya banyak lah.
0: Bungkus ya, ikutan.
1: Sama-sama aja sama Bungkus ya.
0: Iya. Oke,
1: Bapak. Terima kasih Bang Arani ya.
0: Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya Pak Bambang di Depok lagi kurang oke nih ya Bang Pok ya. Hilang-hilang suaranya. Nyapa dulu ah di WhatsApp nih. Ada Ibu Sitma. Idi, siapa yang sibat nih? Siti Badriah. Ini Siti Maisyaro. Di Kali Anyar, bininya Bang Haris ini. Request lagu ya Po dari Caca Andika angka 1. Salamnya buat ponana aja saya selalu ya Po buat ke Pak Haji Kong Dani, Pak Bambang, Kak Ung Jo, Pak Herman Ganesa, Bang Hasan semuanya aja dah siap dibungkus ya. Caca Andika yang satunya udah disiapin buat Abang Po. Tapi yang pasti ayo masih nunggu buat komentarnya Abang Po di sore hari ini ya. Lagi ngebahas soal manajemen keuangan di saat apa-apa kata orang serba mahal, serba naik gitu ya. Gimana nih cara Abang Po memanage keuangan, mengatur keuangan biar kagak boncos, biar semuanya terpenuhi dengan baik gitulah ya. Gimana caranya? Setiap orang kan beda-beda, setiap keluarga punya aturan yang tentunya berbeda gitu ya. Silakan Abang Po langsung gabung aja di mari sambil request lagu dangdutnya. Di dangdutnya, nyok nyok nyok.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok.

Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar kerja bakti serentak di 56 kelurahan Jakarta Barat pada hari Minggu kemarin sebagai bagian dari kampanye pengurangan sampah melalui pemilahan langsung dari rumah warga. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menjelaskan bahwa agenda rutin air pekan ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan saluran air demi mengantisipasi banjir, melainkan juga difokuskan pada pengelolaan sampah agar dapat didaur ulang menjadi kompos, ekoenzim, dan budidaya maggot. Beralih ke informasi yang lain, Festival Budaya Isen Mulang 2026 resmi dibuka pada hari Minggu kemarin di Bundaran Besar Kota Palangkaraya sebagai panggung pelestarian seni budaya sekaligus peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tia Sabran menyampaikan bahwa ajang tahunan ini telah mendapat pengakuan nasional dengan masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara serta menjadi motor penggerak ekonomi warga lewat pameran Kalteng Expo dan keterlibatan UMKM. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok.
1: Dangdutnya, nyok. Request lagu dangdut barengan Epo Mariana di Maria Bompo di Dangdutnya. Yang pasti masih ditunggu di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Coba-coba kita baca dulu di WhatsApp ya, udah banyak yang gabung nih. Ngomongin apa sih, Po? Sore hari ini kita ngomongin soal yang katanya orang nih ya, Bang Po. Apa-apa katanya serba mahal, serba naik nih harga-harga gitu ya. Kalau ayah pribadi sih termasuk yang gimana ya, sebenarnya merhatiin juga sih gitu. Cuman ayah itu termasuk orang yang jarang ke pasar. Terus kalau beli apa-apa gak pernah porsian banyak. Kalau ayah misalnya beli bawang nih, cabe gitu ya, itu kalau ayah termasuk orang yang kalau belanja tuh seperlunya gitu loh, Bang Po. Kita gak pernah beli sekalian sekilo gitu ya, apa gimana, apa porsi besar gitu, gak pernah. Jadi kayak kalau ayah sih ngerasa, oh mungkin memang kalau ada kenaikan harga, misalnya kayak di harga beras atau misalnya telur gitu ya, naik 1000, ntar turun lagi. Kalau di daerah rumahnya sih gitu ya, ntar naik dia turun lagi, naik turun gitu. Kagak capek dia. Kalau Bang Po ngerasa gimana nih, apa iya gitu, apa-apa serba mahal, apa-apa serba naik nih harga bahan-bahan pokok, apalagi juga mengingat bentar lagi kan Hari Raya Idul Adha gitu ya. Biasanya emang kalau dekat-dekat Hari Raya pada begitu. Nah kalau Bang Po gimana mensiasatinya nih untuk mengatur keuangan Bang Po di tengah yang situasi kata orang apa-apa serba mahal ini, biar cukup gitulah gitu. Gimana caranya? Boleh ikutan gabung di sini ya, sambil ikutan komentar ya, mau kasih tips juga boleh. Gimana kalau versinya Bang Po nih mengatur keuangan yang baik gitu supaya semuanya tercukupi gitu di tengah situasi yang katanya apa-apa serba mahal. Di WhatsApp nyapa dulu nih Pak Budi Praitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mariana. Ponana, kemarin istri saya belanja ya di Pasar Bojonggede. Harga cabe udah 30.000 Po per kilo. Kalau mensiasati kenaikan harga sembako sih serahin aja dah sama ahlinya alias istri di rumah. Laki mah barang agak tahu ya gimana puyengnya bini ngatur duit modelan begitu tuh. Ayah sih tahu banget tuh Pak Budi, istrinya pasti puyeng ya. Makanya kalau ngasih uang belanja nih bapak-bapak ya, jangan pas bininya minta uang belanja lagi dibilangnya boros banget. Perasaan baru kemarin ngasih, hello. Bapak-bapaknya pada belanja diri sono ke pasar ya, biar tahu harga-harganya bagaimana. Kadang begitu kan, boros banget sih. Perasaan baru kemarin dikasih gitu kan. Ya mudah-mudahan sih enggak begitu ya kalau Bang Po ya. Kita nyapa dulu dah di 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Salam
1: Bang Jamal.
2: Yo.
1: Iya. Bang Jamal, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah di sore ini sehat, Pak.
1: Alhamdulillah. Gimana Bang Jamal, kata orang ini lagi apa-apa serba mahal, apa-apa serba naik, apa iya? Itu dirasain sama Bang Jamal.
2: Rasain, Pak.
1: Oh iya, apa tuh yang ya, di sono tapi harganya naik, mahal?
2: Iya, apa? Ini juga kan HP kan kayak HP jadul gitu ya. Pulsa juga naik sama, Pak.
1: Gimana Bang?
2: Jadi apa harga pulsa gitu jadi naik sekarang mah.
1: Apanya Bang?
2: Harga pulsa, Pak.
1: Oh, pulsa ikutan naik.
2: Iya.
1: Ya, dari berapa sampai berapa?
2: Jadi 14, Pak.
1: Dari berapa?
2: Ya, pada naik 1000 gitu.
1: Oh, pada naik 1000.
2: Ya.
1: Tapi gimana? Enggak masalah kalau menurut Bang Jamal?
2: Ya, kalau yang kerja mungkin masalah, kalau kerja kan ini ada aja rezekinya gitu ya.
1: Ya. Tapi sejauh ini kebeli lah ya, biar kata naik 1000 mah.
2: Ya, namanya juga butuh, Bu.
1: Iya.
2: Jadi ini apa gitu? Ya, namanya yang bisa dihindarkan gitu ya kalau setelah butuh gitu ya.
1: Oke dah ya. Kalau gitu. Mau request lagu apa nih?
2: Ini aja Teman Jadi Nyaman aja, Po ya.
1: Teman Jadi Nyaman lagunya di Tasya DA7. Oke. Ya. Lagunya diantriin lagunya ya.
2: Aja ya.
1: Iya, heeh. Ya. Oke ya, dah wah, kalau gitu.
2: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun naik 1000 tetap dibeli, Po, orang butuh. Itu emang kunci begitu ya, Bang Po ya. Misalnya ya, apa-apa serba naik. Naik 1000, 2000 misalnya gitu ya. Lah orang butuh ya pasti dibeli begitu. Kata Bang Jamal begitu ya Bang Po. Kalau Bang Po gimana nih komentarnya nih? Apa iya ngerasa juga di sana apa-apa serba naik, apa-apa serba mahal? Lalu mensiasati manajemen keuangan ya Bang Po supaya semua tercukupi. Gimana nih, boleh di-sharing di sini ya. WhatsApp-nya di 0812-1124928. Ayo ke Pak Lutfi dulu dah, Pak Lutfi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara saya dan keluarga sudah menerapkan hemat. Udah 1 tahun jelang pensiun nih, Pok. Jadi mengelola konsumsi terutama secukupnya dan berusaha tidak banyak jajan atau dikurangi. Kalau di stop sih agak sulit ya. Jadi lebih bijak aja sih. Boleh dong, Pok, terlena dari Kenurjana. Boleh banget. Iya, benar banget ya Bang Pok ya. Katanya Pak ini nih Pak Lutfi ya, yang bilang kalau ibaratnya urusan jajan mah emang gimana ya, kalau di stop mah emang gak bisa gitu ya. Maksudnya beli-beli sesuatu ya gak bisa dong, tapi dikurangi bisa gitu ya Pak Lutfi ya. Dan ini sudah diterapkan oleh Pak Lutfi, menerapkan hidup hemat udah 1 tahun belakangan ini ya Bang Po. Keren, luar biasa. Semoga bisa menginspirasi ya Pak Lutfi ya. Jadi kita gak mudah terlena gitu sama yang ada di online shop. Oke, lagu berikut ini nih ya. Terlena diputerin dulu dah buat Pak Lutfi nih. Habis ini sambung sama Tasya. DA7, teman jadi nyaman. Tetap di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok.

0: Sedap bener. Wangi apa, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Eh, lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, sama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: Dangdutnya, yo.

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Masih request lagu dangdut di Maria Bompo. Sembari update informasi di sekitar Bompo, udah mulai mendung bulan sih. Kalau di Maria sih di sekitar Monas mendung sih kagak, cuma udah mulai adem aja. Secara tadi panas banget cuacanya ya Bompo ya. Nyapa dulu di WhatsApp nih, ada Pak Muslim di Bekasi, selamat sore Pak Muslim. Terus juga ada Pak Aji ya, yeah. Selamat sore Pak Aji Albari di Cipete. Terus juga ada Bang Mulyana ini di Nianto di Samarinda. Selamat sore Pak Mariana. Kalau masih uang bagi masalah uang bagi saya tidak bermasalah karena punya tabungan. Kalau tidak punya tinggal ngambil di ATM. Wede, ATM siapa ini? Biar kagak boros, kebutuhan harus diprogram sesuai dengan kebutuhan atau keperluan. Di dalam transaksi harus tulus dan ikhlas. Nanti akhirnya uang akan kembali pada diri kita lagi. Iya sih katanya mah begitu ya Bang Po ya. Kalau kita kayak misalnya duit yang udah kita keluarin nih buat beli sesuatu gitu, didumelin gitu ya. Didumelin dan artinya kayak aduh disesali gitu, kenapa tadi beli itu ya, ya elah harusnya gak usah gini-gini. Nah itu yang katanya bikin mandek rezeki kita katanya gitu. Jadi kalau udah beli ya udah ikhlasin aja gitu ya. Nah kalau yang komentar di telepon ada siapa nih, nyapa dulu ya. Halo assalamualaikum dangdut nyok.
2: Waalaikumsalam dangdut nyok nyok nyok nyok.
1: Bu Umi. Iya Bu Umi. Gimana nih ya. Bu Umi kok mensiasati supaya kebutuhan di rumah tetap aman gitu di tengah katanya orang harga-harga lagi pada naik gitu Bu.
2: Iya. Ya Bu, kita beli yang perlu-perlu aja dulu.
1: Nah, gitu ya. Yeah.
2: Belum perlu nanti aja aja Bu. Jadi uang masih ada. Kita barang yang kepake aja gitu belinya.
1: Yang penting-penting dulu ya.
2: Gitu. Iya. Saya gitu. Jadi biar masih ada uang, kita kan enggak bingung gitu, Bo. Ya, yang penting-penting aja dulu gitu lah.
1: Oke, itu ya caranya Bu Umi ya. Belilah yang penting-penting aja dulu. Jangan lapar mata ya, Bu ya.
2: Kalau ada ening lihat ini kepengen permewah.
1: Benar. Oke dah kalau gitu. Mau lagu apa Bumi sore hari ini lagunya?
2: Lagu itu mantan pacar kok.
1: Mantan pacar, sopo nyanyi?
2: Ya. Ah, nggak tahu yang nyanyi. Ingat mantan gitu ya.
1: Ingat mantan.
2: Iya.
1: Yo, ingat ka mantan, Ade Astrid. Iya. Lagu buat siapa nih?
2: Salamnya buat itu aja biasa Ibu Tintin, Bu Alma, untuk Pak Ritupan, untuk ini juga Pak Iwan Santoso, untuk Uda Wahyu ya, semua pendengar Pak Bambang, juga nih Pak Herman Ganesha, terutama untuk Pak Mariana, selamat bertugas.
1: Yeah.
2: Sehat-sehat selalu ya, Bu ya.
1: Amin.
2: Iya, Pak.
1: Amin ya Allah.
2: Iya, terima kasih sama yang lain.
1: Iya.
2: Nah, apa juga. Terima kasih.
1: Sama-sama Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggrahan Jakarta Bompo ya. Beli yang penting-penting aja, benar. Ayah juga terkadang gitu kalau lagi benar-benar pengen ngirit banget, lagi banyak pengeluaran dah gitu. Sehari tuh enggak buka ini online shop. Jadi kalau handphone ya udah buka sosial media aja, online shop enggak gitu. Itu sih ngaruh ya kalau buat ayah ya. Karena tahu sendiri ya diskon-diskon di online shop, beh ilah. Pengen buat kita CO ya kan, pengen masuk ke keranjang kuning aja bawaannya. Ya tapi itu dari Bumi ya. Di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang Po, ada Bang Ican. Selamat sore Pak Mariana, kalau saya belanja yang dibeli yang penting-penting aja Po, buat kebutuhan dapur. Harga pada naik, yang penting kalau mau belanja ada duitnya. Minta lagunya Po ya, di lelaki aku lelaki. Buat Po aja yang lagi bertugas lagunya. Ini lagu dia lelaki aku lelaki, ayah puterin yang Imam S. Arifin ya. Soalnya yang Ayah Hamdan udah diputer tadi, Ayah Hamdan udah naik lagunya. Terus juga ada ada ralat nih dari Pak Budi Priyatno. Ralat po, harga cabai bukan 30.000 per kilo, tapi itu harga seperempatnya, gitu begitu. Oke, di Pasar Bojonggede katanya. Siap, udah kita anterin dulu deh dua lagu ini ya. Dari Ade Astrid, Ingat Kamantan, lagu request Anda Bumi di Pesanggerahan Jakarta. Dan juga Imam Arifin, Dia Lelaki Aku Lelaki, request Anda Bang Ican di Gunung Sindur, Bogor. Ya udah kalau gitu, balik lagi nanti di mari, tetap di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun

pun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Masih ngebahas soal tema kita di sore hari ini ya, Bang Po. Temanya apa-apa aja, harga semua serba naik. Apa iye? Ya kalau dibilang begitu ya gimana dong ya. Tadi sih beberapa komentar bilang, ya gimana Po, mau protes juga gak mungkin. Ya salah satu jalan adalah dijalanin aja. Salah satu cara adalah dinikmatin aja, disyukuri aja gitu. Assalamualaikum Po, ini Bang Omet dari Cisoka, Tangerang. Merikus lagunya Menjelma Petir. Titip salam buat Bang Jamal, Bang Ipin di Balaraja, Bang Haji Rasidi di Cirinten Baduy. Buat Po ucapannya makasih aja deh. Ntar ya Bang ya, dilihat dulu ya Mas. Cukup kagak nih lagunya sama waktunya, udah mepet banget ini kita ke jam 5. Ada juga Pak Iskandar. Selamat sore Pak Iskandar. Kalau saya sih cara ngaturnya mengurangi hobi belanja, terutama belanja yang kurang manfaat. Sikap santai dan tenang, jangan gugup. Widi, mau ikut lomba kali ini. Jangan gugup. Mau kirim pantun aja Po. Ikan bakar di Kota Garut sangat pedas, banyak cabenya. Harga naik, jangan cemberut. Suka cemberut, tak ada gunanya. Nanya teman, kampung sebelah. Aku datang, iya setuju. Jangan mau dipecah belah, rukun bersatu. Negara maju, siap. Ada Ibu Widarsi juga. Selamat sore Ibu Widarsi. Ada Mas Cong, selamat sore Mas Cong. Mang Yusuf di Kedoya. Iya Po Mariana, emang benar sekarang ini harga-harga pada naik. Di sisi lain, upah kerja bulanan saya kagak naik-naik. Ah, gimana tuh begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Po. Ada Dangdutnya, ini saya nih dari Cibung Bulang. Minta diputerin lagu Maya dong. Dari Muksin Alatas ya, Maya ya. Ya udah kita puterin dah Bang Po buat penutup ya di edisi kali ini Dangdutnya ya. Tapi yang pasti ini ngomongin soal tema di sore hari ini ya Bang Po ya. Ini kan lagi ngebahas soal bagaimana cara kita ngatur keuangan supaya cukup gitu ya. Di tengah isu informasi kaitannya dengan harga sembako yang apa-apa serba naik gitu ya. Gimana nih caranya nih gitu. Yang pertama evaluasi dan kelola pengeluaran dapur Abang Po. Buatlah daftar menu mingguan, ini ngebantu banget katanya. Belanja bahan alternatif ya, ganti protein atau sayuran mahal dengan alternatif yang lebih terjangkau. Misalnya dari daging ke telur gitu ya. Manfaatkan pasar tradisional, berbelanja langsung ke pasar tradisional biasanya sih harganya lebih miring. Ya yeah, miring banget nih begini. Ya karena kan juga ada transaksi tawar menawar gitu. Beda kalau kita belanjanya ke pasar modern ya, minimarket, supermarket, beda. Disiplin mengatur anggaran ini juga penting banget. Cerdas berbelanja, optimalisasi aset dan pendapatan, kurangi biaya transportasi. Ini cari alternatif transportasi yang lebih murah, manfaatkan fasilitas tebengan. Waduh, atau gunakan kendaraan umum. Nah, kalau kendaraan umum saya setuju sih ya Bang Po ya. Cari penghasilan tambahan ini juga penting ya. Jadi itu dia cara biar kita bisa mengatur keuangan biar stabil gitu ya. Strategi praktis untuk menjaga stabilitas keuangan Abang Empo. Mudah-mudahan ada rezekinya terus sih ya. Itu sih penting ya Abang Empo ya. Pokoknya ayo doain dah kita semua banyak rezeki ya. Biar katanya harga di sono, di luar sono pada mahal, tetap kebeli. Amin. Ya udah kalau gitu Abang Empo, ayo udahan di Dangdutnya, lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

Abang Empok, kawasan wisata Ancol dipadati sebanyak 73.325 wisatawan dalam 2 hari pertama masa libur panjang Kenaikan Yesus Kristus dengan target total kunjungan mencapai 110.000 orang hingga akhir pekan kemarin. Area pantai masih menjadi magnet utama dan destinasi favorit keluarga karena menawarkan rekreasi yang terjangkau bagi warga Jabodetabek. Beralih ke informasi yang lain, Pemprov Banten bekerjasama dengan Suara Nusantara menggelar festival bertutur cerita rakyat untuk melestarikan legenda lokal sekaligus memperkuat literasi dan karakter generasi muda. Gubernur Banten Andreas Sony menyampaikan apresiasinya di hari Minggu kemarin atas sukses acara di Serang tersebut yang berhasil menarik antusiasme sekitar 500 peserta dari tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat sore Abang Po, nyambung lagi di mari barengan Epo Mariana Suwendi di Belantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Ini udah udah mau hitungan hari ya Idul Adha ya Abang Po ya. Buktinya tempat-tempat penjualan hewan kurban di daerah rumah ayah udah mulai banyak ya. Tadinya 1-2, sekarang udah mulai banyak, udah mulai di mana-mana. Tapi seru sih, bocah-bocah jadi pada ada tontonan gitu ya. Kayak anak ayah tuh kalau sore mesti banget habis asar mau ngelihat sapi, mau lihat kambing gitu begitu. tapi ngomongin soal penjualan hewan kurban ya Bang Po. Ini dari Pemprov DKI Jakarta melarang penjualan hewan kurban di trotoar ya Bang Po ya. Dan tentunya ini masih terjadi ya di beberapa wilayah di Jakarta, dan salah satunya di lapak penjualan hewan kurban di atas trotoar kawasan Johar Baru nih ya Bang Po. Pemprov DKI Jakarta melarang lapak penjualan hewan kurban di atas trotoar, taman kota maupun fasilitas umum lainnya karena mengganggu kenyamanan pejalan kaki, menimbulkan kemacetan serta limbah kotoran yang mengganggu kebersihan lingkungan. Tuh. Jadi gitu. Tapi emang iya sih, ya kan trotoar ribut orang pejalan kaki. Lah kalau isinya hewan kurban, kita pejalan kaki lewat mana? Masa kita lewat di depan sapi ya, ngeri-ngeri diseruduk nanti ya Bang Po ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditaati ya sama para pelaku penjual hewan kurban yang sampai saat ini masih berjualan di atas trotoar. Hei, gak boleh ya, mending cari tempat dah yang lain dah yang emang gak ganggu pengguna jalan lainnya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Rompat Suara Budaya Jakarta Bompo hari ini 18 Mei diperingati sebagai International Museum Day. Yaitu Hari Museum Internasional Bompo, diprakarsai oleh International Council of Museums sejak tahun 1977 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya museum sebagai tempat pelestarian sejarah, budaya, dan juga pendidikan. Nah, berhubung kita tinggal di Indonesia ini banyak banget, Bompo, museum menarik yang menyimpan kisah sejarah ame budayanya yang luar biasa. Beberapa di antaranya, ini kagak semuanya ya, kita sebutin. Lama, banyak bener soalnya. Ayo ambil tiga aja deh ya, tiga museum di Indonesia yang abang empo kudu datengin dah ya. Karena menyimpan banyak sejarah dan budaya. Yang pertama ada Museum Indonesia, Museum Nasional Indonesia, ada di Jakarta, dikenal sebagai Museum Gajah. Museum ini menyimpan ribuan koleksi sejarah, arkeologi, dan juga budaya Nusantara. Terus yang kedua ada di Kota Malang, yaitu Museum Angkut ya. Ini salah satu museum yang menyimpan koleksi berbagai alat transportasi dan dari berbagai era gitu, dan negara yang menjadi destinasi wisata edukasi favorit. Terus yang terakhir adalah Museum Tsunami Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Ini museum yang dibangun sebagai pengingat tragedi tsunami di tahun 2004, sekaligus simbol edukasi dan refleksi kemanusiaan. Tuh, tiga rekomendasi dari Ayah Abang Po ya, museum di Indonesia yang bisa Abang Po kunjungin gitu. Karena memang museum bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah Abang Po, tapi juga ruang belajar kita yang tentunya membantu kita nih Abang Po ya, memahami perjalanan peradaban dan juga identitas suatu bangsa.

0: sobat Eta. Update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Pro 4 FM.

Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perompak Suara Budaya Jakarta. Bompo, kaitannya sama tadi ya, dari Pemprov DKI Jakarta yang sudah mengimbau untuk larangan penjualan hewan kurban di trotoar. Ini juga kaitannya sama Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengumumkan bahwa 1 Zulhijjah 1440 Hijriah 2026 Masehi jatuh pada hari Senin ini, Senin tanggal 18 Mei 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu Bompo tanggal 27 Mei 2026 gitu. Dan yang pasti ibaratnya ini juga kan jadi momen untuk sebagian orang yang mau pulang kampung ya di momen Idul Adha gitu ya, yang mau berkumpul bersama keluarga, yang mau cuti ya kan, ambil libur ya, bisa dari jauh-jauh hari nih ya. Jadi penetapan Hari Raya Idul Adha sudah diinformasikan yaitu pada hari Rabu 27 Mei 2026 ya, dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang pasti saya juga mau sekali informasi nih untuk Jakarta dan sekitarnya. Hari ini azan maghrib di jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Yang pasti abis break maghrib balik lagi di Maria barengan Aipo Mariana, tetap di Perompak Suara Budaya Jakarta.
1: Din, tadi tuh nyak denger-denger orang pada ngomongin soal inflasi. Apaan sih tuh, Din?
2: Itu sih emang istilah ekonomi ya, nyak. Tentu tuh peningkatan harga barang ame jasa secara umum yang bikin duit kita jadi berkurang daya belinya.
1: Gitu.
2: Misalnya nih, nyak, harga sayur atau telur naik gitu, padahal penghasilan kita ya tetap segitu-gitu aja.
1: Lah, terus gimana caranya biar ngatasin gitu, Din?
2: Ada beberapa solusinya nih, nyak. Saya juga belajar nih dari ekonom-ekonom yang pada pintar banget tuh, ya. Salah satunya nih, kita nih sebagai masyarakat biasa, kita bisa deh mulai dengan hidup lebih berhemat. Kita beli barang-barang yang perlu-perlu aja, nyak.
1: Oh, jadi hemat gitu ya?
2: Iya.
1: Makanya tuh, nyak, kalau belanja jangan asal beli aja ya, Din, ya. Biar gak keburu bokeh.
2: Nah, itu dia, nyak.
3: Perompak FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaanku dengan kalian itu seperti seseorang yang menyalakan api, kemudian dikerumuni oleh serangga dan kupu-kupu. Kemudian, seseorang itu berusaha menghalanginya agar tidak masuk ke dalamnya. Dan aku berusaha menghalangi kalian dari api neraka, tetapi kalian melepaskan diri dari tanganku." Hadis Riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar.

حي على الصلاة.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Abang Pak Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa agenda prioritas pemerintah saat ini berfokus pada keberlanjutan ekosistem museum di Indonesia. Dalam orasi budaya memperingati Hari Museum Internasional di Museum Nasional Jakarta hari ini, beliau menyatakan bahwa pengembangan museum tidak lagi mengejar kuantitas, melainkan mutu kualitas serta dampak nyata bagi publik. Beralih ke informasi yang lain, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan bahwa Karnaval Budaya bertajuk Festival Budaya Isen Ngulang 2026 sukses menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan di Palangkaraya hari Minggu kemarin. Agustiar menekankan bahwa festival tahunan tersebut selalu nantikan karena mampu menyajikan perpaduan tradisi dan suasana harmoni yang memikat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM.

Robot Suara Budaya Jakarta, selamat malam Bapak Empo. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat Bapak Empo yang udah sampai rumah, yang masih dalam perjalanan, masih cari-cari tempat buat sembari mau break maghrib, mau makan malam juga. Masih temenin bareng ayah Empo Mariana Suwendi di mari ya, di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Bapak Empo, ngomongin soal malam-malam nih ya. Ya gimana ya, ayah sih sebagai orang yang sebenarnya ya termasuk yang apa aja doyan. Gak relate gitu ya, gak ngalamin gitu sama orang yang makannya susah. Susah dalam artian kagak cocok dikasih menu ini, itu gak cocok gitu. Kalau bahasa sekarang bilangnya picky eater Bang Po ya, makannya milih gitu ya. Kenapa ya, kok ada orang yang model gitu ya Bang Po ya, makan milih gitu. Kalau Abang Po termasuk yang pemilih juga gak sih kalau urusan makanan, atau termasuk yang apa aja deh Po, kita mah doyan apa aja gitu. Kalau yang aneh-aneh, yang unik-unik, kira-kira doyan gak Abang Po? Ini ada yang unik nih Abang Po nih ya. Ada es krim mochi yang terbuat dari 3 bahan, dan ini viral Abang Po. Tapi ya gitu, ini uniknya adalah es krim mochi yang proses pembuatannya sangat praktis ini dibuat dari kreasi ya Abang Po ya, dan ini cocok dijadikan stok cemilan gitu. Jadi dia itu dibungkus gitu loh pakai kulit ada kayak semacam rice paper mochi gitu. Ya, kalau es krim kan biasanya di apa sih, di wadah gitu kan. Nah ini tuh es krimnya dibungkus sama rice paper mochi ya Bang Po. Di dalamnya ada buah-buahan dipadu sama yogurt gitu. Unik sih ya, menggunakan rice paper supaya si mochi sama si yogurt sama buah-buahan ini jadi satu gitu loh. Nah ini ada nih ya Bang Po nih, ini siapa tahu ini lagi viral juga sih katanya nih ya, si es krim mochi yang terbuat dari rice paper Bang Po. Nah kalau Bang Po gak percaya, apa sih rice paper coba dicari aja dah ya. Itu tuh kayak buat makanan Thailand tuh yang dibungkusnya transparan gitu ya Bang Po ya. Nah itu dipakai buat si es krim mochi ini. Kalau ayah sih tertarik ya buat nyoba, praktis juga buat bikin. Terus kayaknya sih seger ya, karena ada campuran dari es krimnya yogurt terus sama si buah berry itu. Wah, dijadiin satu udah tuh. Seger ya, bukan main ya. Apalagi disantepnya abis makan malam ya, gerah, bawaannya pengen yang seger-seger. Nah pas tuh makan es seru kali ya. Tapi jangan banyak-banyak ya, ntar kalau banyak makan es, waduh, ada yang tiba-tiba besok ngabarin atasannya nggak masuk lagi, meriang lagi, tiba-tiba pilek lagi, aduh ya. Ya nggak apa-apa sih, kalau emang panas mah nyari yang seger-seger kali ya, Bompo ya. Sambil temenin lagu-lagu Britney, tetap di mari aja di Perempat Suara Budaya Jakarta.

Kuliner Perempat. Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Perempat FM Suara Budaya.

Abang Po, ini sebenarnya ada kaitannya sama tema kita di Dangdutnya tadi ya, harga bahan pokok yang katanya pada naik, salah satunya cabe. Gimana cara mensiasati nih buat Abang Po yang hari-hari makanan kudu ada sambel yang kudu pedes, pasti kan jadi harus ngerem-ngerem ya. Biasanya masa pedes jadi nggak pedes gitu, atau nggak pedes banget lah gitu. Pokoknya porsi cabenya dikurangin deh gitu. Atau biar lebih awet bikin cabai giling kali ya, di stok gitu maksudnya, buat bumbu, buat masakan rumahan. Sebenarnya kayaknya bisa dilakuin juga ya Bang Po ya. Tapi kalau bikin cabai giling buat stok bumbu masakan rumah, Abang Po kudu tahu dulu caranya gitu, biar bisa awet sampai berbulan-bulan. Karena kan masakan orang Indonesia kan terkenal dengan rasanya yang berempah, pedes gitu ya. Dan tentunya cabai salah satu bahan pokok yang tentunya banyak yang beli gitu Bang Po. Nah, cabai giling bisa Bang Po tambahkan bahan lain atau murni cabai merah keriting aja. Dan ini bisa digiling, bisa diolah jadi bumbu dasar merah untuk masakan memerlukan sensasi pedas. Tips menyimpan cabai giling ini dibagikan oleh wanita dengan akun threads-nya @sirospeng ya Bang Po ya. Wanita ini asalnya dari Malaysia. Dia tuh ngebagiin tips gimana sih biar punya stok cabai giling yang bisa tahan sampai berbulan-bulan gitu. Dalam tautan threads-nya ini, perempuan berasal dari Malaysia ini ngasih tahu pentingnya agar cabai giling bisa awet tahan lama. Yang pertama adalah kuncinya adalah kebersihan. Cabai yang digunakan harus cabai kering, terus dicuci bersih sampai semua kotorannya terangkat. Setelah itu rebus cabai keriting. Dan perempuan asal Malaysia ini juga dia menambahkan bumbu tambahan ya, kayak misalnya bawang merah, bawang putih, terus cabai yang udah direbus dihancurkan bersamaan menggunakan blender. Cabai giling disimpan dalam wadah stopless kaca dan ditutup sampai rapat gitu ya. Dan proses penyimpanannya juga sudah pasti diletakkan dalam kulkas. Jangan meletakkan di dekat kompor gas atau diletakkan di ruang terbuka gitu, kecuali mau dipakai aja gitu Abang Po. Jadi itu dia ya, cara menyimpan cabai giling biar awet berbulan-bulan untuk bahan masakan. Nah, kalau Abang Po gimana nih? Termasuk yang stok cabai enggak sih di rumah karena emang anggota keluarga suka yang pedes-pedes atau biasa aja? Kalau ayah boleh jujur, ayah sih cabai tuh gak stok banyak ya, karena kebetulan suami ayah gak doyan pedes. Pada akhirnya seiring berjalan waktu, ayah yang tadinya doyan pedes abis nikah sama dia jadi kagak doyan pedes juga deh sekarang ya, dan nular ya. Jadi beli cabai ya seperlunya aja gitu, buat bahan-bahan irisan. Kalau yang buat pedes-pedes mah kagak gitu ya Bang Po. Nah, kalau Bang Po gimana? Termasuk yang kudu banget gak sih masakan tuh pedes, atau jangan-jangan malah sebaliknya?

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
5: Ayo mau ke sono, Mpo.
4: Sono mana, Bang?
5: Ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah di mari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po pasti kenal kan sama penyanyi cantik yang satu ini? Happy Asmara. Happy yang asli dari Kediri ini meraih sukses besar di tengah maraknya musik Jawa di industri musik tanah air. Happy mengawali karirnya di usia muda dengan menjadi model di sebuah majalah anak-anak lokal di Jawa Timur. Tapi ternyata rezekinya di dunia musik ya Bang Po. Happy merilis single debutnya tahun 2014 silam dalam lagu yang berjudul Sayang. Dan sampai sekarang lagu-lagu cover atau lagu orisinalnya selalu sukses viral di sosial media. Oh iya Bang Po, tahu gak nih nama fanbase-nya Happy? Namanya Pas Hati atau Pasukan Happy Asmara Sejati. Wah, unik juga namanya ya. Abang Po mau ikutan gabung gak jadi fanbase-nya Happy? Ayo juga mau ikutan ah.
0: Cerita dalam lagu.

0: lagu.
1: Abang Po masih ngomongin soal makanan khas Nusantara. Di Indonesia sendiri ternyata gak semua makanan tuh asli Indonesia punya. Ya, karena apa? Karena ada beberapa makanan yang diadaptasi dari negara-negara lain gitu. Apa aja kira-kira? Nih, ayo kasih tau nih buat Abang Po yang demen banget kuliner khas Indonesia. Dan tanpa disadari selama ini, ya Allah, ternyata nih makanan bukan makanan kita, Po. Ada campuran dari luar negeri. Iya. Pengaruh Portugis sama Po pada kuliner Indonesia terlihat dari nama makanan yang tentunya sehari-hari kita makan nih, dan juga teknik memasaknya, terutama pada hidangan khas Indonesia Timur. Apa aja kira-kira? Yang pertama ada pastel. Nah, udah kagak asing lagi ya. Pastel dikenal sebagai cemilan gorengan yang ternyata pastel ini mirip ame pastel khas Portugis, pastel Indonesia. Portugis membawa tradisi pastry dan gorengan isi ke Nusantara, ke Indonesia melalui perdagangan dan kolonialisme. Terus juga ada kue bolu. Kue bolu ini juga berasal dari kata Portugis bolo, yang artinya kue, Abang Empo. Teknik membuat sponge cake dengan telur dan mentega ini mulai dikenal masyarakat lokal setelah pengaruh Eropa masuk ke Indonesia. Terus juga ada kelapa tart yang populer banget di Manado dan sering dikaitkan dengan negara kincir angin alias Belanda gitu ya. Tapi kuliner berbahan kelapa susu ame kismis ini juga dipengaruhi oleh budaya kuliner Portugis juga yang lebih dulu hadir di Sulawesi Utara. Terus ada sup kacang merah khas Manado juga yang berkembang dari tradisi sup Eropa yang dibawa ke Portugis lalu Belanda. Namanya Brenebon. Brenebon sendiri berasal dari bahasa Belanda. Terus juga ada di Flores dan Maluku, roti tradisional namanya pau atau roti paung, yang berasal dari kata Portugis pau yang artinya roti. Nah, pengaruh ini juga masih terasa kuat dalam budaya kuliner Katolik di Indonesia bagian timur ya. Terus juga beberapa hidangan ikan berkuah asam di Maluku yang dipercaya juga mendapat pengaruh teknik memasak Portugis yang suka banget pakai bahan-bahan kayak cuka, jeruk, dan rempah untuk mengolah seafood. Terus juga ada kuliner khas Makassar namanya sop saudara. Ini juga katanya memiliki unsur sup daging ala Eropa yang dipadukan rempah lokal. Jadi sejumlah sejarawan kuliner juga menilai ada pengaruh Portugis dalam penggunaan jeroan dan kuah kaya rempah khas sop saudara di Makassar. Terus juga ada Bika Ambon. Nah, asal-usul Bika Ambon masih diperdebatkan, Abang Po. Beberapa peneliti kuliner menyebut teknik fermentasi dan penggunaan telur pada kue ini juga dipengaruhi tradisi baking ala masyarakat Portugis. Terus di Maluku ada hidangan namanya dodol kenari ya. Penggunaan kacang kenari, gula, ame teknik pengadukan manisan dalam waktu lama juga memiliki kemiripan dengan penganan manis Portugis yang berkembang di wilayah Maluku. Tuh, banyak ternyata ya. Ada berapa tadi? Kurang lebih 9 ya. 9 makanan enak di Indonesia yang ternyata ada pengaruh kuliner Portugis. Wih. Makin bangga kan sama masyarakat Indonesia, sama makanannya juga. Ternyata sebegitu beragamnya dan memang udah jadi bagian dari masyarakat Indonesia gitu ya Bang Po ya. Biar kata ini ada pengaruh-pengaruh dari luar negeri sono, namanya udah lama kita adaptasi di sini gitu ya. Ya jadi bagian kuliner khas Nusantara yang tentunya ini bisa kita kenalin ke mancanegara.

Abang Pom, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara setelah menolak gugatan uji materi UU IKN, Undang-Undang IKN. Putusan ini menuai tanggapan dari Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa pusat pemerintahan masih berada di Jakarta karena infrastruktur di IKN belum siap sepenuhnya. Beralih ke informasi yang lain, Ormi bersama komunitas budaya sukses menggelar Festival Permainan Rakyat Kalimantan Barat bertajuk Harmoni Dalam Gerak di halaman Museum Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, menekankan pentingnya menyajikan olahraga tradisional yang menarik agar anak-anak termotivasi untuk bergerak aktif dan menjaga kesehatan tubuh mereka. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar BT besok jam 6 pagi.

Abang Podi Blantek nih barengan Epo Mariana Suhendi. Bungsu Bandung, bohong ah. Judulnya bohong ah. Bungsu Bandung yang nyanyi Abang Po ya. Ibu Bungsu Bandung nih yang nyanyi, salah satu penyanyi di Jawa Barat ya. Di budaya Sunda yang terkenal banget sampai sekarang juga ya. Ibu Bungsu Bandung ya Abang Po ya. Dan yang satu ini juga nih ya, bisa dibilang ini juga kemarin-kemarin sempat ramai banget Abang Po. Bukan ramai karena terkenal ini ya, terkenal karena prestasi sih, bukan gitu. Cuma ini sangat disayangkan aja sih ya, aksi tawuran masih terjadi di wilayah Jakarta Abang Po. Dan tentunya ini meresahkan ya Abang Po ya. Maka dari itu Gubernur DKI Jakarta nih Pramono Anung meresmikan yang namanya arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur hari ini. Jadi fasilitas ini kenapa dibikin, tujuannya biar anak-anak muda gitu ya punya ruang kreativitas positif, sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur ya Abang Po. Dan Gubernur Pramono juga mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang sering terlibat tawuran. Sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta sih informasinya ya dilaporkan menurun signifikan Abang Po. Gubernur Jakarta juga menyebut penyediaan fasilitas publik untuk menyelesaikan masalah tawuran di Jakarta Timur ini jadi role model bagi daerah lainnya juga. Karena itu ya juga berencana membangun fasilitas serupa di wilayah Kampung Melayu dan berharap kehadiran fasilitas publik yang semakin banyak ini bisa memberikan manfaat bagi anak muda di Jakarta Timur biar energinya pada tersalurkan secara produktif gitu. Dan Gubernur Pramono juga pengen anak-anak muda tuh terlibat dalam menjaga Jakarta tuh. Jadi gitu ya tong, pada ya Allah jangan suka pada tawuran apa ya, udah 2026 maksudnya pada tawuran tuh disediain tuh ring tinju. Atu-atu ya kalau berani mah jangan keroyokan.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ye, dimari aja ye.
3: Iya deh.

Jakarta, Kang Endang Kurnia. Gang 9 judul lagunya nih Bang Po. Lagu dangdut pilihan dengan nuansa rock dut. Woo. Biar pada melek matanya ya. Udah bener ngantuk ya. Jujur ayo juga dikeriep-keriep nih Bang Po. Gak tahu dah ngapain perasaan tidur cukup. Apa kurang minum air putih ya? Biasanya begitu. Abang pun juga yang lagi berkendara udah mulai ngantuk nih. Ayo. Istirahat dulu sebentar ya. Pinggirin dulu kendaraannya, cari tempat yang aman. Terus habis itu cari minuman segar ya, ngopi kayak apa. Terus kalau udah segar lagi baru melanjutkan perjalanan ya. Jangan dipaksain kalau ngantuk, apalagi berkendara nih Abang pun. Bahaya ya. Kalau yang satu ini untuk meminimalisir bahaya udah pasti. Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan CCTV untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ibu kota. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Sueri yang berlangsung di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta hari ini ya Bang Po. Kerjasama ini bertujuan mengintegrasikan pengelolaan CCTV baik yang dimiliki Pemprov DKI, BUMD, instansi maupun kepolisian. Dan Gubernur Pramono mengatakan bahwa penguatan sistem pengawasan ini tidak hanya mengandalkan fasilitas publik, tapi juga melibatkan sektor swasta. Dan Polda Metro Jaya juga saat ini sudah mengelola CCTV sebanyak 3.362 unit Abang Po. Pemprov DKI juga akan mendorong pemilik gedung dengan ketinggian di atas 4 lantai untuk memenuhi peraturan gubernur yang mewajibkan penyediaan dan pemasangan CCTV yang nantinya bakal disambung ke command center terpadu. Berdasarkan data Diskominfotik ya, ada sebanyak 16.781 CCTV gedung swasta sehingga potensi CCTV yang akan diintegrasikan secara bertahap menjadi 24.000 sekian CCTV ya Bompo. Dan yang pasti sinergi ini dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan dini, memetakan titik rawan kemacetan, serta memberikan respons cepat terhadap situasi yang berpotensi mengganggu keamanan maupun penanganan bencana. Dan berharap integrasi pengelolaan CCTV ini menurut Gubernur DKI Jakarta bakal membuat Jakarta lebih aman dan nyaman sehingga kehidupan masyarakat semakin tenteram. Amin. Ya kita sih dukung banget Pak kalau makin banyak CCTV ya biar kita juga ngerasa aman gitu ya Bang Po ya. Ya mudah-mudahan ini juga bisa diterapkan di enggak cuma di gedung-gedung perkantoran tapi juga di lingkungan-lingkungan rumah juga ya Bang Po ya. Di apa namanya di padat penduduk juga bisa nih pada dipasang CCTV Pak ya biar enak aja gitu kita yang kalau misalnya apa namanya yang suka misalnya markirin kendaraannya jadi lebih aman gitu karena ada CCTV jadi bisa kita pantau gitu ya Bang Po ya. Ya mudah-mudahan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan CCTV ini bisa terrealisasi dengan baik dan memberikan rasa aman untuk warga Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Malam-malam gini enak kali ya Bang Po ya, nikmati angin sepoi-sepoi sambil hari ngopi. Enaknya di mana kira-kira? Kalau Abang Po suka perhatiin enggak, banyak orang yang suka pada nongkrong di flyover. Ini salah satu contoh aja ya di flyover Pasar Rebo Jakarta Timur tuh Bang Po. Enggak cuma di situ sebenarnya, Ayah juga pernah lihat tuh ada di mana tuh ya, waktu itu flyover ya di Tanjung Barat kok nggak salah deh, yang arah ke itu kemana ya, ke arah ya,

berkumpul gitu. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Risalwan, ini juga menjelaskan, jadi ada beberapa faktor katanya nih yang bikin flyover jadi pilihan anak muda sebagai ruang berkumpul. Yang pertama, menilai faktor ekonomi ya. Ini jadi salah satu pertimbangan penting buat anak muda dalam memilih tempat berkumpul. Selain itu, minimnya ruang terbuka publik di perkotaan turut memperkuat kecenderungan tersebut. Selain itu juga, posisi flyover yang relatif tinggi memberikan sensasi kebebasan tersendiri buat pengendara gitu, Abang Po. Dan menurut Risalwan, perubahan fungsi ruang seperti flyover menjadi tempat berkumpul tidak terlepas dari terbatasnya ruang publik yang tersedia di kota besar seperti Jakarta. Meski ada beberapa ruang terbuka, aksesnya dinilai tidak selalu mudah ataupun gratis. Jadi kondisi inilah yang mendorong anak muda mencari ruang yang alternatif yang lebih fleksibel dan tidak terikat aturan. Nah, tapi dibalik itu semua, fenomena penggunaan jembatan layang alias flyover sebagai tempat berkumpul dan bersantai biasanya di malam hari atau sore hari, ini tidak lepas dari persoalan keselamatan lalu lintas, Bang Po. Yang pasti pada dasarnya kan flyover ini dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas, mengurangi kepadatan kendaraan di jalan utama. Karena itu, pemanfaatan area tersebut sebagai tempat parkir maupun lokasi bersantai sebenarnya ini gak kagak sesuai ya sama fungsi fasilitas jalan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menegaskan bahwa penggunaan flyover untuk aktivitas berkumpul tidak diperbolehkan karena bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan. Karena memang secara prinsip jalan dan fasilitas pendukungnya tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang mengganggu kelancaran lalu lintas, termasuk parkir maupun berhenti untuk berkumpul. Tuh, jadi ada resiko keselamatan akibat aktivitas nongkrong di flyover yang ternyata masih menjadi jalur aktif kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi gitu, Bang Po. Ngeri juga ya emang. Tapi Ayu juga pernah sih kayak misalnya flyover ya, terus ngeliat orang banyak yang nongkrong pinggir flyover. Ayu tuh cuma mikirnya gini ya, Mpo, pernah kagak masuk angin? Kan flyover tinggi ya, anginnya kan kenceng. Emang sih sepoi-sepoi, cuma pan, pernah kagak masuk angin, Bang Po? Ya, senyaman-nyamannya flyover, seasik-asiknya sepoi-sepoi angin nongkrong di flyover, mendingan cari tempat lain deh ya, Bang Po ya, mulai sekarang ya. Bukan ape-ape, bahaya ya, bisa mengganggu pengguna jalan lainnya juga gitu. Jadi ingat, flyover bukan buat nongkrong ya. Apalagi buat pacaran, alah jangan ya. Kayak gak ada tempat lain aja. Ya udah, Bang Po, ini jadi informasi terakhir dah barengan Epo Mariana. Abis ini dilanjut sama Abang Dermawan Ismail. Lanjut temannya Abang Po di apresiasi budaya Batak ya. Malam hari ini apresiasi budaya Batak, Bang Wawan nanti bakal ngajak ngobrol Abang Po bersama narasumber yang nanti akan dihadirkan di apresiasi budaya Batak di malam hari ini, yaitu temanya adalah nanti bakal ngobrol bersama Bapak Baltasar SE, beliau anggota intelektual think tank Batak Center, dengan tema diaspora Batak dari perantauan untuk memperdaya kampung halaman. Nah, itu dia yang nanti akan hadir di obrolan malam hari ini di apresiasi budaya Batak setelah ini ya, bersama Abang Dermawan Ismail. Yaudah kalau gitu, Epo Mariana pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sudah mau berganti tahta, orangnya udah nyampe dari tadi ya. Udah tinggal cuap-cuap aja dia sama narasumbernya. Udah kita infoin ya, Bang. Nanti Abang ngobrol sama siapa, temanya apa. Gitu. Ya udah, Epo Mariana pamit. Cinta dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Din, lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya.
1: Iya nih Mina. Aduh, tiap hari ayah narik jaring, yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
0: Padahal laut ini sumber rezeki kita, Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
1: Bener banget tuh Mina. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
0: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
1: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan. Bener kagak?
0: Bener banget. Laut bersih, ikan banyak.
2: Jaga laut kita. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjamin.

4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bang Pok Encang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya Aye Bang Wawan di mari. Selepas tadi ada Pok Mariana Suhendi dan juga ada Jan dan juga ada Rosid di mari. Yang pastinya Aye akan temenin sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. Yang hari ini Senin 18 Mei 2026 kita awali dengan drama legenda dengan judulnya Ringgin Kurung. Dan nanti ada apresiasi budaya Batak. Masih bersama saya ya nantinya ya. Oke, temanya adalah diaspora Batak dari perantauan untuk pemberdayaan kampung halaman. Ya, bersama narasumber nanti Bapak Baltasar S.A. Tarigan. Beliau adalah anggota intelektual Think Tank Batak Center ya. Dan pasti jangan kemana-mana, kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini, Ringin Kurung. Tetap di mari, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadek jejek, dadi seksi bisu sing acek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka katuan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Injih, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken, saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Biung.
1: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren tempat tinggal.

Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Keraton Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang

0: Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.

Satu lagu dari Imron Sius Collection dengan Serma Dengan-Dengan. Dan pastinya Abang Pom, Pok Encangcingnya Babe pendengar, nanti pukul 20.30 Apresiasi Budaya Batak akan hadir. Dan di sini akan mengangkat temanya Diaspora Batak dari Perantauan untuk Pemberdayaan Kampung Halaman bersama Bapak Baltazar S.E. Kita dengarkan dulu lagu dari Sumatera Utara pastinya di acara Apresiasi Budaya Batak, Marsada Roha Bonar Pardiangan.

Abang Poncang Cing Nyababe dan pendengar semuanya, kita masih untuk mencoba terhubung bersama narasumber kita, yaitu untuk kesempatan kita kali ini di acara apresiasi budaya Batak, ya, berhubung beliau ada acara, ya, kita akan mencoba untuk menunggu beliau kembali untuk bisa terhubung bersama Bapak Baltazar SE. Beliau adalah anggota intelektual think tank Batak Center, akan membahas nantinya diaspora Batak dari perantauan untuk pemberdayaan kampung halaman. Masih mendengarkan lagu-lagu dari Sumatera Utara, dan salah satunya adalah The Levia Trio dengan Mendabu Holong. Tetap di sini di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, apresiasi budaya Batak.

0: dimari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jua-jua, salam habat akol. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, dan tulang, ipar, lai, ito, abang, anggi, pendengar Pro 4. Saya Saiful Bahri Toma dari Selatan Jakarta. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat deh, Horas. Salam abad akun.
3: Songonom pada? Sada dua tolu, batak do diau, salele ngau mangolu, bataki do boanoku. Main musik nih. Sada dua tolu.

0: Maras majuan juan jua jua. Salam habat akon. Amang inang namboru, amang buru, lai dan ito haha anggi. Buan kabarna. Au Darmon Ismail pun halnya juga ada teman-teman yang bertugas. Ada Abang Ibrahim, ada Abang Firdaus, ada Bapak Sabtono, Panarwondo, Lai Eko dan juga teman-teman pemancar. Di kebersamaan kita kali ini di acara Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Yang pastinya kami tidak bosan untuk mensosialisasikan berkaitan dengan keindahan kebudayaan tradisi budaya Batak kita kali ini. Apresiasi Budaya Batak dengan tema Diaspora Batak dalam dari perantauan untuk pemberdayaan kampung halaman. Wow, indah sekali. Ya, yang pasti pun juga Anda juga bisa berinteraksi, bertanya langsung bersama narasumber. Mohon maaf sedianya sedikit keterlambatan karena ada urusan yang sangat penting dari narasumber kita, ya, perihal mengenai budaya juga yang beliau lakukan. Yang pasti sudah terhubung di line telepon. Sedianya beliau pun juga pengen hadir, namun karena ada rapat yang bertubi-tubi kaitannya dengan kemajuan budaya Batak, nanti narasumber bersama Bapak Baltazar Tarigan SE. Beliau adalah anggota Intellectual Think Tank Batak Center. Sekali lagi dengan tema Diaspora Batak dari perantauan untuk pemberdayaan kampung halaman. 0812-112-4928 untuk Anda yang mau bertanya berkaitan dengan tema kita kali ini. Langsung saya menyapa dulu untuk kebersamaan kita bersama Bapak Baltazar Tarigan SE. Horas, Pak Baltazar.
1: Horas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buah kabar
1: Shalom.
0: Nah. Shalom. Buah kabar nah,
1: Bapak. Mawan dan pendengar.
0: Iya.
1: Rompat yang saya kasih, saya senang bisa dalam kesempatan ini.
0: Buah kabar na Pak?
1: Menjua-jua,
0: horas.
1: Horas,
0: menjua-jua.
1: Artinya sehat-sehat, sejahtera.
0: Itu dia.
1: Sejahtera kita semua.
0: Amin. Itu yang ingin kita inginkan ya Pak ya. Saat ini posisi di mana nih Pak Baltazar?
1: Ada di daerah Jakarta Pusat, sekitar ini.
0: Iya.
1: Menteng.
0: Oke.
1: Nggak jauh dari studio.
0: Nggak jauh sih ya.
1: Salam hormat untuk abang-abang yang di studio ya.
0: Siap, baik. Ingin rasanya Pak Baltazar hadir ke sini karena mungkin ada keterbatasan waktu dan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan begitu ya Pak Baltazar ya.
1: Iya.
0: Siap, betul. Mantap, gak masalah itu, no big deal lah, seperti itu ya. Oke, baik, tema kita mengenai diaspora Batak dari perantauan untuk pemberdayaan kampung halaman. Kita tahu begitu banyak orang-orang Batak yang merantau, tidak hanya ke beberapa provinsi di Indonesia, pun halnya juga di luar negeri, untuk mengadu nasib, untuk menambah ilmu, untuk hal lainnya menambah pundi-pundi dalam kehidupan. Apa yang perlu kita ketahui berkaitan dengan diaspora Batak dari perantauan untuk pemberdayaan kampung halaman? Sebenarnya hal apa yang penting perlu penjelasan dari diaspora Batak ini sendiri? Silakan Pak Baltazar.
1: Ya, Bang Darmawan dan pendengar yang kami sayangi, hormati. Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional yang bulan ini memang kita sambut dan rayakan, kita

0: tidak hanya diajak mengenang sejarah lahirnya kesadaran kebangsaan Indonesia, tapi juga merefleksikan bagaimana semangat kebangkitan itu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat kita pada hari ini dalam konteks sekarang. Salah satu kekuatan sosial atau potensi yang selama ini kita sadari dan perlu kembangkan adalah peran penting dalam pembangunan bangsa, peran diaspora atau komunitas perantau, termasuk diaspora Batak yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Selama ini kan diaspora sering dipahami hanya sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita memahaminya dalam pengertian yang lebih luas.
1: Baik.
0: Diaspora adalah kelompok masyarakat yang hidup di luar tanah asalnya, tanah kelahirannya, baik karena pendidikan, pekerjaan, maupun usaha-usaha atau pilihan profesinya, tetapi tetap memiliki keterikatan emosional, sosial, dan budaya. Dan juga tentunya dengan ekonomi, dengan kondisi sosial ekonomi kampung halaman. Dalam konteks inilah sebenarnya, katakanlah kita mengajak masyarakat Batak diaspora itu bukan hanya mereka yang berada berada di luar seperti di Singapura yang banyak, Australia, Eropa, dan Amerika, tetapi juga para perantau yang ada di Jakarta, Batam, Bandung, Surabaya, Kalimantan, Papua, dan berbagai kota lain di Indonesia. Memang budaya merantau sendiri sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Batak atau orang Batak. Merantau bukan sekedar perpindahan geografis, melainkan proses pembangunan, membangun kehidupan dalam tanda kutip, pendidikan dalam kaitan pendidikan, jaringan sosial, dan kemandirian ekonomi. Jadi nilai-nilai seperti kerja keras, solidaritas, keluarga, semangat belajar, dan keberanian menghadapi tantangan menjadikan masyarakat Batak mampu beradaptasi di berbagai bidang profesi. Mulai dari di bidang pendidikan, bahkan di birokrasi, di hukum, seperti jadi lawyer, bidang kesehatan, bisnis, hingga di bidang teknologi atau pendidikan di bidang teknologi. Dalam sejarah kebangkitan nasional kita, kaum terdidik dan berbagai daerah ini termasuk tanah Batak sebetulnya sudah memerankan peranan penting dalam membangun kesadaran kebangsaan. Semangat ini saya kira perlu ditransformasi secara berkelanjutan dan dipertegas melalui Sumpah Pemuda yang kemudian beragam suku dan budaya ada dalam identitas nasional kita Indonesia. Karena itu semangat diaspora Batak sejatinya tidak dapat dipisahkan dari semangat kebangkitan nasional itu sendiri. Membangun diri juga tidak lupa untuk membangun bangsa secara bersatu. Bang Darmawan, di era modern, kontribusi diaspora menjadi semakin strategis. Baik Indonesia dan berbagai kajian pembangunan menunjukkan bahwa diaspora itu memiliki peran besar dalam mendorong investasi, transfer pengetahuan, jejaring usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat, terutama yang ada di daerahnya, daerah asalnya. Remitansi pekerja dan perantau Indonesia dari luar negeri bahkan mencapai miliaran dolar setahun dan menjadi salah satu penopang ekonomi nasional kita sebetulnya. Namun kontribusi diaspora ini tidak hanya diukur dari uang yang dikirim pulang, mm-hmm. jauh lebih penting adalah transfer pengalaman mm-hmm. dan etos kerja, pendidikan dan jaringan global yang dapat membuka peluang bagi daerah asal kita. Mm-hmm. Nah, ini yang perlu dielaborasi. Mm-hmm. Jadi dengan demikian, diaspora Batak memiliki potensi besar mm-hmm. dalam pemberdayaan sosial ekonomi di kampung halaman. Mm-hmm. Banyak perantau membantu pendidikan keluarganya secara spontan, tetapi ada pembangunan rumah ibadah juga dilakukan, mm-hmm. memberi beasiswa mahasiswa untuk pendidikan lebih lanjut, mm-hmm. kegiatan sosial adat, mm-hmm. hingga membuka lapangan kerja di daerah asal. Hmm. Tidak sedikit pula yang mulai membangun usaha berbasis pertanian, hmm. pariwisata, peternakan, ekonomi kreatif, dan digitalisasi UMKM di kawasan Danau Toba, maupun daerah lainnya di Sumatera Utara.
1: Okay.
0: Tantangan ke depan adalah bagaimana energi diaspora ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Hmm. Itu yang menjadi penekanan kita. Bagaimana energi diaspora itu terhubung dalam gerakan kolektif atau setidaknya lebih berencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu ada perlu kolaborasi antara komunitas perantau, pemerintah daerah, dunia pendidikan, pemangku adat atau lembaga adat, bahkan generasi muda, agar diaspora kita benar-benar menjadi kekuatan transformatif bagi kehidupan sosial ekonomi.
1: Okay.
0: Jadi Hari Kebangkitan Nasional mm-hmm. mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa kemajuan bangsa lahir dari kesadaran bersama untuk bergerak dan berkontribusi. Mm-hmm. Dalam konteks hari ini, diaspora Batak membuktikan bahwa perantauan bukan berarti meninggalkan kampung halaman, mm-hmm. tetapi tetap melekat di hati, tetap memperluas jalan pengabdian bagi masyarakat dan bangsa.
1: Baik.
0: Jadi wujudnya sebetulnya setara ya, mm-hmm. kepedulian dengan tantangan dan masalah-masalah nasional, mm-hmm. kita juga tidak bisa lupa dan mengesampingkan tantangan yang dihadapi oleh daerah kita. Begitupun daerah, katakanlah masyarakat Toba, Taro, Simalungun, Pakpak, Mandailing, dan seterusnya itu. Di situ kelihatannya menjadi perhatian kita. Jadi esensi pergerakan ini adalah kebersamaan.
1: Okay.
0: Bagaimana kebersamaan ini terhubung, terstruktur.
1: Baik.
0: Nah, mungkin situ yang perlu didiskusikan bagaimana instrumennya yang bisa menghubungkan itu. Apakah pemerintah daerah kah, atau lembaga-lembaga masyarakat sipil di daerah.
1: Baik.
0: Cukup atau kolaborasi dari tiga stakeholder itu, pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat sipil daerah, termasuk gereja atau lembaga agama, dengan perantau itu, perantau atau diaspora yang kita sebut tadi.
1: Baik.
0: Jadi itulah pentingnya saya kira kolaborasi, Pak. Persatuan demi kemajuan bangsa.
1: Itu yang terpenting.
0: Nah, itu dulu yang mungkin saya bisa sampaikan ya.
1: Baik. Pak Baltazar, kalau kita berbicara akan hal itu berkaitan dengan diaspora, apakah bisa dibilang bahwa bisa dibilang kurang puasnya orang atau kelompok atas ketidak ketersediaannya lahan mencari nafkah atau tidak ketersediaan tempat untuk mendapatkan hal-hal baru, pencapaian ilmu baru, jadi mereka keluar untuk mencari yang terbaik begitu menurut Pak Baltazar?
0: Ya, itu tadi kan sebetulnya saya sudah singgung sedikit ya, bahwa banyak perantau meninggalkan daerah asalnya itu berbagai faktor dorongan. Ada yang memang mengejar pendidikan, terutama pendidikan yang berkualitas. Betul. Di pusat-pusat pendidikan kita di Indonesia maupun di luar. Ada juga memang yang dengan motif itu tadi sudah sosial ekonomi yang mau menjangkau atau memperoleh peluang-peluang yang lebih baik lah.
1: Jadi ya, mencari peluang baru begitu populer. Ya Pak ya?
0: Iya, mengadu nasib katakanlah begitu ya.
1: Baik.
0: Sekaligus berkontribusi.
1: Oke. Baik, Pak Baltazar, kita tahan dulu untuk kebersamaan kita, sangat menarik, dan kita pun juga nanti akan berinteraksi dengan pendengar kita. Silakan untuk semuanya, Anda bisa dapat berinteraksi berkaitan dengan tema yang sangat menarik. Sekali lagi, dengan temanya adalah diaspora Batak dari perantauan untuk pemberdayaan kampung halaman. Ya, nanti kita jeda dulu lagu untuk kebersamaan kita kali ini. Jadi Amang Inang Namborung, Amang Boru Lai dan Ito Ha Anggi, pendengar semuanya, kita tahan dulu Pak Baltazar, kita akan dengarkan lagu, boleh ya, sambil Pak Baltazar
0: berikan
1: dari pagi ya, atau sampai dengar. Ya, dari pagi mungkin banyak meeting-meeting. Jadi kita tahan dulu biar mengenang indahnya lagu-lagu dari kampung halaman Pak Baltazar. Kita dengerin dulu ya, Pak ya. Oke, baik. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak, Pro Opat RRI Jakarta.

0: Din. Tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan, Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh, Sob. Mulain hari ini, sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya, namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Cang, kenapa sih hidup kita tuh susah banget? Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
4: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, eh? Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar. Tapi kan bisa diatasi. Asal kita ini rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuma ngandelin nasib. Hah? Harus kerja keras.
3: Iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Hah, orang-orang cuma pada bilang hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
4: Iya, benar. Rezeki emang dari Allah. Tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit tambahan.
3: Oh gitu ya, Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
4: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
3: Wah, iya deh, Cang. Kalau gitu, Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih ya, Cang. Doain Udin terus deh, biar sukses hidupnya.
4: Amin.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Podcast Manjua-jua. Salam Hobat Rakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas. Salam Batak.
1: Horas, jua-jua. Jua-jua. Salam Batak. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang, Nantulang, Ipar, Lai, Ito, Abang, Anggi, pendengar Pro 4.
2: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
1: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, salam

0: kembali lagi di sini di acara apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Masih bersama Au Darmawan Ismail di sini, pun halnya juga bersama narasumber yang masih sedia untuk menginformasikan, menjelaskan pemaparan mengenai tema diaspora Batak dari perantauan untuk pemberdayaan kampung halaman. Bersama Pak Baltasar Siagian SA, anggota Intellectual Think Tank Batak Center. Pak Baltasar masih bersama ya Pak ya?
1: Siap.
0: Ya.
1: Masih
0: semangat. Ini nampaknya semangat kali ya. Dari pagi mungkin Pak Baltasar berkegiatan hingga malam hari ini untuk mensosialisasikan. Kita mengundang untuk pendengar-pendengar kita melalui WhatsApp ya. Boleh ya Pak Baltasar ya? Oke, silakan.
1: Baik, baik.
0: Iya, 0812-112-4928 melalui chat WhatsApp dan telepon WhatsApp. Sudah hadir nih Pak, dari Jember bersama Mas Orik. Horas, selamat malam Mas Orik.
2: Horas, menjujur, selamat malam Bang Oman dan juga Pak Baltasar.
0: Oke.
1: Selamat malam ya.
2: Malam ya. Horas ya Pak ya. Horas. Salam persaudaraan dari salam Pancasila, salam Abatakon dan juga salam persaudaraan dari Jember ya
0: Pak. Oke, baik. Silakan Pak Mas Orik.
2: Sebelumnya saya mau tanya untuk Pak Baltasar, Pak Baltasar ini aslinya Sumatera Utara sebelah mana Pak ya? Aslinya Pak ya?
0: Aslinya sebelah mana Pak Baltasar? Sumatera Utaranya?
1: Iya. Saya kan marga Tarigan.
0: Tarigan.
1: Jadi
2: Tarigan.
1: Batakaro. Mm-hmm. Batakaro itu daerah Kaya. Wilayahnya ya daerah Beras Tagi, Kabanjahe sampai ke Tiga Pinangan.
2: Oh,
1: jadi kalau di kawasan Danau Toba dia ada di sebelah utara ya.
2: Mm-hmm.
1: Dari kawasan.
2: Oh, utara baik. Baik, tapi tidak apa-apa ya. Tadi saya sudah terlanjur untuk menyampaikan upasa dengan Batak Toba ya. Tapi karena tadi tidak tahu bahwasanya Pak Baltasar ini pokoknya apa tadi. Oh, baru tahu saya sepukar loh seperti itu. Baik. Jadi saya sempat menyampaikan pertanyaan dari awal. Cuman saya mengira kalau Pak Baltasar ini juga seorang diaspora di luar negeri. Tapi ternyata bukan. Hanya mungkin hanya yang mengurusi bagian itu. Tapi makanya tadi sempat saya hapus dan sekian kembali untuk saya susun kembali untuk pertanyaan yang ya apa
0: yang
2: untuk yang bagi
0: ya?
2: Diaspora yang pertanyaan terbarukan seperti itu nanti siap. Bisa bangun bacakan nanti.
0: Siap.
2: Sebelumnya mau lihat gudang biar tertupa bukan itu Pak ya apa biar batakan apa ya Pak ya lupa saya kalau terima kasihnya
0: terima atau kasih
2: Pak mau lihat ya
0: mau lihat atau
2: batakan rumahnya
1: mau lihat dan bujur juga
0: ya,
1: memang kalau
0: juga.
1: Dalam
2: bujur ya bujur baik bujur bujur
0: oke baik
2: salam salam untuk Opung Rista Julia Bang Oluan juga dan semuanya pendengar siap berobat dan jelas semoga sehat selalu seperti itu baik bujur Pak Batak saja juga bangun. Baik, selamat malam. Horas Majua-jua.
0: Horas Majua-jua. Oke, baik. Ya, kita tadi Mas Orik langsung dari Jember nih Pak. Karena kenapa jauh sampai Jember? Kita bisa terdengar melalui dengan aplikasi RRI Digital ya. Download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store. Iya, Mas Orik sudah mengirimkan beberapa pertanyaan ya. Beliau ini memang peduli concern terhadap budaya. Ada 7 pertanyaan nih Pak. Iya, yang pertama, sepengetahuan Pak Baltasar, ada berapakah diaspora Batak yang saat ini sedang berada di luar negeri?
1: Angka perkiraan ya, tapi kalau angka yang karena itu dinamis juga toh, banyak yang merantau dalam kerangka pendidikan, tugas instansi maupun pendidikan lanjut gitu ya. Tetapi semua saya kategorikan itu ya memang kalau dibandingkan yang berdomisili di kawasan daerah Batak ya daerah kawasan Danau Toba dengan yang diaspora saya memperkirakan dia bisa lebih besar yang berada di luar ya, di luar daerah asal. Jadi baik yang di dalam maupun di luar negeri. Kalau dua di luar negeri ya memang saya tidak update dengan data, tetapi yang di luar negeri bisa dibilang bisa mencapai jutaan juga ya,
0: betul.
1: jutaan
0: Oke, seperti itu ya, jumlahnya bisa dikatakan jutaan ya hingga saat ini. Tapi apakah sepengetahuan Pak Baltazar sendiri dari internal Batak Center atau dari mungkin pemerintah Indonesia pada khususnya mentotalkan atau mempunyai data yang valid seberapa banyak diaspora Batak pada khususnya dan diaspora daerah lain pada umumnya di luar negeri?
1: Perkiraan tadi jutaan saya sebut ada 1,4 juta jiwa
0: ya,
1: yang perantau di dari total populasi suku Batak. Suku Batak ke lima puak itu sekarang bisa mencapai lebih 8,4 juta masyarakat Batak. Jadi dengan demikian yang banyak ini yang tidak kalah pentingnya tidak kalah banyaknya adalah di kota-kota mulai sepanjang Sumatera juga ada, mulai dari Lampung, Riau, sampai Banten, Tangerang, Jakarta, Bogor, gitu. Nah itu yang jadi bagaimana dia bisa kita memang Batak Center sendiri saya kira belum pernah melakukan sebuah
0: pendataan yang lebih spesifik ya Pak.
1: Pendataan gitu ya. Karena toh memang juga secara kependudukan mereka ada terintegrasi dengan NIT atau kependudukan di daerah tinggal.
0: Betul.
1: Karena ada yang sudah menetap tahunan ya, jadi bukan artinya merantau dalam tempo yang singkat, bukan sekedar berkunjung, tetapi melakukan aktivitas yang cukup panjang dari sisi waktu dan aktivitas sosial
0: ekonomi. Begitu ya. Oke. Ini ada informasi terbaru kan ya?
1: Nah, jadi dari sisi itu memang potensi ini saya kira dia punya nilai lebih tadi dari sisi kekayaan pengalaman.
0: Betul.
1: Tapi juga punya kekayaan finansial yang sudah siap membantu secara ekonomi. Kedua ini saya kira sama pentingnya ya, bantuan yang bersifat non materi, pengalaman-pengalaman itu bisa ditransformasikan atau dikirim dalam kerangka penguatan SDM kita di daerah asal kawasan Danau Toba gitu. Oleh karena itu ya. Oleh karena itu ada dua aspek itulah. Terutama dalam kerangka pendidikan dalam arti luas, jadi tidak hanya bertumpu pada mengandalkan pendidikan formal, tetapi lebih kepada penyetaraan kualitas di bidang vokasional dan penguasaan-penguasaan ilmu terapan di agrobisnis, di pertanian, bahkan kegiatan-kegiatan seperti itu.
0: Oke, baik. Ini sedikit ada informasi terbaru kan kaitannya dengan diaspora yang ada, terdapat lebih dari 12 juta diaspora atau perantau suku Batak yang tersebar di seluruh Indonesia nih Pak Baltazar. Ini menjadikan salah satu kelompok etnis dalam angka migrasi tertinggi. Wow, keren banget. Oke, baik. Baik.
1: Saya kira itu update yang terbaru.
0: Update terbarukan ya. Baik. Pertanyaan kedua dari Mas Orik nih Pak Baltazar. Apa harapan dan hal positif yang bisa Pak Baltazar sampaikan kepada seluruh diaspora Batak di negeri rantau masing-masing?
1: Yang tadi kita sudah singgung juga bahwa sebenarnya kepedulian bantuan dalam bentuk bantuan itu secara spontan, alamiah lah ya, sudah ada, sudah terwujud juga. Tapi mungkin kami menilai atau mengukur bahwa akan lebih efektif kalau kolaborasi itu istilahnya bisa kita katakan terstruktur, kolaborasi yang bisa dimediasi, atau saya kira salah satu data center siap menjadi penghubung, katakanlah institusi intermediasi antara perantau dengan masyarakat masyarakat kita yang ada di kampung halaman. Begitu.
0: Okay. Ya. Pertanyaan ketiga, dalam hal ini apakah Pak Baltazar sependapat jika diaspora kita di luar negeri adalah pahlawan devisa?
1: Maaf.
0: Iya.
1: Apa tadi?
0: Dalam hal ini apakah Pak Baltazar sependapat jika diaspora kita di luar negeri ini adalah pahlawan devisa?
1: Oh iya, iya. Kalau itu betul.
0: Betul ya, Pak. Ya. Oke.
1: Betul. Jadi angka itu saya kira ada di pemerintah ada dalam secara umum kan ya seperti sumbangsi perantau atau tenaga kerja di luar negeri terhadap devisa negara itu sangat signifikan ya. Cuma angka palingnya kan tentu memang perlu kita cek lagi.
0: Betul.
1: Sehingga kita tidak apa nanti ya salah mengukur.
0: Benar, benar. Oke.
1: Okay. Dalam iya.
0: Baik. Oke. Okay. Pak Baltazar, kita tahan dulu biar lebih kita semangat lagi untuk perbincangan yang sangat menarik ini. Kita dengarkan lagu dulu boleh ya, Pak ya?
1: Silakan, ya baik.
0: Oke, okay. Ini lagu requestan dari Mas Orik. Walaupun beliau orang Jawa, tapi suka sekali lagu-lagu Batak, khususnya lagu dari Trio Ambisi ini dengan judulnya Janji Mima. Dan ada lagi lagu berikutnya adalah tulisan Salamai. Ada lagu lainnya yang pastinya kita juga akan putarkan, yaitu lagu dengan judul ini sebentar ya Bapak ya, Duo Naima Rata dengan Hasyan Naburjo. Kita dengerin dulu ya Pak ya.

0: Horas Mejuah-juah
1: Juah-juah
0: Salam Habatakon Opung Tulang Nantulang Amang Inang Namboru Amang Boru Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas-horas. Salam Habatakon.
2: Horas mejuah-juah, juah-juah, salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Proopa TRRI Jakarta, masih bersama Audermon Ismail di sini, dan halnya juga narasumber yang tidak bosan untuk selalu menginformasikan kaitannya dengan tema kita kali ini. Pak Baltazar masih bersama ya, Pak? Halo, Pak Baltazar. Pak Baltazar. Iya, nampaknya terputus. Kita akan mencoba menghubungi beliau kembali.

0: Oke, baik, sudah terhubung kembali bersama Pak Baltazar. Pak Baltazar masih bersama ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Ini kita masih meneruskan pertanyaan dari Mas Orik yang pertanyaan yang keempat. Sepengetahuan Pak Baltazar sendiri, apakah para diaspora Batak di luar negeri itu masih menerapkan nilai dan norma Habatakon di kampung halaman mereka, Pak?
1: Sepenuhnya saya yakin. Cuma mungkin ya intensitasnya karena lingkungan sudah bukan lingkungan nasional atau lingkungan budaya Batak, ya dia memang pasti secara intensitas dia melakukan atau prosesi adat ya mungkin jarang ya, tetapi nilai-nilai atau pemahamannya saya kira tetap. Karena itu salah satu yang biasanya ada adalah rindu untuk halaman itu. Ini sesuatu yang harus dikelola, di-maintain, sehingga dengan demikian rasa rindu itu menjadi sebuah terfasilitasi, tidak harus sering pulang, ya kan, sering pulang dalam arti fisik. Tetapi perhatian dan wujud kepedulian itu bisa dalam bentuk-bentuk mendukung adat atau budaya di daerah. Nah, wujudnya memang sudah tersublimasi dalam kepedulian terhadap keluarga atau cara-cara adat di keluarga. Pasti ada atensi atau wujud kepedulian yang bisa diberikan oleh mereka.
0: Seperti itu ya, Pak ya. Oke. Baik. Berikutnya yang kelima, sepengetahuan Pak Baltazar, hal positif apa yang bisa ditularkan oleh diaspora Batak di negeri rantau mereka, terutama yang berhubungan dengan nilai Habatakon tadi ya, Pak ya. Sudah ya, Pak ya. Oke. Sepengetahuan Pak Baltazar, apa tantangan utama yang dihadapi oleh para diaspora Batak di negeri rantau mereka masing-masing?
1: Ya, jadi umumnya kan komunikasi itu melalui personal keluarga ya, keluarga. Tidak ada, belum ada misalnya ruang komunikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Mungkin lembaga agama, khususnya gereja, yang ada komunikasi

0: bantuan uang kepada keluarga ketika menghadapi suka maupun duka.
1: Baik.
0: Gitu ya. Suka maksud saya adalah pesta keluarga, pesta kirim.
1: Yeah.
0: Begitu juga duka kalau ada duka cita di lingkungan keluarganya, dia juga memberikan atensi. Nah, tapi itu kan sangat natural memang, alamiah.
1: Betul.
0: Yang perlu dikelola sehingga itu saja baik, tetapi tidak cukup.
1: Itu tidak cukup sih, gitu ya. Oke, baik. Kita tahan dulu, masih ada pertanyaan dari Mas Orik. Kita ada penelpon dari Ibu Helmi di Tangerang. Saya angkat dulu ya, Pak.
0: Silakan ya.
1: Oke. Halo, Horas, selamat malam Bu Helmi.
2: Horas, selamat malam Bang Lawan.
1: Selamat malam Ibu. Langsung Ibu, silakan.
2: Ya. Horas, Pak Baltasar.
0: Horas.
2: Sian Helmi Tanjung dari Minangkabau.
1: Orang awak ini.
0: Uy, luar biasa.
2: Orang awak Pak Baltasar. Oh, ya.
0: Ambo, ya.
1: Ambo.
2: Ya. Baiklah Pak, orang Batak itu atau orang Sumatera Utara itu sangat mementingkan pendidikan ya. Walaupun dia hidupnya susah atau bagaimana ya, harus penting pendidikan. Yeah. Jadi yang saya tanyakan di sini, sejauh manakah internal Batak Center membantu pemberdayaan kampung halaman untuk memajukan pendidikan? Itu tanya saya sedikit ya, Pak.
0: Ya, ya.
2: Ya, terima kasih Pak.
0: Jawab aja ya.
1: Okay.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih.
1: Mau lihat ya Bu Helmi.
2: Ya. Terima kasih. Mau lihat di godangnya.
1: Oh, no. Bujur.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Bang Wawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja silakan.
0: Ya, memang Batak Center sudah mulai ya, tetapi saya harus katakan perlu peningkatan juga memang. Ada program juga yang dilakukan oleh Batak Center dalam perwujudan beasiswa. Gitu. Ini juga
1: Halo, Bapak? Pak Baltazar? Oke, mungkin terputus kembali. Saya coba untuk terhubung.

0: Iya, mungkin sedikit gangguan teknis, namun kita akan berupaya juga untuk terhubung kembali bersama Pak Baltazar, ya, yang kaitannya masih berada di daerah Jakarta Pusat, ya, mengikuti satu event atau acara di sana. Dan tadi masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, ya, kaitannya dengan tema kita kali ini. Ya, kita mencoba untuk terhubung kembali dan saya akan mencoba melalui telepon sambungan WhatsApp, ya. Kita akan coba. Oke.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam.
0: Ya. Oke, iya, kita melalui telepon biasa. Ini WhatsApp ya, Pak, ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik. Iya, tadi pertanyaan dari Ibu Helmi, silakan Pak, dari Tangerang.
1: Iya, Beta Center sudah memulai gitu ya, tetapi perlu diintensifikasi ya. Jadi sekarang memang ada program juga untuk beasiswa. Beasiswa itu secara selektif dan ada kesempatan bagi secara apa calon siswa untuk proaktif mendaftar melalui apa. Nah, saya baru-baru ini apakah kuota sudah terpenuhi atau belum, saya kurang update dengan sekretariat Batak Center ya, tetapi itu ada. Mudah-mudahan ini juga memang mendapat dukungan dari diaspora sehingga intensitas dan volumenya atau skalanya bisa lebih banyak lagi yang dibantu.
0: Okay. Gitu. Seperti itu ya. Okay.
1: Yeah, yeah.
0: Baik. Seperti itu untuk Ibu Helmi yang ada di Tangerang. Ini masih ada satu Mas Orik di Jember. Sepengetahuan Pak Baltazar, adakah kontribusi nyata yang dilakukan oleh diaspora Batak di negeri rantau mereka masing-masing? Misalnya dalam hal ilmu pengetahuan dan sebagainya.
1: Oh, jadi yang dimaksud ditanyakan ke tempat domisili atau daerah di di mana mereka tinggal ya?
0: Iya, seperti itu. Jadi ada kontribusi yang dilakukan diaspora Batak yang ada misalkan di Amerika, misalkan di rantau masing-masing dalam ilmu pengetahuannya atau apapun.
1: Oh, tentu ya. Ya, karena bagaimana ya? Karena dia dalam posisi sebagai perantau atau diaspora yang tinggal di luar negeri, dia sangat berhubungan dengan lingkungan, pertama lingkungan kerja atau tugas-tugas yang sedang diemban, maupun kesempatan dia menyerap ya, menyerap pengetahuan, pengalaman-pengalaman di daerah tinggalnya, di negara tinggalnya, sehingga dengan demikian tentu perlu dikemas ya, bisa diadaptasi untuk membantu masyarakat daerah asalnya, begitu. Tetapi yang jelas ya, banyak sekali mereka menekuni bidang teknologi, menekuni bidang pendidikan oleh karena tugas-tugasnya maupun memang mereka berada di sana dalam misi pendidikan gitu ya, misi pendidikan. Nah, itu tentu semua menjadi kontribusinya untuk apa istilahnya bagi daerah dia tinggal. Nah, tentu bersamaan dengan itu juga melalui KBRI kita, mereka ada komunitas-komunitas kecil yang terhubung sehingga dengan demikian mereka dalam sesama warga negara Indonesia maupun lebih spesifik ke sesama satu daerah atau satu daerah asal misalnya komunitas Batak di Amerika, mm-hmm. ya mereka punya punya semacam grup-grup uh-huh. yang menghubungkan mereka.
0: Baik.
1: Nah, itu yang saya kira bernilai mm-hmm. bernilai baik terhadap mereka yang sedang ada di sana maupun mengkonsolidasi sumbangsi kepedulian mereka terhadap daerah asalnya itu kira-kira.
0: Seperti itu ya. Oke. Iya, ya. Demikian untuk Mas Orik ya pertanyaannya. Mas Orik ini dari Jember mengirimkan umpasa Batak Karo nih. Sayang kepada anak Beru, bagi sindek-dek bubas tepung, bukla tetap tepung pelaceda. Artinya, mohon maaf salah penyebutan mungkin Pak Baltasar.
1: Ya, ya. Jadi hakikatnya itu umpasa itu adalah perlu langkah bijak ya, kehati-hatian bertindak sehingga tidak merusak struktur kekeluargaan,
0: baik.
1: Adat,
0: baik.
1: Maupun lingkungan gitu. Jadi tindakan-tindakan kita itu harus memang punya kearifan, kearifan budaya maupun kearifan pengetahuan untuk berlaku bijak ya di dalam setiap tindakan kita.
0: Baik.
1: Itu kira-kira terjemahan bebas ya,
0: bebasnya
1: lepasnya,
0: ya. Ada lagi satu lagi nih Pak Baltasar. Anak di Laki tuah Kalimbubu, anak di Beru tuah anak Beru. Gelaku sangkep ya. Ibas Anggelu, pemasu-masu di Batanari.
1: Ya, ya. Itu hakikat atau filosofi kearifan spiritualitas sebetulnya spiritualitas berdasarkan budaya ya bahwa anak laki-laki itu menjadi kita apa persembahkan pengabdiannya tanggung jawabnya kepada keluarga terhormat. Kalimbubu itu adalah pihak yang kita hormati secara adat karena dia yang pemberi kehidupan. Nah, kira-kira gitu ya.
0: Seperti itu ya.
1: Ya, dan anak perempuan itu di diabdikan bagi keluarga suaminya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi ke anak laki-laki di punya kewajiban memperlakukan hormat terhadap keluarga mertua mertua dari pihak perempuan mertuanya begitu juga sebaliknya perempuan kepada keluarga anak beru kepada apa namanya anak beru ini maksudnya diserahkanlah sehingga dengan demikian mereka ada terintegrasi dalam keluarga anak beru dan mereka akan selalu membangun relasi dengan kita keluarga kita sebagai apa pihak senina atau sembuya ya sampai inti begitu kira-kira.
0: Oke, baik.
1: Ya.
0: Pak Baltasar mungkin di akhir perbincangan kita berkaitan dengan tema yang sangat menarik mengenai diaspora Batak dari perantauan untuk pemberdayaan kampung halaman. Apa yang perlu kita fahami dan garis bawahi agar supaya saudara-saudara kita diaspora Batak yang di perantauan di dalam negeri maupun di luar negeri sana lebih peduli dan juga bisa membawa adat istiadat Batak di sana untuk diperkenalkan dan dilestarikan ke anak cucu yang mungkin lahir di luar daerah Batak. Silakan Pak.
1: Ya betul. Memang itulah hakikat hidup ya dalam berbudaya dalam konteks adat maka dia harus mengapresiasi terutama dalam nilai-nilai adat gitu. Nilai-nilai adat itu biasanya bisa diaplikasi atau diimplementasikan dalam konteks hubungan sosial yang positif dan memberi nilai tambah kearifan ya, kearifan dalam menyikapi semua kompleksitas kehidupan, hubungan sosial untuk mencari kebaikan bagi bersama, kebaikan bagi semua pihak, begitu. Jadi ada unsur adat itu sebetulnya pada ujungnya adalah implementatif dan sangat inklusif, berguna bagi kita, bagi masyarakat, saudara-saudara kita yang secara sosial memang harus kita bangun relasi-relasi yang membangun, gitu. Relasi yang mencerahkan, relasi yang membangun peradaban yang lebih baik, gitu. Itu saya kira, Bang.
0: Oke, seperti itu ya, baik. Pak Baltazar Siagian SE, anggota intelektual
1: Tarigan.
0: Oh, Tarigan, mohon maaf. Pak Baltazar Tarigan SE, anggota intelektual Think Tank Batak Center. Bujur, mau lihate pemaparan yang indah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diaspora yang di luar sana lebih inspiratif dan lebih dapat melestarikan, menjaga adat istiadat budaya Batak dan dapat melestarikannya kepada yang lain. Seperti itu ya, Pak Pak Baltazar. Iya. Saat ini apa masih berlangsung untuk kegiatan di sana, Pak?
1: Ini sebentar kan udah jam 10, kami akan akhiri juga pertemuan kami di sini.
0: Oh gitu.
1: Terima kasih banyak kesempatan ke Prompat dan pemirsa atau pendengar dari Prompat. Salam hormat, salam sehat.
0: Salam habatakon. Ya. Oke, sehat selalu buat Bapak. Sukses untuk di sana. Oke, mau lihat ya.
1: Horas.
0: Horas, Bapak. Horas.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Horas, mejuah-juah, juah-juah, salam habatakon. Opung, tulang, nantulang, amang inang, namboru, amang boru, ito, anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya, Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas-horas. Salam habatakon.

Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Masih bersama Audermawan Ismail di sini. Yang pasti kaitannya dengan tema kita kali ini tadi yang sudah dibahas bersama narasumber kita yaitu Pak Baltasar SA ya. Menyampaikan dengan temanya yaitu diaspora Batak dari perantauan untuk pemberdayaan kampung halaman. Informasi berkaitan dengan diaspora yang sukses di luar negeri, ada beberapa deretan wanita cantik berdarah Batak yang sukses berkarir di luar negeri. Ada yang jadi hakim. Wah. Ya, jadi salah satunya adalah Marissa Huta Barat ya. Ini merupakan Marissa Huta Barat yang lahir dan besar di Amerika, menjadi satu di antara wanita Batak yang berhasil menjabat sebagai hakim di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Ya, jadi Marissa Huta Barat ini berhasil mengharumkan suku Batak dan diaspora Indonesia di kancah internasional dengan jabatannya hakim perdata. Beliau itu menjabat mulai dari tahun 2020 tanggal 15 Agustus yang mengalahkan saingan yang berasal dari Partai Demokrat. Ya, jadi Marissa marga Batak Toba dari sang ayah yang berasal dari tanah Batak Sumatera Utara dan ibunya keturunan Tionghoa asal Thailand. Dan dibesarkan oleh opung atau neneknya sejak berusia 9 bulan dan bangga menjadi bagian dari Indonesia dengan warisan budayanya yang beragam. Marissa pun juga mengaku dari Indonesia dan belajar nilai-nilai kekeluargaan serta bahasa Batak sejak kecil. Jadi Marissa ini menempuh pendidikan jurusan psikologi di DePaul University tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan fakultas hukum di Loyola University dan lulus di tahun 2010. Nah, setelah lulus, Marissa melanjutkan kerja magang dengan Hakim Roland Balsam untuk pengadilan banding negara bagian Louisiana. Dan awal karirnya beliau ini sebagai pengacara cedera pribadi atau personal injury attorney. Ya, dari sinilah beliau ini banyak mempelajari dan memahami sudut pandang banyak orang dalam mengajukan kasus di pengadilan. Dan beliau pun juga berpengalaman sebagai pengacara di firma hukum Glica Williams yang berfokus menangani kasus perdata seperti kecelakaan lalu lintas, malpraktek medis, asuransi dan kasus lainnya. Dan sepanjang karirnya sebagai pengacara, Marissa pun ini juga memastikan pada setiap orang yang hadir di pengadilan ini merasakan penerimaan, merasa dihormati dan merasa suara mereka didengar oleh hakim yang berlaku adil dan tidak memihak. Wow, keren sekali.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Horas, saya Eva Manuru. Saya selalu dengar acara apresiasi budaya Batak pas Sadatahi. Di sana kita bisa menyatukan pendapat loh. Dan acara ini setiap hari Senin pukul 20 hingga 22.

Satu lagu dari Putri Ayu Shilain dengan Songon Bintang. Dan selamat malam buat yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Perompet FM Suara Budaya Jakarta di acara apresiasi budaya Batak. Audarmon Ismail bersama teman-teman yang bertugas, ada Pak Sabtono, ada Pak Narwondo, ada Lai Eko, Lai Dandi, dan juga ada teman-teman pemancar serta juga ada Lai Ibrahim. Yang pastinya di kebersamaan kita kali ini di Pro Opat RRI Jakarta di acara apresiasi budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Lai, dan Itoha Anggi, pendengar semua. Informasi mengenai tradisi ya, nyanyian onang-onang ini menjadi salah satu tradisi lisan dari Mandailing, Sumatera Utara. Tradisi ini biasanya hadir dalam pesta adat, terutama pernikahan. Nah, dalam penelitian berjudul Nilai Budaya pada Lirik Lagu Nyanyian Onang-Onang Suku Batak Mandailing di 2024 yang diterbitkan Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa, ini dijelaskan bahwa onang-onang merupakan kesenian tradisional berbentuk sastra lisan masyarakat Batak Mandailing. Onang-onang berisi cerita tentang perjalanan hidup pengantin. Kisahnya dimulai sejak masih di dalam kandungan hingga akhirnya menikah. Isi nyanyian pun juga dipenuhi nasihat orang tua kepada anaknya. Selain itu, onang-onang ini menjadi sarana menyampaikan doa, pujian, hingga pesan kehidupan melalui bahasa kiasan dan perumpamaan. Nah, nyanyian ini biasanya diiringi alat musik tradisional seperti gendang, suling, dan ogung. Dalam pelaksanaannya, onang-onang pun juga menjadi pengiring tortor pengantin dalam pesta adat Mandailing. Tidak hanya itu, di pernikahan tradisi ini pun juga

turut hadir dalam acara penyambutan tamu, syukuran rumah baru, festival budaya, hingga kelahiran bayi. Nah, jadi yang pasti ini bisa menjadi informasi terbarukan buat kita yang baru tahu kaitannya dengan mengenal onang-onang, tradisi lisan masyarakat Mandailing, Sumatera Utara. Silakan yang ingin merequest lagu boleh di 0812-112-4928. Kita dengarkan Family Taxi dari Paul Sitepu featuring B-Voice, lagu dari Karo untuk Anda semua di Apresiasi Budaya Batak, Propat, RRI, Jakarta.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Horas, menjuah-juah, salam habatakon, amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4. Saya, Tiomora Esther Maria Sitanggang, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, salam.

0: Jua-jua, Nujua-jua, salam Habatakon. Amang, Inang, Namboru, Amangboru, Tulang, Nantulang, Ito, Eda, pendengar Pro 4, saya Susirio Panjaitan, Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Hababatako.
1: Horas, Ngejua-jua, Jua-jua. Salam Pancasila. Amang, Inang, Tulang dan Tulang, Amangboru, Namboru, Lai, Ito, Anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada. Saya, Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih, salam.

0: Ya, kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Masih bersama Au Darmawan Ismail di sini. Ya, 0812-112-4928 atau telepon biasa di 0213504510 buat Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Lai, Ito, Ha, Anggi yang mau request lagu boleh, mau kirim salam pun juga boleh ya. Sudah ada beberapa WhatsApp yang harus saya bacakan ya. Ada dari Arnold Pasaribu ya, Arnold Pasaribu di Srengseng. Horas Lai, salam kenal, saya Arnold Pasaribu di Srengseng. Minta puterin lagu ya, Maxima Sapala Naung Hupili. Terima kasih Lai penyiar. Baik, oke nanti diputarkan. Oh, sudah ada penelpon. Horas, selamat malam.
1: Horas, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa dan di mana? Ya.
1: Dengan Ibu Umi.
0: Oh, Ibu Umi, Pesanggerahan. Belum tidur Ibu Umi?
1: Ya. Ah, belum. Nanti malu juga nggak bisa tidur.
0: Oh gitu ya,
1: Pak. Salam-salam ya Pak.
0: Boleh, silakan Bu Umi.
1: Buat semua teman-teman aja yang lagi dengerin Pro 4, selamat mendengarkan lagu-lagu dari budaya Batak.
0: Siap.
1: Lagunya enak-enak, lagunya dengarkan enak-enak. Selalu.
0: Baik, Ibu.
1: Terima kasih. Mau lihat
0: Buras, Godang. Buras. Salam buat Jawir.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mulyate. Oke. Itu Bu Umi dari Pesanggerahan ya. Baik, sudah ada lagi WhatsApp ya. Masih ditunggu untuk yang Anda mau berpartisipasi, request boleh 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ada selamat malam Abang penyiar, saya Ibu Marta Siregar dari Cempaka Putih. Putarin lagu dong dari Madu Matrio, Ahado Nasolo. Mau lihat teh. Salam buat pendengar Batak semuanya dan seluruh pecinta Pro 4. Terima kasih. Baik Ibu, nanti saya putarkan. Satu lagi ada dari Sarah Simbolon. Malam Abang penyiar, putarin dong Igor Siombing, Mau Lihat Teh Mainang. Lagu ini spesial banget, aku kirimkan buat mamaku yang di samping yang lagi denger ini. Mau lihat teh Abang Wawan. Nah, oke, terima kasih Sarah Simbolon di Banten. Baik, kalau begitu langsung saja saya putarkan lagu-lagu request pilihan dari Anda semuanya. Ini dia salah satunya, yaitu Igor Sihombing, Mau Lihat Teh Mainang. Oh, sebelum Mau Lihat Teh Mainang mungkin ini dulu deh. Oke, ya tadi yang pertama dulu ya. Oke, mana dia tadi? Oh ini, kita dengarkan dulu ya. Maxima Sapala Naung Hupilit. Tetap di sini di Pro 4 RRI Jakarta di acara Apresiasi Budaya Batak.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Eh lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.
2: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: buat gitu. Gitu maksud lo?
1: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
0: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabe juga.
1: Nah, itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabenya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga. Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
2: Horas mejua-jua, jua-jua, salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

Amanginang namburung amamurung lai dan ito ha anggi. Dengan terdengarnya lagu Otano Batak dari Trio Ambisi, tuntas sudah perjumpaan kita di acara apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Kami yang bertugas, Audarmon Ismail, ada Pak Narwondo, Pak Sabtono, Lai Eko, Lai Dandi pun halnya juga ada teman-teman teknik yang bertugas, ada Lai

Ibrahim serta Lai Ridwan dan juga teman-teman pemancar. Ucapkan pamit. Kita berjumpa lagi di acara yang sama di minggu depan, Apresiasi Budaya Batak Pro-4 RRI Jakarta. Mau lihat Egodang? Horas, horas, horas.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Senin, tanggal 18 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 19 Mei 2026 barengan sama Bang Arif yang bakal nemenin Abang Po di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awalin perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po ya, di pagi yang sejuk ini setelah semalam Jakarta diguyur hujan cukup deras Abang Po ya. Hari ini kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan membahas tema cara takarrub kepada Allah di bulan Zulhijjah. Ya Bang Po yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bersama dengan Bang Isma Mahayatika, ketua dari Kidsma Foundation, yang akan bahas tema optimalisasi tumbuh kembang anak di usia dini. Abang Po bisa ikuti obrolan selengkapnya nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po ya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Dinda Permata dengan Hidayah, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 59 sampai dengan 67 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema cara takarrub kepada Allah di bulan Zulhijjah, ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Sudah tersambung bersama kami pagi hari ini Ustadz Hendra di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Hendra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, apa kabar? Sehat ya Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Ustadz kabarnya?
4: Baik, mudah-mudahan Abang Po para pendengar kita juga dalam kondisi sehat, yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik.
3: Amin. Insyaallah. Amin insyaallah. Ya, hari ini tema kita adalah mengenai takarrub ini ya Pak Ustadz. Ya, bagaimana cara takarrub kepada Allah di bulan Zulhijjah? Takarrub atau mendekatkan diri ya, atau PDKT kalau kata anak zaman sekarang gitu ya Pak Ustadz ya, kepada Allah. Dan apakah misalnya dengan melaksanakan ibadah yang wajib seperti sholat lima waktu gitu, itu cukup menjadi sarana untuk kita takarrub, atau ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan Pak Ustadz, dan apa urgensinya dalam kehidupan kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz Hendra.
4: Baik Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok semua dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Saindra dan Bang Arif. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan kebaikan yang lebih baik. Bagi Abang Pok sekalian yang sedang berjuang, menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, satu doa terbaik. Semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi dalam perjalanan, yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini, satu doa terbaik pula, semoga Allah mudahkan, Allah berikan kesehatan, keselamatan dalam perjalanan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, satu doa terbaik, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, di manapun saudara berada, ada empat bulan utama yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 36. Ada empat bulan utama atau bulan haram dalam Islam. Yang pertama adalah Muharram, yang kedua adalah Rajab, yang ketiga adalah Zulqa'idah, yang keempat adalah Zulhijjah. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, nah, saat ini kita sudah masuki satu di antara empat bulan utama itu, yaitu bulan Zulhijjah. Nah, oleh karena itulah tema kita di hari ini adalah cara taqarrub kepada Allah di bulan Zulhijjah, di antara satu bulan utama dalam Islam ini. Ma makna taqarrub? Apa itu artinya taqarrub? Taqarrub itulah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Allah, Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, di manapun saudara berada. Yang pertama, ya, cara mendekatkan diri kepada Allah di bulan Zulhijjah inilah puasa pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah, atau dikenal dengan Tarwiyah, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Nah, boleh tidak Ustaz dari satu sekarang? Ya, 9 hari dianjurkan oleh Rasulullah karena menghapus ya 9 Zulhijjah itu, ya Arafah itu sungguh luar biasa. Boleh tidak dari sekarang? Boleh saja, dan tentu akan lebih baik. Tapi kalau tidak bisa dari saat ini, ya mungkin ya Tarwiyah dan Arafah. Nggak bisa juga Tarwiyah, ya Arafah. Dalam beribadah lebih banyak, tentu akan lebih baik, ya. Dan mudah-mudahan Allah izinkan bisa lebih banyak dari hari ini dan seterusnya. Tapi umpama tidak bisa, maka di tanggal 8 Zulhijjah atau dikenal dengan hari Tarwiyah, ya, Ustaz nggak bisa juga lah, Tata, ya. Nah, tanggal 9 lah. Anda bisa juga, Ustaz, ya tidak berdosa. Tapi kalau dikerjakan namanya sunnah, itu akan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, tidak berdosa. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Nah, apa manfaatnya? Di beberapa hadis Rasulullah dikatakan bahwa jika kita mampu melaksanakan puasa, terutama di hari di hari Arafah, 9 Zulhijjah, di saat saudara-saudara kita yang sedang menaikkan ibadah haji wukuf di Padang Arafah, dan kita yang tidak wukuf di Padang Arafah kemudian berpuasa sunnah Arafah, maka pahalanya menghapus dosa satu tahun berlalu. Dan itu luar biasa. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa ya berpuasa, terutama ya di tanggal 8 dan 9 Zulhijjah ini. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Nah, yang kedua adalah zikir, memperbanyak zikir kepada Allah. Hari-hari Zulhijjah ini dianjurkan untuk dipenuhi dengan zikir dan takbir. Nah, jadi Masya Allah luar biasa, Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Nah, apa zikir yang kita baca? Ya, Subhanallah, Walhamdulillah, ya, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, jadi, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Ya. Allah berfirman ya, di dalam surat Al-Hajj, ya, di ayat 28 misalnya. Dan begitu juga di dalam ayat-ayat lainnya, dikatakan bahwa supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Jadi, Masya Allah luar biasa. Teruslah berzikir. Nah, bagi jamaah haji, zikir agung yang terus dikumandangkan bukan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar itu. Tapi adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, yaitu aku penuhi panggilanmu ya Rab. Nah, ini yang dilantunkan oleh para jamaah haji kita yang sedang menunaikan ibadah haji atau akan menunaikan ibadah haji di tanah suci. Nah, zikir ini adalah tanda hidupnya hati dan bentuk kedekatan seorang hamba dengan Rabnya, dengan Tuhannya. Karena Allah bizikrillah tatma'inul qulub, hanya mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa mengingat Allah ya, sehingga Allah pun ingat kepada kita, dan insyaallah kebahagiaan dunia dan akhirat itu menjadi milik kita dan keluarga. Nah, Bangpo, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, yang ketiga, cara kita takarrub mendekatkan diri kepada Allah selain tadi puasa, selain zikir, dan yang ketiga adalah yaitu adalah menjaga dan memperbanyak salat. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan anda rezeki yang banyak, kata Allah. Maka yang diminta oleh Allah, Allah tidak minta bayaran, tidak minta dan berbagai macamnya. Yang Allah minta adalah fasalli, salatlah engkau. Jadi masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang kita bertanya, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, mana nikmat yang banyak itu? Di saat saudara-saudara saya, tetangga saya diberikan kelebihan dalam harta, tapi saya segini-gini aja. Maaf, Abang Po, para pendengar sekalian, napas itu kata Allah adalah modal termahal dalam hidupmu. Kalau napasmu berhenti, semua keinginan-keinginan dunia ini akan berhenti segalanya. Semua pekerjaan, semuanya akan berhenti. Oleh karena itu kata Allah, selama masih ada napas, selama itulah pada dasarnya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita dan keluarga. Mudah-mudahan dengan semangat terus sholat, terutama sholat ini adalah kalau di bulan Zulhijjah tentu nanti ada salat Idul Adha, ya, dan tentu tidak hanya salat Idul Adha, tapi kemudian salat-salat wajib yang lima waktu dan salat sunnah lainnya, qabliyah, ba'diyah dan berbagai macamnya kita lakukan, dan insya Allah Allah pun akan memberikan keberkahan hidup bagi kita dan keluarga. Saya sudah sering cerita bahwa ada tiga panggilan Allah dalam hidup ini. Panggilan pertama adalah panggilan salat, panggilan kedua adalah panggilan haji, ya, panggilan ketiga adalah panggilan kematian. Nah, panggilan pertama, ya, dipanggil kita melalui azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bayangkan suara muazin, tapi bayangkan Allah lagi manggil kita untuk datang menunaikan salat ke masjid dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, penuhilah panggilan Allah itu, ya, dengan tiga cara, waktunya di awal waktu, yang kedua caranya berjamaah, yang ketiga tempatnya di mana azan itu dikumandangkan. Tapi tidak jarang kemudian kita pura-pura sibuk, pura-pura tidak dengar dan berbagai macamnya. Padahal minta rezekinya kepada Allah, ya, berdoanya kepada Allah, ya, merengik-rengiknya kepada Allah. Tapi tidak jarang kemudian pada saat Allah memanggil, kita pura-pura tidak dengar, pura-pura sibuk dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan kita tidak istiqamah sebagaimana keluarga Nabi Allah Ibrahim yang selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah keluargaku ini muqimah salah, yang senantiasa menunaikan salat. Dan masya Allah, luar biasa. Keluarga ini pun diabadikan Allah dalam peristiwa umrah dan haji yang sampai hari ini. Nah, Bangpo, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, yang kedua adalah panggilan haji dan umrah. Kita jawabnya adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kupenuhi panggilanmu. Menangis kita, Bangpo, para pendengar. Tapi tidak jarang kemudian ada di antara kita yang begitu semangat, ya, dengan segala keterbatasan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Viral di media sosial kita, misalnya ada berapa jamaah haji tahun ini yang telah menabung 20 tahun dan berbagai macamnya. Masya Allah, luar biasa, Allah panggil, ya. Dan dengan banyak lagi kisah-kisah lainnya yang menyentuh lubuk hati kita yang paling dalam. Itu artinya apa? Jika saudara-saudara kita saja dipanggil oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji, insya Allah ada masanya pula kesungguhan niat kita, doa-doa kita pun akan Allah kabulkan. Dan insya Allah tahun depan dan tahun berikutnya Allah izinkan pula kita untuk bisa berhaji. Doa terbaik, semoga saudara-saudara kita yang sedang akan berhaji ini Allah berikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Nah, Bang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, panggilan pertama, panggilan kedua masih bisa pura-pura dan berbagai macam. Panggilan ketiga tidak bisa. Itu panggilan kematian. Kalau ajalmu telah tiba, la yasta'hiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan, tak bisa dipendekkan. Tinggallah kita kemudian dimandikan orang, diikat dengan kain kapan 3 helai laki-laki dan 5 helai kain kapan perempuan. lalu kemudian kita disalatkan orang. Yang biasanya kita salat, kita disalatkan orang. Yang biasanya kita di belakang imam, kita berada posisinya maju di depan imam. Selesailah, lalu kemudian dibawa ke liang, masukkan ke dalam liang kubur, 1x2 meter tanah. Selesailah kehidupan kita. Maka wajar hidup ini pada dasarnya hanyalah menanti waktu salat dan waktu disalatkan. Hidup ini pada dasarnya ya hanyalah menjaga salat. Kalau Allah, kalau engkau jaga salatmu, maka Allah jaga hidupmu. Sempurnakan salatmu, Allah sempurnakan rezekimu. Dan Masya Allah luar biasa. Sesibuk apapun, jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan salat. Semoga Allah berkahi hidup kita dan keluarga. Semoga bagaimana Allah memberkahi keluarga Nabi Allah Ibrahim dan para Nabi-Nabi Salih lainnya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Yang keempat, ya, cara kita bertaqarrub kepada Allah, selain tadi adalah puasa sunnah 989 Zulhijjah, lalu kemudian zikir kepada Allah, dan ketiga adalah salat, yang keempat adalah berkurban, kepada berkurban yaitu ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, 10 Zulhijjah, lalu diteruskan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, atau dikenal dengan Hari Tashri'. Nah, jadi kurban ini bukan hanya menyembelih hewan, tapi juga menyembelih sifat buruk dalam hati kita. Apa yang menjadi penghalang kita, kedekatan kita kepada Allah? Yang menghalangi kedekatan kita kepada Allah adalah sifat kikir kita, pelit kita. Nah, itu yang membuat kita terhalang. Padahal nikmat itu datangnya dari Allah, yang membagikan nikmat kepada kita adalah Allah. Tapi tidak jarang kemudian ketika nikmat itu kita peroleh, harta itu kita genggam, tapi kemudian kita takut ya untuk berbagi pada sesama. Nah, oleh karena itu Allah jelaskan, inna atainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan anda rezeki yang banyak. Fasalli, salatlah engkau, wanhar, dan berkurbanlah engkau. Nah, Bang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, oleh karena itu niatkan untuk bisa berkurban di tahun ini bersama keluarga. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah izinkan, dan Allah terima ibadah kurban kita di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi ada Hari Tashri', Hari Dendeng, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jangan sampai nanti umpama lebarannya, Idul Adha-nya 10 Zulhijjah itu jatuh di tanggal di hari Rabu misalnya. Ya, berarti ada besok pagi inilah ke hari Kamis. Ya, Kamis berarti biasanya ada sebagian terbiasa puasa Senin Kamis. Lalu kemudian kita katakan ya puasa Senin Kamis besoklah 11 Zulhijjah. Nah, itu enggak boleh, haram hukumnya. Jadi 11, 12, 13 nikmatilah ya binatang kurban. Jadi Allah kasih kita spesial luar biasa. Bahkan almarhum Yusuf Qaradawi, seorang ulama besar dunia, itu mengatakan dalam bukunya, mengatakan bahwa tubuh manusia ini setidaknya butuh asupan daging satu kali dalam setahun untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Itu artinya tidak ada yang sia-sia. Allah perintahkan syariat berkurban ini. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, dan Allah izinkan, dan Allah terima ibadah kurban kita nanti. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya di manapun saudara berada. Nah, itulah empat cara taqarrub kepada Allah di bulan Zulhijjah ini. Tapi ada satu tambahan bagi yang berhaji, yaitu satu tambahan untuk taqarrub kepada Allah adalah saat wukuf di Arafah. Tidak ada lebih penting kecuali Allah. Nah, jadi Masya Allah luar biasa, Abang Po, para pendengar. Jadi bagi orang-orang yang berhaji, itu adalah satu yang diharuskan, ya diwajibkan, yaitu adalah wukuf di Padang Arafah. Maka pada saat itu, hari itu, di tanggal 9 Zulhijjah, semua jamaah haji akan kemudian berada di Padang Arafah ya, untuk melaksanakan prosesi ibadah haji. Dan umpama yang sakit pun dibawa menggunakan ambulan, tandu, dan berbagai macamnya. Dan bayangkan insya Allah, ya, suatu saat Allah izinkan pula kita untuk bisa berhaji. Bagi yang berhaji, Allah izinkan kembali. Yang belum berhaji, Allah mudahkan insya Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tahun kemarin juga saya dan istri pun melaksanakan ibadah haji. Merasakan bagaimana nikmatnya bisa wukuf di Padang Arafah. Karena pada saat itu, Masya Allah luar biasa. Haji itu adalah panggilan Allah. Ya, sekaya apapun kita, kalau Allah tak panggil, tak bisa. Tapi sedikit apapun harta kita, kalau Allah sudah manggilnya, tak ada satu pun yang bisa menghalangi. Tahun kemarin ada seorang marbot masjid, tukang bersih-bersih masjid di banyak tempat. Allah panggil melalui undangan Raja Saudi. Itu artinya apa? teruslah berdoa sampai suatu saat tangan kita ini mengangkat tangan, kita mengatakan, ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Menangis kita bampok para pendengar sekalian. Andai kata kita berangkat di kloter-kloter terakhir seperti saat ini, maka tentulah mikot kita, batas kita untuk memasang niat adalah di ya lam-lam di atas pesawat. Kita menangis, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, mudah-mudahan semua kita Allah izinkan untuk bisa wukuf di Padang Arafah. Jikalau hari ini ya, kita mungkin baru bisa puasa sunnah Arafah, teruslah berdoa. Sama seperti Sandra dulu, selalu berdoa. Ya Allah, kalau hari ini hamba cuma bisa puasa sunnah Arafah, ya Rab, izinkan suatu saat hamba bisa wukuf di Padang Arafah bersama istri, atau bersama suami, bersama ayah, ma, anak-anak, dan berbagai macamnya. Teruslah berdoa. Dan mudah-mudahan Allah berikan, Allah izinkan kita pula untuk dipanggil oleh Allah di waktu yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Itulah kira-kira di antara 4 dan 5 bagi yang berhaji. Mudah-mudahan satu di antara 4 bulan haram ini, bulan yang mulia ini, Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa berbuat kebaikan dan terhindar dari berbuat dosa dan maksiat dan berbagai macamnya. Barakallah, salam hangat dari Sandra. Pergi ke masjid membawa kurma, singgah sebentar membeli delima. Mari bertaqarrub kepada Yang Maha Esa di bulan Zulhijjah yang penuh pahala. Barakallah, salam haji, salam kurban, salam salat dari Sandra untuk Abang Pok, para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Sandra untuk waktunya. Ya Pak Ustadz, kalau tadi Pak Ustadz bilang takharub itu kan gak lepas dari sholat ya Pak Ustadz ya. Nah, apa bedanya kemudian kekhusyukan sholat di hari-hari biasa dengan di hari-hari mulia ya, hari tasyrik ini Pak Ustadz? Apa bedanya Pak Ustadz?
4: Ya, pada dasarnya sholat itu adalah takharub yang paling dekat antara kita dengan Allah itu waktu sholat Bang Arif. Jadi tidak ada jarak yang terdekat antara kita dengan Allah itu kecuali sholat. Mm-hmm. Coba bayangkan kepala kita ini yang paling mulia itu berada di titik yang paling terendah, yaitu di sujud. Hmm. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ya karena abudu wa iya karena stain, hanya kepada Engkau ya Rab aku memohon, dan hanya kepada Engkau aku hanya kepada Engkau aku menyembah, dan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Nah, apa bedanya di hari lain dibandingkan di hari Zulhijjah ini? Ya tentu pada dasarnya sama saja, tapi tentu inilah bulan yang mulia, satu di antara 4 bulan yang spesial. Lalu kemudian di bulan ini dilaksanakan perintah haji, di bulan ini pula diperintahkan kurban dan berbagai macamnya. Dan tentu akan berbeda. Kalau ditanya kehusukan sholat itu Bang, berbanding lurus dengan masalah yang kita hadapi Bang. Jadi Abang Arif, kalau dan Abang Pok misalnya, kalau lagi punya masalah, itu khusyuk gak sholatnya kira-kira? Lah kalau lagi punya hutang banyak gitu. Ya Allah.
3: Nikmat ya, banget kayaknya Pak Ustadz. Ya. Nikmat banget
4: jadi, kayaknya. Jadi itulah kadang-kadang, Allah kadang-kadang menyubit kita sedikit itu diantaranya. Bukan berarti Allah gak sayang pada kita. Pada dasarnya Allah ingin kita tuh mungkin boleh jadi lebih khusyuk sholatnya, ya kan? Lebih tumaknina dan berbagai macamnya. Jadi selalu berbaik sangka sama Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, insya Allah adalah pasti ada rahasia dari Allah. Jadi kalau ditanya oleh Bang Arif, kapan waktu khusyuk sholat itu, biasanya khusyuk itu adalah berbanding lurus dengan harapan kita kepada Allah. Kira-kira begitu Bang. Jadi kalau lagi banyak harapan, biasanya orang akan bisa berlama-lama di waktu sholat, berlama-lama di masjid, dan berbagai macamnya. Nah, oleh karena itulah dalam hidup ini tidak selalu ada nikmat, Bang. Kadang-kadang ada ujian, itu untuk sabar, untuk senantiasa berdoa, dan berbagai macamnya. Yang paling nikmat itu sebagaimana Rasulullah, Bang. Rasulullah itu sholat sebagai wujud syukur kepada Allah. Jadi sampai-sampai kakinya itu bengkak, lalu kemudian istrinya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku, ya Rasulullah yang maha mulia, bukankah engkau sudah diampunkan Allah? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Bukankah engkau sudah dekat betul sama Allah? Ya kan, kenapa sih masih semangat sholat sampai-sampai sholat sunnah qiyamul lail pun sampai kakinya membengkak? Apa jawabnya Rasulullah? Apa enggak boleh aku menjadi abdan syakuran? Nah, kira-kira jadi tingkatnya Rasulullah itu bukan lagi butuh Bang, ya butuh, tapi sebagai wujud syukur kepada Allah. Nah, mungkin mudah-mudahan pada kita sampai pada tingkat itulah kira-kira. Bagaimana Nabi Ibrahim juga dan para keluarga. Bayangkan saya selalu nangis Bang kalau berada di Masjidil Haram atau di Mekah atau di Madinah. Bayangkan sebuah keluarga Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, ya, saking taatnya kepada Allah, pengorbanannya itu, ya, hanya inna salati, salatku, hidupku, wa nusuki, wa ma yahya, wa mati, semuanya kata Nabi Ibrahim itu Allah semuanya. Apa balasannya Allah? Kehidupan, perjalanan hidupnya itu, bang, diabadikan Allah, diikuti oleh jutaan manusia, bang, setiap tahun, bang. Nah, tidakkah kita ingin kehidupan kita yang cuma sebentar di dunia ini kemudian mampu kita abadikan menjadi sebuah kehidupan yang Masya Allah luar biasa, dikenang dan terus mendatangkan kebaikan, bang. Nangis kita, bang, tapi pengorbanan luar biasa, bang. Coba abang harus bayangkan Nabi Ibrahim itu, ya, istrinya, anaknya, ya, suaminya, semua taat pada Allah. Ya, Nabi Ibrahim kata Allah, tinggalkan istrimu di lembah. Nah, siapa yang mau meninggalkan, bang? Gak mau, bang, gak ada orang, kan, gitu kan. Tapi perintah Allah. Istrinya begitu juga. Siapa? Istri mana mau, bang, tinggal di lembah. Nggak ada orang, bang. Nggak ada orang lewat, nggak ada macam-macam. Cuma di bekas susu. Tapi ini perintah Allah, bukan perintah suami, gitu kan. Nah, jadi, Masya Allah. Sami'na wa ta'na. Kalau mungkin Nabi Siti Hajar nggak ikhlas mungkin, bang, pada saat itu, bang, ditinggalkan di situ, bang. Kira-kira hari ini kita bisa nggak, kira ada sebuah kota bernama Makkah nggak? Mungkin nggak ada, kira, yeah, bang, kira-kira, yeah, gitu kan. Nah, tapi bayangkan semua orang rindu doa-doanya Nabi Ibrahim di itu. Tapi salah satu doa Nabi Ibrahim yang menarik bagi saya adalah, ya Allah, jadikan keluargaku ini adalah yang senantiasa mengerjakan sholat. Dan itu penting sekali bagi kita, kira-kira. Karena sholat inilah yang termahal, bang, dalam hidup ini. Ya, kita kejar harta, pada akhirnya kita tinggalkan sholat. Nah, Masya Allah, padahal harta tak dibawa pulang dan berbagai macamnya.
3: Iya.
4: Mengatlah banget, Masya Allah.
3: Nah, menjadi sosok individu yang sami'na wa ta'na ini yang gak semua orang Islam bisa nih, Pak Ustadz. Karena kadang ibadah aja butuh alasan loh, ya. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Padahal perintahnya jelas, ya, sami'na wa ta'na. Saya dengar dan saya ikuti, nurut lah istilahnya gitu. Manut kalau kata orang Jawa gitu, ya. Udah manut aja gitu, gak usah banyak nanya, ikutin aja gitu, ya kan. Jawabannya nanti akan ketemu jawabannya setelah kamu melakukan, gitu kan. Jangan nyari jawabannya dulu sebelum ngelakuin, tapi lakuin dulu, nanti ketemu jawabannya, gitu ya, Pak Ustadz. Nah, ini kadang yang jadi alasan orang buat berat banget buat beribadah. Salah satu yang paling mudah mungkin adalah zikir, ya, Pak Ustadz, ya, seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu. Nah, kemudian yang haji zikirnya labbaik Allahumma labbaik. Yang jadi pertanyaan, Pak Ustadz, ada gak sih yang membedakan misalnya zikir? Apakah misalnya labbaik Allahumma labbaik itu hanya boleh diucapkan oleh orang-orang yang berhaji aja, Pak Ustadz, gitu? Yang gak berhaji apakah juga boleh? Terus kemudian amalan lainnya, zikir yang bisa kita amalkan setiap hari di sepanjang hari tarwiyah ini, Pak Ustadz, apa yang bisa kita amalkan, Pak Ustadz, supaya tujuan takkorup tadi bisa tercapai, Pak Ustaz?
4: Baik, Bang Harib. Keluarga Nabi Ibrahim ini keluarga yang menarik bagi saya. Semuanya lah sami'na wa ato'na. Kami dengar, ya Allah, kami kerjakan. Dia tidak bertanya, why? Kita kan selalu bertanya, why? Kenapa?
3: Betul.
4: Jadi, coba bayangkan anak kecil bernama Nabiullah Ismail. Itu cuma diceritakan, nak, tadi malam ayah lihat dalam mimpi ayah. Dia tidak dibilang, pokoknya lo kerjain, ya, tidak. Cuma diceritain mimpi, dia yakin. Dan Masya Allah luar biasa, bang. Ini nih pelajaran mahal loh bagi kita sekarang sebagai seorang ayah, kira-kira gitu, ya. Jadi hanya diceritakan mimpi, dia yakin dan dia percaya. Ya abatif al-matu'mar, wahai abah, wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi Masya Allah, ternyata saya lama loh, bang, merenung-renung. Ini kenapa Nabi Ibrahim luar biasa gitu. Ini berbeda dengan Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Yeah. Anaknya Nabi Nuh tuh, bang, ketika kapalnya sudah siap, lalu Nabi Nuh masih ingat anak tuh, kan. Namanya ayah kan masih ingat anak, kan. Dicari tuh dari atas kapal. Masih ada Kan'an di bawah tuh. Ya bunayyar kam ana, wahai anak abah, naiklah ke atas kapal bersama abah. Apa jawabnya Kan'an? Gak mau, bah. Gua mau naik ke atas bukit, di mana bukit gak bakalan kena air. Lalu kemudian, ya kata Allah, sudah Nuh, tinggalkan anakmu. Kau berlayar. Dan pada saat itu tenggelamlah Kan'an. Jadi ini dua hal yang berbeda, kira-kira. Sama-sama anak Nabi, ya, tapi tentu ini Masya Allah luar biasa. Dari Nabi Ibrahim, saya belajar ternyata di Al-Quran itu, Nabi Ibrahim itu punya ayah, bang, bernama Azar. Itu pembuat berhala, bang. Yang tidak seiman, tidak sefrekuensi dengan ayahnya, anak dengan ayah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dia selalu nasihatin ayahnya. Sampai-sampai suatu ketika itu dimuat di dalam Al-Quran, kata ayahnya, Ibrahim, ente sudah, ente nasihatin ane terus kira-kira. Nanti la'arjumannaka, ente akan keluar rajam nih gitu. Kira-kira bahasanya kalau sudah emosi tingkat tinggi gitu-gitu. Tapi apa kata Ibrahim? Gak apa-apa ya, aku akan selalu mendoakan engkau. Semoga engkau mendapatkan kebahagiaan dan terus hidayah dan berbagai macamnya. Nah, itulah boleh jadi buah kebaikan anak yang hormat, yang berbakti kepada ayahnya, maka lahir pula lah anak yang berbakti kepada dia pada saat dia menjadi ayah. Nah, gitu Bang. Pentingnya kita itu berbuat baik kepada ayah emak itu. Nanti suatu saat ketika kita jadi ayah dan emak, mudah-mudahan anak keturunan kita juga insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah dalam mendidiknya.
3: Amin, dan insya Allah.
4: Jadi apa zikir yang lain, boleh gak labbaik Allahumma labbaik? Boleh aja Bang. Niatkan ya Allah, aku penuhi panggilan mirob, meskipun hari ini mungkin belum dipanggil Mas Indonesia, tidak apa-apa. Jadi kalau kita tidak bisa datang ke rumah kalau kita tidak bisa datang ke rumahnya Allah, maka undanglah Allah datang ke rumah kita Bang. Kira-kira masa gitu Bang ya. Apa tadi Bang? Kalau kita tidak bisa datang ke rumahnya Allah, maka undanglah Allah datang ke rumah kita dengan memperbanyak zikir Allah tadi. Gitu Bang. Jadi kadang-kadang kita undang Allah aja gak mau kira-kira gitu tuh Bang tuh. Nah gitu ya. Jadi gak apa-apa baca labbaik, subhanallah dan berbagai macamnya kira-kira gitu. Wallahualam.
3: Iya baik, sebelum sampai pada kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini, saya mau menyapa dulu beberapa pendengar yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Ada Pak Bambang di Depok, kemudian Ibu Poni Jem di Meruya. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz ilmunya pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz, Bang Arif. Semoga saya bisa mengamalkan nasihat Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Poni Jem. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor juga, barokah pencerahannya Pak Ustadz. Semoga banyak pendengar yang menikmati rangkaian ibadah sambil menyimak juga Pak Bang Arif. Siap-siap mau berangkat kerja, baik. Bang Iwan Santoso di Kemayoran juga mau menyapa aja, selamat pagi, terima kasih. Baik, alhamdulillah, tapi tidak ingin bertanya, cuma mau menyapa aja katanya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Ya, dari kajian kita pagi hari ini nih Pak Ustadz, ini berkaitan dengan takhorub ya, mendekatkan diri. Kan siapa juga yang gak pengen dekat sama Allah, yang merasa dekat gitu sama Allah. Nah, kemudian bagaimana nih Pak Ustadz tipsnya buat para kaum muslimin di tengah kesibukan sehari-hari supaya tetap bisa memaksimalkan takhorub di bulan Zulhijjah ini Pak Ustadz? Apa yang harus kita prioritaskan? Ini sekaligus jadi kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini. Silakan Ustadz Hendra.
4: Waalaikumsalam Mbak Bambang, Bu Penenjam dan semua ya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih semua ya. Sehat semua ya dalam perjalanan ya Allah. Doa terbaik, mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, Allah titipkan rezeki, pulang nanti nanti sore atau malam dengan rezeki yang berlimpah dan penuh keberkahan. Sama seperti apa Siti Hajar itu ya. Siti Hajar itu bayangkan, saya nangis juga kalau setiap berada di antara Sya'i, di antara Sofa dan Marwa. Saya doakan semua yang mendengarkan siaran ini, Bang Arif dan Bang Pok, semuanya Allah izinkan untuk bisa tawaf Sya'i insyaallah ya.
3: Amin.
4: Mudah bagi Allah, enggak ada yang sulit kok.
3: Amin.
4: Sama kalau pagi ini kalau mungkin lagi nervous lagi, ya Allah nggak mungkin apa yang katakan Ustaz Endra. Lihat langit itu Allah ciptakan tanpa tiang loh. Bisa nggak lah Allah? Ternyata bisa. Allah merubah tadi malam, pagi ini pagi kita kerjaan berbagai, bisa nggak lah Allah? Bisa. Kira-kira bisa nggak lah Allah mengundang kita datang ke rumahnya? Insya Allah bisa. Sama seperti Allah bisa menciptakan langit, bisa nggak Allah merubah hidup kita yang biasa-biasa hari ini menjadi ajaib, menjadi excellent gitu? Bisa. Tidak yang tidak mungkin. Selama napas ini masih ada, selama itu pula Allah mampu untuk membuat kita. Pertanyaan sederhana, Bang Arif, Abang Po. Kira-kira apa sih yang membuat Allah mendahulukan memanggil kita datang ke Mekah dibandingkan 7 miliar umat manusia yang lainnya? Kira-kira apa sih menyebabkan Allah mendahulukan rezeki kita di pagi hari ini dibandingkan 7 miliar hamba Allah yang lainnya? Apa sih? Boleh jadi karena kita dekat kepada Allahnya. Jangan jauh-jauh deh. Dekat-dekat aja kepada Allah. Insya Allah, Allah pun akan dekat kepada kita. Bukankah Allah mengatakan yang jauh? Udu'uni, kata Allah. Panggil aku, doa kepada aku. Astajib, aku akan kabulkan. Sesuatu yang tidak kita minta saja Allah kabulkan. Apalagi sesuatu yang kita minta. Teruslah berdoa. Sampai suatu saat tangan kita melambaikan tangan. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. aku penuhi panggilanmu ya Rab. Menangis kita bangpo sekalian. Datang ke rumahnya Allah. Boleh jadi itu adalah haji terakhir kita.

sekali aku. Dan kenapa kita ini mengikuti skenario-Nya Allah, bukan skenario-Nya kita. Sama seperti Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya yang taat pada skenario-Nya Allah, yang sampai hari ini orang yang sudah meninggal tapi keluarganya diabadikan Allah. Mudah-mudahan kita juga demikian. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, satu di antara 4 bulan yang Allah abadikan, menjadi bulan yang baik. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Allah dekatkan kita senantiasa pada Allah, mendapatkan bimbingan-Nya Allah, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا. يا الله ampunkan dosa kami ya Rabb. Entah berapa banyak dosa yang pernah kami lakukan ya Rabb. Diketahui tidak diketahui oleh keluarga kami ya Rabb, tapi Engkau Maha melihat ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Ampunkan dosa kami ya Rabb. Sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kapan ya Rabb. Sebelum tubuh kami dimasukkan ke dalam liang kubur, ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, ya Rabb. Sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Allah maghfir li jami'il muslimina wal muslimat al-akhya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Razzaq. Ya Allah, ya Ghani. Ya Allah, ya Al-Mughni. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi rezeki. Engkau yang maha kaya. Engkau yang maha pemberi kekayaan, ya Rabb. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk kami dan keluarga, ya Rabb. Cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga, ya Rabb. Jauhkan kami dari makan harta yang Kau haramkan. Jauhkan kami dari makan harta riba yang Kau haramkan, ya Rabb. Ya Allah, Allahumma qina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan kami hanya yang halal, ya Rabb. Jauhkan kami dari makan yang haram, ya Rabb. Wa aghnina bifadlika amman siwaka, ya Allah. Kayakan kami, ya Rabb, hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berikan kami rezeki ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami sekeluarga ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Abang Pok, bayangkan Abang Pok lagi berada di Mekah. Bayangkan Abang Pok lagi berada di depan masjid, di depan Masjidil Haram, di Ka'bah. Bayangkan Abang Pok lagi tawaf, bayangkan. Labbaik Allahumma labbaik. Bayangkan Abang Pok lagi wukuf di Padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu ya Rabb. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berhaji, mau melaksanakan ibadah haji. Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Pulang ke tanah air kelak, insya Allah menjadi haji yang mabrur. Wasya'yan maskur, wazanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, Rabb. Negeri yang baldah, thayyibah, rabbun ghafur. Di mana para pemimpinnya taat pada-Mu, sayang pada kami rakyat-Nya, Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, izinkan kami, ya Rabb, untuk bisa berkurban di hari raya kurban tahun ini, ya Rabb. Dan hari tasyrik, ya Rabb, tahun ini, ya Rabb, 11, 12, 13, Zulhijjah. Atau hari raya kurban berikutnya dan tasyrik berikutnya, ya Rabb. Bagi kami yang berkurban, ya Rabb. Mudahkan ya Rabb, izinkan ya Rabb, dan terimalah ibadah kurban kami ya Rabb. Rabbana ya Rabb, siapapun di antara kami yang sedang sakit, keluarga atau ayah mak atau anak-anak yang sakit, sembuhkan ya Rabb, Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan ya Rabb. Siapapun di antara kami yang lagi punya berhutang, punya hajat baik, mudahkan ya Rabb untuk melunasinya ya Rabb. Siapapun di antara kami lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, berikan kemudahan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, ya Rabb. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bang Arif, yeah. Abang Pok sekalian. Jalan-jalan ke Tanah Suci, singgah sejenak membeli kurma. Zulhijjah datang, mari perbaiki diri. Dekat kepada Allah, raih takwa.

0: Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon bidara. Perbanyak zikir siang dan petang agar hati dekat kepada Allah Ta'ala.
1: Amin.
0: Barakallahu Bang Arif.
1: Masyaallah. Ya, terima kasih Ustaz Hendra untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu
0: bang.
1: Lagi.
0: Mudah-mudahan berkah, sehat selalu, mudah-mudahan Allah berkahi.
1: Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta.

0: Abang Po Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan persoalan keamanan masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah Provinsi Jakarta. Menurutnya, Pemprov Jakarta terus berkoordinasi dengan jajaran aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap aksi kriminalitas di Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengintegrasian sistem pengawasan digital atau CCTV di seluruh Jakarta melalui kerjasama dengan Kapolda Metro Jaya. Tidak hanya peningkatan pengawasan, Pemprov Jakarta juga akan menyiapkan bantalan sosial untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Melalui upaya ini, Pramono berharap angka kriminalitas yang mengkhawatirkan masyarakat bisa ditekan.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmennya mendorong pengembangan pendidikan vokasi berbasis pondok pesantren untuk mencetak generasi ulama yang intelektual sekaligus mandiri secara ekonomi. Menurutnya, pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda NTB di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Melalui konsep Teaching Factory, proses pendidikan di SMK diharapkan bisa lebih dekat dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, sekaligus mengasah keterampilan praktis yang bisa menopang kemandirian ekonomi mereka setelah lulus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa ya, Pok? Pedes, Pok?
2: Enggak, Bang, enggak pedes.
1: Hari-hari sibuk aja, Pok.
2: Harus gitu, Bang, hari-harinya.
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana kabarnya, Pok Nova?
2: Kabarnya masih begitu-begitu aja. Begitu-begitu aja. Kagak ada peningkatan.
1: Iya. Ya Allah. Pagi-pagi kita udah dikasih kabar.
2: Iya, benar.
1: Sedih.
2: Kabar duka dari teman kita yang Pak Arif ya.
1: Kita ngucapin
2: turut berduka cita.
1: Turut berduka cita ya untuk kawan kita ya, Adi Arman dari tim LPU RRI Jakarta ya. Iya. Yang pagi tadi dikabarkan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semoga ya, amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Dan amin ya rabbal alamin.
1: Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan
2: ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.
1: Ini kehilangan yang besar juga ya untuk tim LPU RRI Jakarta dan juga keluarga besar RRI Jakarta ya, tentunya ya.
2: Bukan keluarga beliau aja ya. Mm-mm. Kita juga merasa kehilangan.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Kita juga sosok yang sehari-hari gitu ya, ketemu yeah, ketemu Bang Adi gitu yeah, ya, saling sapa gitu,
2: ceria
1: semangat,
2: humble, betul, iya bener,
1: orangnya juga ramah sama siapapun,
2: iya betul,
1: gitu
2: betul
1: ya. Masya Allah
2: ya, itulah umur ya Bang ya. Mm-hmm. Kita nggak ada yang tahu. Mm-hmm. Makanya di dunia banyak-banyak berbuat baik. Mm-hmm. Muda tua pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Betul,
2: iya
1: betul. Ya itu deh, kita pokoknya berdoa yang terbaik. Mudah-mudahan Bang Adi Arman almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
2: alamin. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ya, ini ngomongin soal kehilangan ya Bang Po. Belakangan ini juga ayah lagi keinget ada satu lagu ya. Itu judulnya Sesi Potret. Itu
2: Uish,
1: lagu itu kalau dengerin lagu itu, Po, dengerin liriknya, Po.
2: Ih,
1: nangis, Bo.
2: Masa iya?
1: Bener.
2: Coba abang nyanyiin.
1: Jangan ayah yang nyanyi kalau jadi gak sedih, Bo.
2: Abang gimana sih, Bang? Ayah kan minta abang yang nyanyi.
1: Jangan.
2: Ya Allah.
1: Bener.
2: Segitunya.
1: Kalau ayah yang nyanyi, nah, jadi gak sedih, Bo.
2: Gak boleh kayak gitu. Kalau permintaan teman, mana tahu itu permintaan terakhir kan, Bang. Amin-amin.
1: Gua aminin.
2: Jangan diaminin. Ya karena kita ini ya, ada hal-hal kecil mungkin yang teman kita minta, terus kadang kita enggak ngeh gitu ya. Hmm. Udahlah besok aja, lu juga ketemu sama lu besok gitu.
1: Iya,
2: kan.
1: Iya, tar aja gampang.
2: Tar aja gampang gitu. Itu wah gitu kan.
1: Gimana maksudnya kan kadang ya iya sih, takutnya mungkin di saat momen teman kita minta itu momennya lagi enggak tepat gitu.
2: Iya,
1: kita
2: iya,
1: lagi sibuk, lagi ada yang dikerjain, ada hal-hal yang prioritas
2: iya,
1: gitu.
2: Enggak taunya besok udah enggak ada dikabarin,
1: iya,
2: Bang.
1: Iya, lagi kemarin teman
2: gua. Ya Allah, ini, kan gitu, jesek kan banget ya, Bang ya.
1: Iya, makanya. Kan kita gimana ya? Maksud gua kalau mau pergi ntar dulu gitu, jangan sekarang gitu ya kan, kan belum keturutan yang
2: iya,
1: kemarin.
2: Iya benar. Nah itu makanya. Iya. Nah ayo nyanyi.
1: Hah? Gak usah nyanyi.
2: Nah
1: nih,
2: kan?
1: Aja nih.
2: Masih aja.
1: Nih ada lagu ini. Jadi gini aja potong nih.
2: Gak gosok emaknya.
1: Gak ada suaranya sih.
2: Ini suaranya kagak ada.
1: Iya lah.
2: Coba dah. Iya.

0: video klipnya nyesek banget lagi.
1: Oh itu po.
0: Iya.
1: Ada pas di lirik manusia ini kehilanganmu itu, ya Allah, itu kayak ya itu tadi yang Ponopa bilang gitu. Orang yang kemarin masih ada, dia masih ada, dia masih ngobrol sama kita gitu, masih ketawa-ketawa sama kita, terus hari ini udah gak ada.
0: Nah itu dia.
1: Ya Allah,
0: mangkenya bang.
1: Makanya bye-bye sama Ai po.
0: Abang juga begitu. Kan dunia ini kan hukum tebar tuai kata orang bang. Kalau abang baik pasti Ai baik, tapi kalau abang jahat Ai akan lebih jahat sama abang.
1: Kalau enggak, aku Ai enggak gitu.
0: Oh enggak gitu.
1: Kalau orang jahat Ai tetap baik.
0: Widi.
1: Itu yang Allah ajarkan, itu yang Rasulullah contohkan sebagai teladan.
0: Masya Allah.
1: Orang baik sama kita, kita Allahu harus Akbar. Lebih baik. Kalau ada orang jahat kita tetap baik. Kalau nggak percaya kita tanya Pak Ustadz, kita tanya Pak Ustadz Hendra.
0: Nah kemarin ada orang yang ngomong loh, dia nggak tahu apa bakteri yang
1: keluar. Itu dia, anak-anak itu nggak tahu. Kalau yang namanya bakteri jahat itu dulunya ada bakteri baik yang sering disakitin.
0: Nah tuh kan, sekarang jadi bakteri jahat kan?
1: Iya.
0: Siapa yang ngomong ya?
1: Ada orang
0: bener. Ayah ngakak tuh gak. Dia nyamain dirinya sama bakteri. Kecil karena nggak kelihatan dia nggak sih bener.
1: Yang bikin Yakult apaan? Gara-gara ada bakterinya.
0: Baik ya.
1: Coba kalau tuh Yakult nggak ada bakterinya.
0: Iya benar-benar.
1: Belum tentu laku.
0: Iya benar-benar. Iya betul ya. Iya dah.
1: Itu dia dah.
0: Aduh.
1: Itulah po.
0: Iya benar.
1: Ya, ngomongin lagu nih ya. Sekarang ini kan kayak kayak mungkin kita pernah gitu dengerin lagu apa terus tiba-tiba kayak teringat masa lalu. Agak-agak lupa liriknya tapi inget nadanya.
0: Bener-bener
1: gitu
0: ya,
1: ikut bersenandung gitu kan.
0: Ini lagu nih, lagu kenangan Ayah nih dulu gitu kan ya Bang ya.
1: Waktu misalnya zaman kecil, Ayah kalau ingat lagu ini inget zaman kecil Ayah main di comberan gitu.
0: Enggak, Ayah kagak pernah main comberan. Sebanter-banternya tuh Ayah main di kali Bang. Main di comberan. Ya Allah, airnya hitam. Tak air-air dari mana.
1: Siapa tahu kalau orang yang rumahnya di Tambora kan airnya hitam.
0: Emang
1: semua.
0: Iya. Ayah belum pernah ke sono soalnya.
1: Itu yang di deket apa ya, Wisma Atlet Kemayoran kan ada tuh kali hitam.
0: Masa iya?
1: Iya, yang dulu sampai ditutup
0: jari. Emang airnya hitam apa namanya?
1: Hitam, makanya namanya juga kali hitam.
0: Masa iya?
1: Di apa? Waktu zaman pandemi, itu kan ada tuh kali yang ditutupin jaring, ya kan katanya saking warnanya hitam katanya. Tuh, ada kali hitam merah Malek Mayoran.
0: Airnya butek banget ya.
1: Emang warnanya hitam. Kali hitam.
0: Oh.
1: Gitu. Maksudnya ini udah tahu airnya kotor, hitam bukannya ditanganin, diapain kayak gitu.
0: Iya,
1: ya emang
0: iya.
1: Ditutupin jaring.
0: Ya Allah.
1: Emang tuh bau.
0: Solusinya bisa, solusi praktis, Bang.
1: Itu bau bakalan enggak tembus kalau ditutup
0: jaring.
1: Kan
0: lah itulah, Bang. Orang Indonesia itu cari yang simple.
1: Cari gampangnya.
0: Cari gampang.
1: Males mikir.
0: Iya, cari yang praktis gitu kan.
1: Gitu. Aduh. Kadang bisa gitu loh pokoknya. Kan jadi kekali ya. Tapi mungkin siapa tahu ada momen-momen pas kita lagi kecil lagi main apa atau misalnya lagi di perjalanan lagi mana gitu ya. Ini kalau Ai sih misalnya nih ada beberapa lagu yang contoh ya misalnya lagu-lagunya almarhum Didi Kempot ya. Didi Petet mah gak nyanyi, dia main film. Didi Kempot itu Ayah dengerin, Ayah lagi sering banget dengerin lagunya Didi Kempot itu pas zaman pandemi po, gitu pas zaman pandemi sering dengerin lagunya Didi Kempot lagi di jalan kadang naik motor. Jadi kalau misalnya di entah di radio atau di YouTube gitu tiba-tiba kau putar lagunya almarhum Didi Kempot itu langsung keinget momen-momen pandemi gitu. Karena Ayah dengerin lagu-lagunya
0: pas pandemi beliau tuh, ya. Baru sempatnya di situ ya, karena sering di rumah gitu ya, Bang.
1: Iya, sering di rumah, sering dengerin lagu gitu. Jadi jadi ingetnya tuh pas lagi dengerin lagu ini jadi inget pandemi.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya kan? Atau misalnya pas kecil lagu-lagu kayak yang zaman dulu kan yang memorable banget.
0: Apa?
1: Lagu-lagu kartun kan.
0: Iya, benar.
1: Iya enggak?
0: Yang mana?
1: Macam-macam Doraemon lagu Marukocan.
0: Ayah mah kagak. Ayah mah dulu tuh sering nyanyi waktu zaman kecil tuh, Bang. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Nah, itu zaman-zaman kita nonton film Unyil. Iya. Belum Unyil tahu kagak? Unyil tahu. Yang boneka-boneka yang tangannya pendek tuh. Iya yang itu bang.
1: Iya
0: Unyil. Ayo dengerin itu.
1: Terus, emang itu lagu ada di film Unyil?
0: Ya, ada dulu yang nyanyiin tuh yang cewek siapa? Si Melani ya?
1: Melani.
0: Yeah, Melani kan ya, ingat. Dia sering nyanyiin itu kalau misalnya ada sesi temanya tentang imunisasi tuh.
1: Itu kan kayak sebenarnya itu sebenarnya program pemerintah yang disusupkan.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Iya
1: biar sekalian kampanye gitu.
0: Iya. Nah itu yang saya ingat bang. Jadi kalau setiap ada acara ulang tahun tuh di mana-mana, kalau saya disuruh nyanyi nyanyi aja itu. Kalau nggak abang tukang bakso deh tuh.
1: Oh iya. Itu lagu yang sebenarnya sekarang udah nggak relevan bo.
0: Ih. Cuma yang saya heran loh bang. Lagu abang tukang bakso kenapa ada call-nya ya?
1: Nah karena emang zaman dulu bakso tuh apa kayak call.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Ayah dari kecil bang kagak nemu yang namanya.
1: Di Padang nggak ada.
0: Nggak ada. Nah kesini juga ayah nggak nemu tuh yang pakai call. Adanya ya sawi kan, sawi ijo sama toge.
1: Iya toge.
0: Itu doang sayurnya yang nemu.
1: Ada.
0: Sampai di sini.
1: Ada tuh.
0: Yang ada tuh sop ya pakai
1: kan call. Kan ada tuh lagunya. Sayur kol, sayur kol. Makan daging kambing dengan sayur kol.
0: Emang iya. Emang iya. Enggak ada. Ah enggak digadi dia. Yang ada itu telur dadar tuh.
1: Ntar kita puterin lagi, puterin lagunya nih.
0: Enggak usah dah, enggak usah.
1: Ada lagunya sayur kol.
0: Nah itu jadi pertanyaan sama Aye gitu. Aye, waktu zaman kecil kan lahir dan besar tuh di Padang. Enggak nemu tuh yang bakso pakai kol.
1: Sekarang gini, pernah enggak ngelihat orang makan bakso pakai ketupat?
0: Aye.
1: Aye. Enggak beneran ini dijual di.
0: Oh enggak, itu Aye enggak pernah.
1: Ada, coba main ke Serang.
0: Nah, kalau Aye itu juga seneng bang makan makan bakso pakai ketupat atau pakai nasi.
1: Iya, aku pakai nasi umum deh.
0: Iya, pakai ketupat. Aye juga kalau lebaran tuh ye.
1: Iya, itu kan momen lebaran. Iya. Ini dijual hari-hari aja biasa.
0: Kalau momen lebaran sisa ketupat emak terus tukang bakso lewat kan.
1: Oh iya.
0: Nah, makan panggil
1: bakso
0: tuh makan bakso pakai ketupat.
1: Itu kan emang di rumah ya, ini enggak dia dijual. Kalau di daerah kayak Serang, Banten gitu ya, Cilegon itu tukang bakso dia jualan baksonya pakai ketupat.
0: Oh masih ada
1: digantung untuk ketupat dari gerobaknya. Ada jual.
0: Enak loh bang.
1: Iya.
0: Cuma Aing memang nggak nemu sih di sini.
1: Nggak ada, kalau memang di sini nggak ada gitu, nggak umum.
0: Dimanapun jarang gitu kan.
1: Mungkin yang bikin lagunya itu di tempatnya dia tukang baksonya pakai kol.
0: Oh iya kali.
1: Bayangin sekarang waktu itu apa sih? Satu mangkok saja 500 perak.
0: Yang banyak baksonya.
1: Ini anak kecil enggak tahu diri.
0: Apa kenapa?
1: Udah belinya cuman gope. Yang banyak. Kita baksonya yang banyak gimana ngukurnya? Kalau misalnya kayak bang kolnya yang banyak enggak apa-apa dah gitu.
0: Namanya juga kan? Anak kecil, bang. Iya, kan? Masa diambil hati?
1: Jangan
0: ya suka-suka gitu dia lah, namanya juga anak kecil.
1: Dari situ aja udah ketahuan bibit-bibit korup.
0: Iya, dimaklumin lah, bang.
1: Enggak bisa.
0: Ya kan dia
1: ini
0: belum punya duit. Bener.
1: Hah?
0: Duitnya cuma seada-adanya.
1: Ya udah jajan juga seada-adanya.
0: Apa kasihan
1: apa
0: anak kecil, tega banget sih, bang. Katanya tadi berbuat baik, cuma timbang ngasih bakso banyak aja dikit lebihin. Gimana sih nih orang?
1: Bukan soal enggak berbuat baik, tahu diri. Udah beli bakso gope minta yang banyak. Bang, kalau bang banyakin bihun enggak apa-apa.
0: Kan anak zaman dulu, bang, bukan anak zaman sekarang.
1: Ya, maksudnya sebanyak-banyaknya kan udah ada takarannya harga gope itu seberapa sih gitu.
0: Aduh.
1: Jadi anggaplah misalnya baksonya goceng deh gitu kalau sekarang nih misalnya ya.
0: Iya. Kan?
1: Sebanyak
0: bakso goceng sekarang, bang?
1: Ada.
0: Emang iya.
1: Ada.
0: Bakso kerikil yang kecil-kecil itu.
1: Iya, kerikil.
0: Iya, iya, yang kerikil yang abang-abangnya jual pakai gerobak itu ya.
1: Atau kalau zaman dulu tuh kalau di Cibubur tempat saya itu bakso kerikil yang jualnya ini di kita bilangnya bakso patani.
0: Oh.
1: Karena dia kalau yang jualan bapak-bapak bakso baksonya dipikul udah gitu dia pakai topi
0: capil. Topi tani.
1: Iya, pakai capil. Makanya dibilangnya bakso patani.
0: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Nah, aduh kemana-mana kita ngomongnya nih. Tapi ngomongin soal lagu nih Abang Po, mungkin ada juga lagu-lagu yang bikin Abang Po apa ya tiba-tiba keinget momen tertentu pas dengerin lagu itu
0: ya,
1: terus
0: bener.
1: Mungkin nggak inget liriknya ya, tapi
0: betul.
1: Nadanya inget jadi sampai tiba-tiba ikutan nyanyi aja ya, gitu bersenandung ya. Gitu ya, ya
0: bener,
1: kan
0: bener.
1: Nah ceritain deh Bang Po kalau denger lagu lama tiba-tiba langsung keinget masa muda nggak sih terus kayak lagu apa yang pas diputar bikin Abang Po tuh jadi auto ikutan nyanyi biar kata liriknya udah banyak yang lupa gitu ya kasih tahu Abang Po di WhatsApp 0812-1124928
0: ya
1: atau ke telepon studio 021-350-4510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabarnya ya begini nih. Kita langsung aja deh buka line teleponnya 0213504510 0812-1124928. Hari ini Abang Po kita ngomongin soal lagu nih. Abang Po mungkin juga punya lagu-laguan ya. Lagu-laguannya Abang Po yang kalau lagi didengerin terus tiba-tiba jadi inget sama masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Iya boleh, langsung aja dah. Telepon 0213504510 0812-1124928. Mungkin enggak lagu yang lama-lama banget, baru-baru ini gitu. Pak kalau dengerin tuh auto ikutan nyanyi. Ya walaupun enggak apal-apal banget liriknya, tiba-tiba ikut nyanyi aja gitu. Minimal bersenandung deh kalaupun enggak apal liriknya. Ya lagu apa itu? Kasih tahu Bang Poy mungkin juga punya cerita yang sama kalau misalnya lagi dengerin sesuatu tiba-tiba ikut nyanyi aja. 0213504510 0812-1124928 ya. Selamat pagi buat Mang Tono yang ada di Pondok Gede. Katanya alhamdulillah cager. Turut berduka cita untuk Bang Adi Arman. Semoga Allah bahagiakan di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin. Buat Bang Arif Mpok Nova semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Nanyain sahur sih jam 6.
2: Sahur?
1: Katanya.
2: Siapa sahur?
1: Tuh, Mang Tono nanyain udah sahur belum?
2: Oh. Orang mau nanyain sahur dari jam 3 gitu ya.
1: Nanyain sahur namanya jam, sarapan.
2: Iya, benar. Ah, basa-basi busuk.
1: Iya, ini Mang Tono nih. Jam 3 dong antrin di sini. Jam 3 ngantrin makanan kemarin. Emang dia catering. Enggak dong. Mang Tono katanya biasa nih tugas rutin ke Pejaten Village. Oke deh, terima kasih. Hati-hati Mang Tono. Ya hati-hati di jalan ya Mang Tono. Ya fokus, ingat. Ya fokus. Ada Uni Linda di Kedoya. Di Kedoya Selatan Uni Linda ya. Bang Arif, Uni Nova apa kabar? Tentu sehat. Iya, Uni Linda dia yang nanya, dia yang jawab. Bang Arif, Uni siapa yang meninggal dunia tolong katanya.
2: Yang meninggal tadi itu temannya kita. Beda bidang.
1: Iya, beda bagian.
2: Namanya Bang almarhum Adi. Mas Adi.
1: Iya. Adi Arman ya, jangan salah soalnya ada dua Adi di situ.
2: Adi mana lagi?
1: Apa Adi?
2: Hah?
1: Ada Pak Adi juga.
2: Pak Adi yang mana?
1: RPU.
2: Pak Ari.
1: Adi. Kan namanya Adi.
2: Oh iya, Ari Adi. Saya kan dia dipanggilnya Ari. Kalau ayah lebih ini manggilnya Ari.
1: Iya.
2: Iya.
1: Itu deh pokoknya dia Bang Po ya. Ya, dan Abang Po yang mau ikutan cerita langsung aja kita buka line teleponnya 0213504510 nih. Mumpung ya, sepi nih, enggak ada yang nelpon. Ntar giliran ada yang nelpon, sekali nelpon ada 3 orang. Ya, bilang katanya susah nelponnya masuk ke perempat, susah. Giliran kita suruh nelpon enggak ada yang nelpon. Giliran kita tuh kan Bang Aris. Panjang umur Bang Aris. Deh, lama juga nih kita enggak dengerin suaranya Bang Aris nih. Hah? Mana sih dipencet susah banget. Oh, Bang Aris, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang Arif. Iya, yeah, Bang.
2: Apa, Pak? Ya.
1: Mana aja sih Bang siap, Aris po? Nih dari kemarin-kemarin enggak kedengeran nih Bang Aris tumben.
2: Masa iya?
1: Iya.
3: Ade, Pak. Itu Bang Ade.
1: Ade. Bang Aris.
3: Iya.
1: Ya. Sehat, Bang.
3: Alhamdulillah, Bang.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Bang, ini serius nanya nih. Kemarin sempat bahas gitu sama Pak Ompong Polia kalau Bang Aris dengerin. Kan kita sering nanya gitu kadang. Kita udah tahu sebenarnya teman orang yang kita tanya nih kondisinya dibilang sehat, sehat-sehatnya orang sakit, Bang. Ngerti kan ya, Bang ya? Sehat-sehatnya ya, orang sakit ya, paham ya? Kan kan kita tanya, Bang Aris gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Padahal sebenarnya juga dibilang sehat ya kagak gitu, cuman
3: iya benar.
1: Iya, begitu deh gitu. Nah, gimana tuh, Bang? Maksudnya ketika Abang ini serius saya nanya, ketika Abang ditanya, "Bang, gimana kabarnya?" Pengen jawab sehat, ya, kita lagi sakit, dibilang sakit tapi masih bisa nyaut kalau ditanya.
2: Iya. Kayak ayah tadi ya gitu-gitu aja. Kan ayah jawabnya gitu, Bang. Gimana kabarnya Pak Nopa? Ya gitu-gitu aja.
1: Makanya tiap Selasa pilek mulu ya.
2: Iya. Ya makanya ayah jawabnya gitu-gitu aja gitu kan.
1: Gitu, ya. Gara-gara itu jadinya.
2: Heeh.
1: Tapi kalau Bang Aris mah gimana nih Bang? Tuh coba tuh pengen tahu nih gimana dari point of view, dari sudut pandang orang yang kalau ditanya dibilang sehat ye kagak, dibilang sakit ye sehat, gimana Bang?
3: Ya jadi gini Bang, kalau ayah sih mengalhamdulillahin aja bang ya, selama ini selama emang masih sakit bang ya, cuman tetap aja ya bang sehat ya gitu, walaupun emang bener kata bang Arif masih sakit ya anggap aja kita sehat gitu bang. Yang penting jiwa kita kan sehat bang.
1: Betul, jadi doa ya. Mindset kita pokoknya sehat sehat gitu.
3: Kita emang sakit bang, kan? Kita sehat sakit, cuman kan hati kita kan sehat ya kan. Ya kita aminin aja gitu bang maksudnya bang.
1: Betul. Jadi jadi apa itu jadi doa juga ya buat buat kita ya yang lagi ngalamin, mungkin lagi dibilang lagi enggak sehat-sehat banget ya, biar jadi doa gitu ya sehat.
2: Iya, kan benar kata orang, kata-kata itu kan doa ya, Bang ya.
3: Benar.
2: Iya. Ya harusnya disemangat-semangatin Bang, jangan dilemes-lemesin. ada gitu ya.
1: Ada lagi.
2: Iya, ada. Dilemes-lemesin kalau lagi ditanya gitu kan.
1: Aduh, iya nih.
2: Iya, lo lagi sakit nih gitu.
1: Soal emang ada, emang bener ada orang yang kalau tiap ditanya bawaannya ngeluh mulu, jadi orang malas nanya.
2: Iya gitu. Bener.
1: Masa sama dia ya. Ngeluh mulu
2: ada orang begitu kan. Memang kita tahu dia sakit, terus pas ditanya, iya di lagi sakit, dilemes-lemesin gitu kan ya. Jangan sampai ya Bang Aris ya. Semangat ya Bang.
3: Iya iya.
1: Bang, ngomongin lagu nih Bang, nih Bang. Kalau Abang lagu-laguannya apa
2: Bang? Lagu-laguannya.
1: Lagu.
2: Oh, lagu bukan lagu-laguannya. Lagu-laguannya. Kalau lagu-laguannya gaya lu tuh gitu kan. Iya.
1: Kalau lagunya Abang apa Bang yang Abang denger langsung tiba auto ikut nyanyi aja Bang.
2: Oh, ayo tahu tuh. Musabaqah tilawatil Quran. Iya kan Bang, zaman TVRI hitam putih ya Bang ya.
3: Bener-bener itu.
2: Iya tuh kan.
1: Iya Allah.
2: Iya tuh.
3: Perdamaian po ya.
2: Perdamaian.
3: Perdamaian.
2: Iya. Dulu zaman-zaman lagi hitsnya MTQ, sekarang kok enggak booming ya Bang?
1: Iya.
2: Kok ada
3: lagu perdamaian? Pas dunia dalam berita tuh po, pas perang Iran-Iran.
2: Oh, Iran-Iran, iya bener.
1: Iya, emang lagu itu kan tercipta pas lagi perang Irak-Iran
2: iya,
1: kan.
2: Iya, iya bener-bener
1: kan? Iya.
2: Rumah sakit kau dirikan gitu ya. Orang sakit kau obatkan. Bom atom kau ledakan.
3: Sukro atom po.
1: Sukro.
2: Hah? Oh Sukro. Kalau dulu kagak ada. Udah atom disukroin gitu. Sukro.
1: Oh sekarang kayaknya pilus, lebih ke
2: iya,
1: pilus.
2: Iya benar ya.
1: Gak ada kacangnya. Kalau atom kan ada kacangnya.
2: Iya benar benar.
1: Kalau pilus nggak ada kacangnya.
2: Gak ada kacangnya. Iya. Tapi enak bang makan nasi itu. Iya
1: pakai bakso enak.
2: Iya benar.
3: Jadi gini bang.
1: Iya bang.
3: Kalau ayah waktu dengar lagu lagi itu lagu-lagu kayak model Scorpion.
2: Widih, lagunya.
3: Karena ayah teringat waktu ayah sekolah di Burut tuh bang. Itu temen ayah tuh kalau siang dia berangkat sekolah bawa-bawa radio tip gitu bang, sama nyetel lagu-lagu Scorpion sama The Beatles.
2: Widih.
3: Di
2: halte
3: depan kantor baru.
2: Mana ada orang-orang sekarang kayak begituan ya?
1: Iya.
2: Iya, bawa radio kecil gitu ya bang ya.
1: Radio mini ini kompo.
3: Iya, kompo gitu.
2: Ya Allah. Bawa
3: mati sekolah.
1: Ya Allah.
2: Ya Allah.
1: Udah kayak anak break dance, Bang.
2: Iya. Tapi kan memang ya zaman dulu kayak gitu orang bawa radio mah gaya, Bang.
1: Iya,
2: radio di pundak gitu ya.
1: Kayak ini Denny Malik.
2: Iya benar-benar. Jalan sore. Kita berjalan-jalan-jalan sore.
1: Yo,
2: iya dah.
3: Iya, kalau siang kita itu nongkrong di depan pasar baru, halte pasar baru itu.
1: Iya, tahu.
3: Kalau pas dia datang, oh, rame banget itu, Bang.
2: Guys, mantap-mantap.
3: Lagunya lumayan enak sih, kayak Scorpion.
2: Iya, benar-benar. Gitu.
1: Jadi kalau anak Kalianyar ngecengnya di pasar baru.
3: Bukan ngeceng, Bang, emang sekolahnya kan di sana ya.
1: Iya juga sih, bener. Iya. Harus sekolahnya di situ.
2: Eh, sekolah situ bukan ngeceng.
1: Oh, emang kalau anak Kalianyar, bocah-bocah Kalianyar ngecengnya di mana, Bang?
3: Kagak pernah ngeceng.
1: Kagak pernah ngeceng gimana
2: ya. Ayo takut ngomong takut salah sebut.
1: Ngeceng ya, Pak.
2: Iya.
1: Jangan salah ya, Bang Aris. Ngeceng emang harus ya.
2: Iya kan saya ayah orang orang Padang bang, kadang lidahnya tuh kan ini ya. Ya udah, ayo oke bang Arif, makasih.
1: Kalau 1000 tuh seceng ya.
2: Seceng ya. Udah ayo mau ngomong, ayo takut belibet.
1: Iya. Oke nih bang Arif, makasih bang Arif.
3: Sama-sama po.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan sore.
2: Kita berjalan jalan sore, jalan sore.
1: Jalannya dua kali aja.
2: Oh enggak, jalan jalan jalan jalan sore. Biar masuk beatnya bang.
1: Justru kalau jalan jalan tiga kali nggak masuk. Kepanjangan.
2: Kita berjalan jalan sore sore.
1: Nah itu
2: oh, baru sore sorenya dua.
1: Sore sorenya yang dua.
2: Ayam bermacam-macam. Ayam.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya Mpo, selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh Mpo bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo jadi bagian dari kebaikan.
2: Pade mau kemana? Udah deh.

0: Pak Dirga, Pak Dirga, asupnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
1: Eh, Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
0: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tau, Pak.
1: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
2: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
0: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
1: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
2: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman, lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
1: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
2: Iye, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
4: Abang Po, weekend masa cuma rebahan doang?